0: 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 20 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya. Senang.
13: Senang ya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: Pikpotat Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum tekan kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Untuk pendekatannya, STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
16: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
18: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. sekolah yang dipikir kasta. Ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan. Jadi membuat kastanisasi pendidikan.
16: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
14: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah. sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ais melanjutkan perjalanan Gita Ayu di Sumenep pagi ini, dan kami akan ajak Anda sesaat lagi untuk membahas tentang pesta bola dunia usai, mimpi Indonesia baru dimulai, bersama dengan narasumber dan juga rekan Tago Anovantrian di Sumenep Menyapa. Silakan Anda bisa akses dulu YouTube kami RRI Sumenep Net. Jangan lupa di subscribe karena kita nanti akan live secara

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ira kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar dalam program Sampang Menyapa edisi Jumat 24 Juli 2026 dengan topik yang menarik, yakni Piala Suratin U17, ajang pembibitan talenta muda sepak bola bersama dengan Bapak Haki, Wakil Ketua ASKAP PSSI Pamekasan yang sudah bergabung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Bapak Haki.
2: Selamat pagi Pak ya.
1: Ya, kabar baik Pak ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Sangat baik pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Haki, Kabupaten Pamekasan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk babak penyisian grup C Pak ya.
2: Ya, Alhamdulillah ya. Untuk dan kalinya Pamekasan dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Piala Suratin U17 Provinsi Jawa Timur.
1: Nah, ini bagaimana Pak, siapan Pamekasan dari segi fasilitas seperti kelayakan lapangan dan lain-lain untuk menyambut gelaran Piala Suratin U17 Zona Jatim ini Pak?
2: Kalau dari segi fasilitas, terutama dari stadion, kita tahu bersama bahwasannya stadion yang dimiliki oleh Purita Kabupaten Pamekasan sudah standar Liga 1. Sehingga kalau untuk pelaksanaan Piala Suratin U17 ini, saya kira ini sudah luar biasa. Termasuk lapangan kedua yang dimiliki oleh Madura United, yaitu MUTG atau Madura Training Ground, juga sudah layak dan sering digunakan oleh kegiatan-kegiatan event Elite Pro, baik U16, U18, ataupun U20. Sehingga fasilitas lapangan saya kira tidak ada persoalan. Dua lapangan yang sudah standar, sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh ASPROFESI Jawa Timur, sudah sangat memenuhi syarat saya kira.
1: Baik, lalu sebagai tuan rumah grup C yang dihuni tim besar seperti Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, Persesa Sampang, dan juga Persu Madura City, ini bagaimana koordinasi ASKAP PSSI Pamekasan dengan pihak keamanan dan juga ASPROF PSSI Jatim Pak?
2: Setelah kemarin Pak Manajer mengikuti manajer meeting di ASPROFESI Jawa Timur terkait persiapan pelaksanaan Piala Suratin U17 ini sekaligus drawing, kita sudah menjalin komunikasi. Setelah secara resmi mendapatkan surat dari ASPROF, kita mulai komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak keamanan, terutama pihak kepolisian yang akan mengeluarkan perizinan dalam hal ini. Kita sudah menjalin komunikasi dan surat insya Allah per hari ini sudah masuk ke Polres Pak.
1: Oke, lalu sejauh mana Pak kesiapan akomodasi dan juga sarana pendukung di Pamekasan untuk menyambut kedatangan tim-tim tamu serta ofisial yang bertanding ini nanti Pak?
2: Alhamdulillah, karena kita sudah berulang kali, ini sudah kesekian kalinya kita dipercaya menjadi tuan rumah, mulai dari Suratin U15, Suratin U17, bahkan Liga 4 kemarin yang sampai putaran 32 besar di Pamekasan, kita sudah menyiapkan semuanya, terlebih fasilitas-fasilitas termasuk akomodasi di Pamekasan sudah terbiasa digunakan oleh Liga 1. Jadi kami tinggal meneruskan saja, manakala tim-tim yang akan bertanding di Pamekasan menghubungi kami, kami siap memfasilitasi, mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang dibutuhkan, begitu Pak.
1: Lalu kemudian tantangan utama yang dihadapi oleh panitia pelaksana Pamekasan dalam mempersiapkan babak penyisian ini apa Pak?
2: Saya kira apa sih tantangannya, saya kira sampai saat ini belum ada Pak. Karena apalagi ini dihuni oleh 3 tim dari Pulau Madura, Pamekasan sebagai tuan rumah, ada Persesa Sampang, Persepam Pamekasan sebagai tuan rumah, ada Persesa Sampang, ada Persu Madura City, dan sebagai tim yang dari luar pulau yaitu Persebaya Surabaya. Dan ini menjadi sebuah kesempatan besar bagi kami pencinta sepak bola di Madura untuk menyaksikan laga ini. Karena yang sangat menarik, ini sudah ada salah satu kontestannya adalah tim yang sudah sangat memiliki nama besar, yaitu Persebaya Surabaya, walaupun ini batas usia 17 tahun. Begitu, Pak. Okay.
1: Sejauh ini antusiasme masyarakat Pamekasan untuk hadir langsung dan juga mendukung perhelatan Piala Suratin U17 ini sebesar apa, Pak?
2: Dari pengalaman tahun kemarin, antusiasme ini luar biasa, Pak. Apalagi ini masih kelompok umur, 17 tahun. Ini supporter biasanya didominasi oleh para pelajar dan emak-emak yang mendukung putra-putranya berlaga di lapangan.
1: Oke. Lalu mengenai teknis kompetisi ini, bagaimana sistem pertandingan yang akan diterapkan, Pak, di babak penyisihan grup C ini?
2: Kalau terkait sistem regulasi itu sudah diatur oleh panitia provinsi, Pak. Jadi ini sistem tengah kompetisi turnamen. Jadi 4 tim ini sama-sama akan bertemu dan 2 tim peringkat pertama dan runner up ini akan lolos ke putaran berikutnya.
1: Oke. Lalu bagaimana skema kelanjutan dari kompetisi ini, Pak? Nanti hingga ke tingkat nasional.
2: Alhamdulillah Persepam tahun kemarin lolos sampai babak 16 besar, Pak. Dan pada akhirnya harus mengakhiri kompetisi. Waktu itu yang menjadi tuan rumah 16 besar itu di Batu dan kami tidak lolos. Jadi Suratin U17 ini memang salah satu wadah untuk pemain-pemain muda berbakat untuk menuju jenjang karir, menjadi pemain profesional. Karena event ini setelah dari tingkat kabupaten kota baru ke putaran provinsi, setelah provinsi ke nasional.
1: Berarti ada 3 putaran, Pak, ya?
2: Ada 3 putaran sampai putaran nasional. Dan semuanya mulai dari tahapan kabupaten ini semuanya live, Pak.
1: Lalu,
2: jadi pemain-pemain yang potensi itu terpantau oleh tim-tim besar. Nanti bisa, kalau kayak kemarin ex Persepam itu setelah berlaga di Suratin ini banyak yang direkrut oleh Akademi Madura United, ada yang main di luar begitu, Pak.
1: Oke. Berarti ini ada tim talent scouting, Pak, ya, atau pemandu bakat untuk memantau pemain-pemain nanti ini.
2: Iya, salah satu tujuan kita adalah untuk bagaimana kita menampilkan, memperkenalkan pemain-pemain terbaik kita dari masing-masing klub yang berlaga ini untuk dipantau oleh tim-tim di luar, Pak. Karena dengan bantuan live tadi.
1: Oke. Lalu Piala Suratin ini tadi yang Bapak bicarakan adalah ajang penting pembinaan usia muda, Pak, ya. Lalu kemudian apa dampak besar yang diharapkan ASKAP PSSI Pamekasan bagi perkembangan sepak bola lokal melalui kompetisi ini, Pak?
2: Dari sekali lagi, dari kompetisi ini akan lahir pemain-pemain muda bertalenta, baik nanti muaranya ke liga profesional ataupun bahkan ke timnas, Pak. Karena tidak jarang timnas U17, U20 itu adalah jebolan-jebolan dari Piala Suratin. Karena ini adalah wadah dari PSSI yang untuk murni pembinaan itu.
1: Oke. Lalu selain dari sisi olahraga, Pak, bagaimana perhelatan kompetisi ini diharapkan bisa memberi dampak positif lah bagi perekonomian lokal dan juga UMKM ini di Pamekasan, Pak?
2: Ya, tentunya itu adalah juga yang menjadi bagian dari harapan kami. Kenapa? Karena pada hakikatnya menjadi tuan rumah ini bukan hal yang serta merta dan mudah begitu saja. Tapi karena memang kita punya target ganda, termasuk pengembangan UMKM dan segala macam, ini kita terima tawaran untuk selalu menjadi tuan rumah. Karena dengan perhelatan ini pastinya akan ada beberapa penginapan yang disewa oleh tim tamu, akan banyak UMKM yang berkembang ketika pada saat pertandingan di stadion umpamanya. Ini luar biasa.
1: Lalu apakah ada rencana pembinaan jangka panjang dari ASKA PSSI Pamekasan sendiri bagi para pemain muda ini, Pak, setelah Piala Suratin U17 selesai digelar?
2: Kita memang sudah melakukan pembinaan jangka panjang, Pak. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan support dari klub, termasuk dari Madura United, untuk kolaborasi pembinaan jangka panjang kami. Jadi kelompok usia dari 12 tahun, ada 13, ada 15, itu masih kompetisi yang digelar oleh kabupaten kota. Ntar lagi ini, hari Minggu ini kita kick off Piala Suratin U13 dan U15, Pak, untuk internal Kabupaten Pamekasan. Jadi setelah suratin U15 itu biasanya ada elit pro U16. Jadi pada saat pelaksanaan suratin U15 kita kolaborasi dengan pihak talent scouting Madura United. Datanglah dari utusan dari Madura United untuk melakukan pemantauan terhadap pemain-pemain berbakat. Setelah dari sana bisa melanjutkan ke suratin U17 ini. Bisa lanjut untuk berkelambungan kalau yang terjaring nanti di Akademi Madura United U18 ada U20. Jadi kita memang sudah berjenjang, penataannya ini sudah berjenjang, Mbak. Target, salah satu target tujuannya adalah kita menyiapkan atlet di Porprov Jawa Timur. Selain itu, kita sudah akan menyiapkan fasilitasi, memfasilitasi pemain itu bergabung di Persepam nantinya, Persepam Jempat. Kayak kemarin itu kan didominasi oleh pemain-pemain binaan kita, Mbak. Yang sudah melalui jenjang, beberapa tahapan jenjang tadi.
1: Lalu terakhir Pak, pesan untuk para pemain muda yang akan berkompetisi dan juga para supporter yang datang ke Pamekasan. Silahkan Pak.
2: Harapan kami atas nama ASAP PSSI Kabupaten Pamekasan pada para pemain yang akan berlaga, baik dari Persepam Pamekasan sebagai tuan rumah, Persuma Madura City, Persisa Sampang, ataupun Persebaya Surabaya, untuk bagaimana memanfaatkan momen baik ini, kesempatan baik ini untuk menampilkan yang terbaik sebagai langkah tahapan untuk menuju jenjang karir menjadi pemain profesional. Dan bagi para supporter, ayo hadiri, beri support pemain-pemain muda kita. Siapa tahu dari pergelaran ini akan muncul pemain-pemain profesional dari tim kita yang akan terjaring oleh timnas ataupun tim-tim profesional di Indonesia.
1: Baik.
2: Karena dengan dukungan kehadiran supporter, saya kira sangat mendukung suksesnya pertandingan ini.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Haki untuk waktu berbincang bersama kami. Sukses untuk ASKA PSSI Pamekasan dan seluruh tim yang bertanding di Grup C. Semoga kompetisi nanti berjalan lancar, sportif, dan melahirkan bintang-bintang baru bagi Garuda Muda. Selamat pagi Pak Haki.
2: Selamat pagi, terima kasih juga Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar itu tadi bincang saya dengan topik Piala Suratin U17 Ajang Pembibitan Talenta Muda Sepak Bola bersama dengan Bapak Haki, Wakil Ketua ASKA PSSI Pamekasan. Saatnya saya Ira Widis, Gatekeeper Iswantoro dan juga tim teknik Dita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, kembali hadir Halo RRI menjumpai Anda di edisi Jumat. Kita sudah ada di 24 Juli 2026 dan Halo RRI mengudara di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenep Net. Saya bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini siap untuk mendengarkan suara dari Anda, baik itu aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi, gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, di Sampang ada rekan Purnama Iswantoro, kemudian tim RRI Net kami bersama dengan rekan Nuril Abrari dan juga Septian Yuda, di teknik ada rekan Andi, kemudian juga bersama dengan Dita dan Muhis di Sampang, pendengar. Baik, kita akan ajak Anda terlebih dahulu untuk membuka line telepon. Silakan Anda bisa langsung telepon di redaksi Sumenep melalui 662317 kode area 0328. Kemudian untuk Sampang bisa Anda hubungi di 323554 kode area 0323. WA yang selalu hadir menemani Anda sepanjang waktu, tidak perlu menunggu kita on air di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Silakan Anda bisa manfaatkan WA Halo RRI 0811 3345101. Di YouTube juga sudah kami tayangkan ya. Nah, di bawah ini Anda bisa langsung catat, kemudian simpan di handphone Anda masing-masing, sehingga ketika Anda butuh untuk menyampaikan laporan, semakin mudah lagi untuk terhubung bersama dengan program kami, Halo RRI. Kita akan review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah sempat terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Yang pertama, dari kawasan Bangkalan, di mana ada laporan terkait dengan musim kemarau dari Pak Bunawi ya, warga Geger Bangkalan yang mengeluhkan krisis air, dikhawatirkan ini juga berdampak pada hewan ternak. Anda bisa baca artikel lengkapnya di rri.co.id atau rri.co.id dengan judul Halo RRI Musim Kemarau Warga Geger Bangkalan Keluhkan Krisis Air. Selanjutnya, kita juga sudah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Husaini di Kangean dengan konfirmasi dari Disbud Porapar Sumenep ya, terkait dengan The Soul of Madura yang merupakan visi pembangunan daerah. Nah, Anda bisa cek juga di rri.co.id beritanya seperti yang kami tampilkan berikut ini. Kemudian juga soal sampah yang disoroti oleh Pak Endra Cipta. Terutama kesadaran membuang sampah pada tempatnya ketika ada kegiatan atau event. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH. Terima kasih ya Pak Endra. Kemudian juga terima kasih konfirmasinya dari rekan-rekan di DLH. Ini dia judul beritanya. Pelapor soroti kesadaran buang sampah saat event. Anda bisa membaca selengkapnya di rri.co.id. Adapun Pak Hendra juga menyoroti soal apakah warga itu diperbolehkan ketika ingin membantu memangkas pohon di sepanjang sisi jalan utama. Nah, ini dia, ternyata ada regulasinya, tidak serta-merta warga kemudian bisa memotong dan lainnya. Ada alasan juga, mendengar kenapa seperti itu, Anda bisa baca ya selengkapnya di rri.co.id. Jadi ini selain demi keselamatan Anda, juga ada kaitan erat dengan faktor-faktor lainnya. Tapi yang pasti, semua faktor itu bertujuan untuk menjaga warga dan lingkungannya, seperti itu. Niatnya baik, tapi memang harus dikoordinasikan dengan DLH. Bisa membantu swasembada, misal ada RT atau RW yang ingin melihat ya, pepohonan cukup mengganggu sehingga ingin kemudian dikoordinasikan dengan DLH, ini sangat bisa. Baik, seperti itu yang sudah terkonfirmasi. Adapun beberapa hal masih menjadi catatan, nanti kita update bersama dengan redaksi. Saya coba sapa rekan-rekan di redaksi terlebih dahulu. Ada Supriyadi dan juga rekan Purnama Iswantoro di Sumeneb, di Sampang ya, Supriyadi di Sumeneb. Jadi Iswantoro, selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Ya, masih semangat ya, kita masih pagi nih meskipun tanggalnya sudah mulai menua ya.
3: Ya masih, ya, masih terbawa suasana final Piala Dunia.
1: Final Piala ya. Dunia. Wah, ini Famos. Kayaknya vibe Espanya ini. Kalau masih semangat ya.
3: Iya. Tanjung Verde dong.
1: Oh, Tanjung Verde. Oh iya juga ini. Norwegia boleh.
3: Boleh. Asalkan jangan Italia. Italia enggak masuk Piala Dunia.
1: Iya, 4 tahun lagi insyaallah ya.
3: 4 tahun lagi.
1: Indonesia juga. Oke. Sehat semuanya pasti rekan-rekan.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, ini juga semoga aliran dari informasi di redaksi juga sehat ya.
3: Ya,
1: sehat. Termasuk konfirmasi kepada narasumber. Di edisi sebelumnya, kita bersyukur karena bisa untuk langsung mendapatkan solusi ya dari beberapa aduan yang sudah masuk di redaksi, baik itu Sumeneb maupun Sampang.
3: Betul.
1: Nah, ini yang terbaru dari Sampang dan Sumeneb ada apa, Yadi dan juga Iswantoro? Saya ke Sampang dulu ya, Yadi ya.
3: Oke.
1: Baik, silakan Purnama Iswantoro untuk update-nya dari redaksi Sampang.
2: Oke, terima kasih Ais.
1: Ya.
2: Untuk informasi yang masuk ke redaksi Sampang, ini ada tiga, Ais.
1: Ada tiga?
2: Ya, yang pertama ini dari Ibu Sania di wilayah perkotaan Sampang yang mengeluhkan kondisi pasar Srimangunan yang semakin semrawut. Dimana menurut Ibu Sania ini banyak pedagang yang memilih berjualan di luar area pasar sehingga cukup sering menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu nyamanan masyarakat begitu.
1: Iya, ini dari edisi sebelumnya ya Iswantoro yang menjadi agenda untuk hari ini berarti ya untuk update-nya. Oke, Bu Sania di kawasan Kota Sampang. Yang baru?
2: Kemudian juga ada informasi ini dari anggota FPRB Sampang yang menginformasikan terkait kondisi cuaca di jalur selatan Sampang ini. Nanti mungkin bisa diputar pesan suara dari Bapak Hendra ini. Ya.
1: Baik, berarti ini pesan suara dikirimkan terkait dengan cuaca di kawasan Sampang bagian mana?
2: Jalur selatan. Gitu. Jalur selatan. Seperti Camplong, Taden. Gitu.
1: Oh, ya. Baik. Coba kita dengarkan dulu voice note-nya dari Pak Hendra ya ini.
2: Iya.
1: Iswantoro, oke.
4: Assalamualaikum untuk para pemirsa RRI. Saya cuma pengen melaporkan bagi pengendara yang bertepatan di jalur pesisir, baik dari Tapten sampai wilayah Tanjung Pamekasan, wilayah JLS, mohon berhati-hati karena kita berhadapan dengan angin yang agak kencang, sehingga mohon untuk berhati-hati. Kendaraan roda 4 saja dibuat siksak oleh angin yang begitu kencang dari arah selatan. Demikian laporan dari saya, Hendra FPRB di wilayah Camplong.
1: Terima kasih banyak Pak Hendra, beliau dari kawasan Camplong. Dan ini berarti informasi ya, Iswantoro?
2: Informasi, himbauan lah kepada pengguna jalan begitu.
1: Terima kasih informasinya, ini sangat bermanfaat tentu saja. Yang mau melintasi JLS ya, jalur lingkar selatan berarti ya?
2: Jalur Iswantoro. Lingkar selatan Sampang.
1: Oke, okay. Betul. Baik, silakan di update lagi.
2: Oke, okay. Kemudian juga ini ada informasi dari Pak Vicky dari Pamekasan yang menginformasikan telah terjadi tabrak lari begitu di jalan raya Nyalaran Pamekasan tepatnya pada Rabu malam kemarin begitu, Ais. Dan informasinya sudah
1: Rabu malam atau Kamis malam, Iswantoro?
2: Rabu malam.
1: Ya. Berarti informasi kemarin ya, kemarin lusa maksudnya.
2: Iya. Jadi ini sekarang informasinya dalam penanganan kepolisian, nanti mungkin bisa kita konfirmasi begitu bagaimana update perkembangan penanganan tabrak lari ini dari Polres Pamekasan begitu, Ais.
1: Baik, ini mengirimkan voice note atau video atau apa?
2: Video,
1: video. Video ya, yang dikirimkan redaksi. Baik, kita coba tampilkan. Baik. Ini waktu Rabu kejadian, Rabu malam ya?
2: Iya, waktu kejadian itu.
1: 22 Juli, malam.
2: Malam.
1: Tidak diketahui jam pastinya atau?
2: Informasi yang kami himpun itu sekitar 19.35 waktu Indonesia Barat. Gitu.
1: 19.35, ya. Berarti mungkin sekitar ba'da Isya atau setelah Isya ya?
2: Ya.
1: Oke, Pak Fiki, terima kasih Pak Fiki di Pamekasan. Ini beliau sedang melintas begitukah?
2: Sedang melintas. Baik. Nah ini tampak di video korban ya.
1: Iya, kita tadi tentu saja ada etika jurnalistik sehingga kita harus mensensor untuk tayangan yang bisa Anda lihat. Cuma dari informasi Pak Fiki, bagaimana tingkat keparahannya mungkin?
2: Ya, tingkat keparahannya di bagian kaki kanan yang dialami oleh korban ini. Luka di bagian kaki kanan begitu.
1: Baik, nanti kita coba akan update ya bagaimana untuk penanganannya. Terima kasih banyak Pak Fiki. Ada lagi Suwantoro?
2: Itu saja Ais, informasi yang masuk ke redaksi pagi ini.
1: Baik, kita tunggu ya untuk update-nya Suwantoro bersama rekan-rekan di redaksi Sampang. Dan silakan pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang mau bergabung langsung telepon saja ke redaksi Sampang. Sekali lagi nomor teleponnya di 323-554, kode area 0323. Baik, terima kasih Suwantoro. Saya menuju rekan Supriyadi. Yadi.
3: Iya, Ais.
1: Ya, silakan Supriyadi.
3: Iya, untuk di redaksi Sumenep ada beberapa hal yang sebelumnya juga telah tuntas terkonfirmasi. Ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini juga sudah bisa diakses oleh pendengar apa penyebabnya dan penanganannya di rr.co.id. Terus juga Pak Husaini di Kangean yang menanyakan tentang slogan The Soul of Madura juga telah kami konfirmasi ke pihak terkait, yang di pejabat fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, termasuk juga Pak Endra Cipta yang menanyakan saat ada keramaian seperti halnya nobar beberapa waktu lalu, khususnya di final pesta bola dunia ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian berkaitan dengan bagaimana langkah masyarakat jika ingin memangkas ranting pohon yang dianggap sudah lebat dan membahayakan. Ini juga sudah terkonfirmasi. Dan untuk saat ini Ais yang masuk ke kami ke redaksi terbaru, ini dari Isti di Jalan Lontar Sumenep yang melaporkan ada genangan air di Simpang 4 PLN. Ini PLN di Kota Sumenep.
1: Baik.
3: Di wilayah Kecamatan Kota Sumenep, khususnya di perempatan Jalan Lontar Pangarangan. Ini sampai sekarang masih terjadi genangan, belum ada perbaikan.
1: Baik.
3: Dan airnya ini meluber, ini bisa karena kebocoran pipa PDAM atau yang lain, mohon bisa segera diperbaiki atau diatasi. Ini juga mengirimkan video, bisa diputar untuk lebih jelasnya seperti apa kondisi genangan yang terjadi, Ais.
1: Baik, ya kita akan lihat videonya yang dikirimkan oleh Bu Isti ya, warga Jalan Lontar. Ini kita kenal sebagai perempatan PLN, barangkali begitu ya.
3: Betul,
1: Yadi, yang wah, airnya cukup banyak juga yang menggenang di sisi jalan. Ini bukan disiram oleh warga sekitar, bukan ya? Ini ada masjid kan ya, dia?
3: Ada masjid, sebenarnya itu di sebelah
1: pagar
3: utaranya
1: biru
3: pas genangan itu masjid.
1: Oke, baik. Ini yang dilaporkan.
3: Betul.
1: Dan berarti belum diketahui penyebab pastinya, tapi dugaannya dari air PDAM yang bocor begitu ya?
3: Tapi ini perlu kita klarifikasi, kita konfirmasi ke pihak terkait apakah ini kebocoran dari pipa milik PDAM atau
1: yang
3: ada
1: lainnya,
3: faktor-faktor lain.
1: Oke, baik ya. Terima kasih untuk Bu Isti di kawasan Lontar. Selanjutnya?
3: Ya, untuk Sumenep kita masih akan terus menunggu informasi terbaru dari masyarakat, tidak hanya di wilayah daratan namun juga kepulauan, karena hal-hal seperti ini, Ais, kondisi seperti ini bulan Juli mau ke Agustus memang kondisi cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya. Banyak masyarakat di khususnya di status-status WhatsApp ini, Ais, yang menggambarkan kondisi terkini di perairan Sumenep. Tinggi gelombang yang cukup membahayakan untuk aktivitas pelayaran.
1: Terakhir yang kami juga update di media sosial ini tenggelamnya kapal milik warga Sepudi ya, kalau tidak salah, yang mengangkut barang yang seyogyaknya mau dikirim ke Kepulauan Raas. Tidak ada korban jiwa, 2 ABK berhasil selamat, cuma semen dan keramiknya ini tenggelam pastinya ya dia.
3: Ya betul, jadi hal-hal seperti ini yang harus bisa diminimalisir dan antisipasi, karena kondisi-kondisi cuaca seperti saat ini bisa saja tenang, tiba-tiba ekstrim.
1: Yeah.
3: Nah, jadi perlu kita juga meminta update dari masyarakat bagaimana kondisi-kondisi di sekitar mereka, khususnya di daerah pesisir, ataupun mereka-mereka yang juga beraktivitas di laut.
1: Oke, baik. Ya, ditunggu update-nya dan bisa langsung telepon di redaksi Sumeneb bersama rekan pengarah acara Supriyadi dan juga rekan Andi yang bertugas hari ini ya di Ketiper Sumeneb ya. Ya,
3: okay.
1: di 662317 kode area 0328 pendengar maupun pemirsa. Terima kasih Yadi.
3: Iya, guys.
1: Dan pendengar maupun pemirsa, sekali lagi Anda bisa langsung telepon di redaksi Sumeneb maupun di Sampang untuk Sumeneb 662317 kode area 0328, untuk Sampang di 323554 kode area 0323. WA bisa Anda gunakan juga untuk mengirimkan pesan seperti yang tadi dikirimkan oleh warga, baik itu di voice note kah, atau video kah, atau teks dan foto, silahkan Anda bisa berbagi aduan, keluhan, maupun informasi di sekitar Anda untuk mendapatkan solusi bersama di Halo RRI 0811-3345-101. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tambah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Tapi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita online dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Schotnegoresen atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Anda masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, dan silakan Anda masih bisa telepon tentu saja. Kami buka lebar line telepon di Sumenep maupun di Sampang. Untuk Sumenep di 662317 kode area 0328, kemudian untuk Sampang 323554 kode area 0323. WA Halo RRI 0811-3345-101. Baik, ada informasi dari redaksi, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber, sudah dikonfirmasi. Sebentar, saya menuju redaksi, Yadi dan juga Purnama Iswantoro, Supriyadi dan Purnama Iswantoro. Ya, sudah mendapatkan konfirmasi yang mana nih rekan-rekan?
3: Ya, Ais.
2: Ya.
3: Terkait yang pasal Sri Mangunan tadi.
2: Bu Saniah ya?
3: Iya, laporan dari Bu Saniah. Mm-hmm. Ini kami sudah menghubungi pihak dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang ini. Uh-huh. Ini ada langsung Kepala Diskopindag Sampang ini. Uh-huh. Pak Samsul Bari yang siap dihubungi langsung begitu.
2: Oke, baik. Via telepon. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Samsul Bari begitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Baik, kita coba sapa. Atau ini, baik, sudah terhubungkah? Sebentar, kita akan coba sapa terlebih dahulu narasumber untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Saniah terkait dengan Pasar Sri Mangunan yang beliau harapkan lebih rapi lagi ke depannya. Halo? Sudah terhubungkah? Pak Samsul Bari? Baik, kita coba untuk kembali hubungi upaya dari redaksi untuk bisa mengkonfirmasi Pak Samsul Bari, SSIMM, beliau PLT, Kepala Dinas Kopindag Kabupaten Sampang. Belum terhubung ya, Iswantoro dan juga Yadi?
3: Ya, sepertinya belum terhubung, guys. Mungkin okay. Sembari menunggu Kadis Kopindag Sampang, ini juga sudah ada konfirmasi dari pihak Polres Pamekasan, begitu, guys.
2: Oh, yang sudah ada konfirmasi dari Polres?
3: Ya, terkait yang tabrak lari melalui pesan suara ini. Ya.
2: Oh, melalui
3: silakan
2: pesan suara.
3: Silakan bisa diputar mungkin ya.
2: Baik, pesan suara yang dikirimkan oleh
3: Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama.
2: Baik, Kasih Humas Polres Pamekasan, Bapak Ibda Yoni Evan Pratama mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Vicky tadi ya,
3: ya.
2: Di kawasan Pamekasan, tabrak lari di Jalan Nyalaran,
3: Jalan
2: Pamekasan. Ya. Baik, kita putar dulu untuk voice note-nya. Oke.
4: Untuk perkembangan terbaru dapat kami sampaikan bahwa pengemudi kendaraan minibus warna hitam beserta barang bukti kendaraan yang sempat melarikan diri saat ini sudah berhasil diamankan oleh unit Gakum Salantas Polres Pamekasan untuk proses hukum lebih lanjut. Untuk terduga pelaku, saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit Gakum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
2: Oke, baik. Voice note singkat yang dikirimkan untuk update terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Vicky di kawasan Pamekasan ya.
3: Iya.
2: Oke, tadi kita dengarkan suara dari Kasihumas Polres Pamekasan, Bapak Ibda Yoni Evan Pratama. Bersyukur sudah bisa ditangani dan terduga pelaku sudah ditangkap begitu ya.
3: Sudah.
2: Dan ini
3: sudah
2: menjadi pelajaran penting ya Purnama Suwantoro ya, untuk betul kita. Tapi tadi sayang sekali kita tidak mendapatkan update atau barangkali dari redaksi sudah mendapatkan update faktor penyebabnya dan kronologinya. Apakah sudah dapat juga Purnama Suwantoro?
3: Ya, terkait update-nya sendiri ini atau kronologi begitu ya, kronologi dari kecelakaan itu sendiri bahwa memang pada saat kejadian ini mobil atau minibus yang dikendarai oleh R begitu berusia 32 tahun dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian karena diduga kurang berhati-hati dan mengemudikan kendaraan terlalu ke sisi kanan jalan dan pada saat yang bersamaan juga, arah berlawanan ini melaju sepeda motor yang dikendarai oleh Bapak Subaidi begitu, sehingga tabrakan ini tidak bisa dihindari begitu. Jadi kronologinya begitulah, kronologi singkatnya begitu.
2: Minibus dengan sepeda motor.
3: Dengan sepeda motor.
2: Baik. Dan berarti terduga pelaku ini ditengarai kurang berhati-hati begitu ya?
3: Kurang
2: terlalu
3: berhati-hati,
2: minggir ke kanan.
3: Ya.
2: Oke, baik. Ya, terima kasih Iswantoro. Ditunggu jika ada update terbaru lainnya. Dan apakah yang Pasar Sri Mangunan tadi sudah mendapatkan update terbaru?
3: Ya, terkait Pasar Sri Mangunan ini pesan suara juga, Ais. Tapi ini dari Kabid Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Diskopindak Sampang begitu Pak Subairi ini mengirimkan pesan suara terkait respon keluhan Bu Sania tadi.
2: Mungkin
3: bisa diputar.
2: Baik, kita akan putar untuk voice note dari Pak Subairi SMSI, jabatan beliau sebagai Kabid Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi Sampang ya.
3: Yeah.
2: Berarti. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
5: begini Bu, sebenarnya hari Rabu ini saya sudah melaksanakan penertiban di Pasar Sri Mangunan, khususnya terutama ini mengenai pedagang ikan ya. Bagaimana, karena pedagang ikan ini berserakan di seluruh pojok-pojok pasar ada penjual ikan. Jadi saya tertibkan menjadi satu ke dalam blok C1 seperti itu ya, biar ngumpul, karena permintaan dari pedagang yang di dalam itu mohon dimasukkan seperti itu. Pedagang-pedagang yang ada di luar khususnya ikan itu dimasukkan ke dalam menjadi satu seperti itu permohonannya. Atau komplainnya dari pedagang ikan yang di dalam. Jadi pada hari Rabu, jam hari ini, hari Rabu, jam 5 saya sudah bertugas di Pasar Sri Mangunan, penertiban seperti itu. Nanti kedua akan dilaksanakan penertiban juga, cuman seperti ini Bu. Pedagang yang ada di pinggir jalan raya itu, di Jalan Cendrawasih, itu memang sejak dulu, kalau kita apa namanya langsung dipindah ke dalam, karena di dalam itu sudah penuh seperti itu. Jadi kita masih dalam proses untuk evaluasi dan sosialisasi dengan atasan dan dinas-dinas terkait, bagaimana enaknya, atau dipindah ke Pasar Margalela atau dimasukkan kemana seperti itu Bu. Ini akan berlanjut seperti itu, bukan penertiban ini putus pada hari ini saja, bahkan ini besok saya juga berlanjut penertiban ini. tetap menjaga sementara ya khusus pasar pedagang ikan ini akan dimasukkan ke dalam semua di blok C1 biar ngumpul menjadi satu seperti ini Bu ya. Untuk baik. Sementara yang seperti ini Bu. Jadi kita ini masih evaluasi dan sosialisasi dengan dinas-dinas terkait terutama dengan atasan saya Bu seperti itu ya. Nanti bagaimana persetujuannya, apakah mau pindah yang di jalan raya itu di jalan Jandrawasih, akan setuju enggak mau dipindah ke pasar Margalela seperti itu Bu ya, termasuk yang di parkir-parkir itu yang berjualan di lahan parkir. Saya juga didata nanti akan dipindah ke pasar Margalela Bu. Seperti itu tanggapan dari saya untuk sementara ini ya. Terima kasih Bu, terima kasih.
2: Terima kasih Bapak Zubairi, SHMSI, Kabid Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Sampang yang sudah mengkonfirmasi. Sebentar saya coba sedikit konfirmasi ke rekan Iswantoro. Kalau di Pasar Sri Mangunan berarti yang dimaksud beliau ini yang masih menjadi PR di Jalan Cendrawasih ya?
3: Jalan Cendrawasih, ya.
2: Iya. Ini meskipun sudah berhasil untuk menertibkan beberapa penjual ikan terutama yang tadi sempat beliau sampaikan, dalam jangka panjang ada upaya untuk bisa kemudian mengalihkan pedagang-pedagang tersebut ke pasar lainnya begitu ya?
3: Pasar Margalela gitu.
2: Margalela ini posisinya seperti apa Iswantoro? Mungkin informasi juga untuk pendengar, antara Sri Mangunan dan Margalela ini apakah sama ramainya? Kemudian lokasinya juga dekat atau jauh seperti apa?
3: Ya kalau lokasi tidak begitu jauh, cuma memang untuk bagi pedagang memang lebih strategis di pasar Sri Mangunan begitu. Karena memang sangat dekat dengan pusat-pusat keramaian kalau pasar Sri Mangunan. Nah kalau pasar Margalela ini cukup besar dan juga sudah selesai direnovasi begitu Ais. Namun juga kendalanya memang sejauh ini banyak pedagang yang kurang berminat begitu menempati pasar Margalela begitu karena
2: Karena belum rame ya.
3: Belum rame begitu.
2: Oke, baik. Sementara kalau di Sri Mangunan sudah penuh.
3: Sudah penuh.
2: Untuk spot pedagangnya.
3: Iya.
2: Dan apakah mungkin masih ada area yang bisa diperlebar lagi atau bagaimana?
3: Sepertinya kalau di pantauan kami memang sudah penuh karena memang area perkotaan begitu, banyak-banyak kantor-kantor di situ juga.
2: Nah, ini yang sudah direnovasi dan sudah dibangun begitu menurut informasi dari redaksi Iswantoro di Margalela begitu ya. Dan ini tinggal PR-nya bagaimana agar pemerintah dan juga masyarakat setempat turut meramaikan yang pasar satunya agar harapan dari masyarakat juga kan tadi yang diwakili oleh Bu Susania pengennya tertib begitu. Nah ini harapan bisa terwujud kalau yang satunya juga diramaikan ya.
3: Ya harus saling inilah, saling mendukung harus, begitu ya.
2: Saling mendukung. Tapi lebih lanjut lagi seperti apa kita tunggu update-nya Pak Subairi. Tadi kan katanya ingin koordinasi dulu dengan atasan beliau dan lainnya. Ditunggu untuk update terbaru lainnya Iswantoro, terima kasih. Saya menuju rekan Supriyadi di Sumenep, silakan Yadi.
6: Iya Ais.
2: Iya.
6: Ya, untuk di redaksi Sumenep sejauh ini kita masih melakukan upaya konfirmasi mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Isti ini di Jalan Lontar Sumenep mengenai genangan air yang terjadi di Simpang 4 PLN Jalan Lontar Pangarangan Kota Sumenep. Jadi kita ingin memastikan dulu ini aliran atau kebocoran dari pipa PDAM atau hal lainnya. Jadi upaya-upaya terus kami lakukan untuk memastikan agar genangan ini dapat tertangani, karena hal-hal genangan air ini juga tidak bisa dikesampingkan karena ada potensi-potensi yang bisa ditimbulkan seperti halnya kecelakaan karena jalan licin.
2: Ya, rusak jalan juga kan? Ya,
6: rusak jalan juga, jadi perlu segera untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki Ais.
2: Ya, satu lagi Yadi yang mungkin perlu saya konfirmasi juga, barangkali Pak Hendra Cipta juga memantau yang kemarin itu ada voice note dikirimkan beliau soal jalan di masih seputaran Lenteng ya yang di video oleh beliau, tapi nampak kurang jelas.
6: Jadi kita juga untuk melakukan konfirmasi seperti apa kerusakannya dan
2: amblesnya
6: seperti apa. Ini juga perlu lebih jelas lagi. Jadi Pendra Cipta mungkin videonya lebih diperjelas ya, tapi tidak dalam kondisi berkendara. Okay. Berhenti dulu publikasi kerusakannya. Jadi kami saat melakukan konfirmasi kepada pihak ataupun dinas terkait ini bisa lebih detail untuk menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Endra Cipta mengenai kondisi jalan di antara Kecamatan Batuan dan Kecamatan Lenteng. Sumedap Ais.
2: Ya, ini sudah sering sekali sih sebenarnya ya, untuk Lenteng dan Batuan. Oke, saya dengar dering telepon ini. Kita beri kesempatan gatekeeper sebentar untuk ini. Okay. Sambil lalu, ini ada informasi ya, Di, yang tadi sempat juga saya ketika berbincang dengan Yadi seputar tenggelamnya salah satu kapal atau perahu ya, bisa dikatakan demikian, milik warga Sepudi di sekitar 4 km dari Pulau Sepudi yang tujuannya ke Raas. Ini ada videonya juga.
6: Iya, tapi sebelum itu kita terima penelpon dulu, Ais.
2: Oke, siap. Sudah siap ya penelpon?
6: Sudah siap.
2: Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi ya. Assalamualaikum, halo RRI.
7: Halo RRI, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ais.
2: Pak Hendra ya.
7: Barusan menyimak.
2: Iya. Silakan Pak Hendra.
7: Ya, yang hari Senin kemarin saya sempat laporkan ada banyak jalan amblas itu sepertinya bekas galian kabel bawah tanah. Jadi 2 meter ada galian, 3 meter, 4 meter, 5 meter ada galian. Jadi memang dulu itu sebelum pelebaran jalan ada galian kabel. Jadi setelah pembalasan jalan, jadi galian itu ada di bahu jalan, di kawasan daerah untuk berkendara sepeda motor. Namun setelah saya laporkan di pagi harinya, siang harinya sepertinya ada perbaikan, Mbak.
2: Oh, jadi langsung sudah ya, ada update perbaikannya ya, Pak Hendra?
7: Ada perbaikan, ya. Ada tambal sulam itu,
2: Mbak. Baik, baik. Alhamdulillah jadi, kalau gitu.
7: Alhamdulillah memang sangat, termasuk saya sendiri hampir jatuh karena ya waktu malam,
2: hati-hati, Pak.
7: Ya, malam minggunya itu ada pengajian di Lenteng, saya pulangnya hampir terjatuh karena dengan lubang itu gitu loh, Pak.
2: Tapi sekarang berarti memang posisinya sudah diperbaiki ya, Pak?
7: Sudah, okay, sudah ditambal sulam, sudah diperbaiki, Mbak Is.
2: Baik.
7: Jadi ini sekaligus ada laporan baru dari Polsek Lenteng ke Selatan, perbatasan Lenteng Timur dengan Benaresep Timur. Ini pas dari posisinya dari kantor Polsek Lenteng ke Selatan ini banyak jalan rusak juga, Mbak. Berlubang-lubang cukup dalam, Baik.
2: Oke, baik. Ini ya, di Polsek mana tadi, Pak? Perbatasan Lenteng
7: Polsek
2: Timur?
7: Ya, Polsek Lenteng. Desanya Desa Lenteng Timur sama Benaresep Timur. Jadi banyak jalan yang sangat dalam lubangnya, bahkan di tengah jembatan antara perbatasan Desa Lenteng Timur dengan Benaresep Timur itu juga ada jembatan atau sungai besar, ada dam di situ. Jadi banyak jalannya yang berlubang, parah-parah malah lubangnya, Mbak Is.
2: Oke, baik. Ini masih di kawasan Lenteng antara Lentengnya,
7: posisinya pas di Polsek Lenteng ke Selatan.
2: Benaresep Timur ya? Tadi ya, catatannya ya, baik ya, ya. Terima kasih banyak Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih konfirmasinya. Kami juga sekaligus apresiasi ya untuk pemerintah terkait yang sudah langsung bergerak cepat ketika ada laporan yang kami udarakan di Halo RRI, terutama apa yang disampaikan oleh Pak Hendra, ternyata pada siang harinya sudah ini ya, sudah ditutup begitu. Baik, sebentar kita konfirmasi dulu ke redaksi bersama dengan Supriyadi.
6: Iya.
2: Tidak perlu konfirmasi lagi berarti yang tidak untuk di kawasan lagi. Lenteng Batuan. Cuma ada tambahan di Benaresep Timur ini.
6: Betul, ada PR lagi ya untuk pemerintah perbaikan jalannya.
2: Iya, siapa tahu ada update lagi setelah ini ya. Dari pemerintah.
6: Barusan saja diulas bagaimana kita minta video yang lebih jelas. Dan ternyata langsung dari Pendra Cipta mengkonfirmasi itu sudah diperbaiki. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah maupun dinas terkait yang melakukan tindak lanjut.
2: Yeah.
6: Jadi videonya yang awal saja belum begitu jelas, sempurna dan sempurna. Jelas langsung ditindaklanjuti
2: apalagi yang jelas ya. Oke, baik. Terima kasih loh.
6: Terima kasih pemerintah daerah, dinas terkait dan juga PNR Cipta yang terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk RRI.
2: Iya, seperti halnya yang pernah disampaikan ketika mengkonfirmasi jalan-jalan yang dilaporkan oleh warga Sumenep dan sekitarnya ini ya. Betul. Dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada agenda ya, perbaikan ya. Entah itu di kota, setelah di kota bergeser ke sisi pinggiran kota dan seterusnya begitu. Untuk di kepulauan juga sebenarnya sudah ada rencana untuk perbaikan-perbaikan. Cuma memang seperti yang dijelaskan, kadangkala memang harus menunggu anggaran dan lainnya begitu ya. Betul. Bukan berarti tidak diperhatikan ketika jalan tersebut rusak. Tapi memang butuh pengawasan juga dari Anda ini. Kira-kira yang darurat-darurat itu kan yang butuh untuk segera perbaikan ya, Yadi. Ini sangat penting sekali sehingga tidak membahayakan. Tadi juga khawatir Pak Hendra ketika cerita mau jatuh loh Yadi.
6: Betul. Ya. Ketika melintas. Jadi keselamatan warga, baik, keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama.
2: Yeah.
6: Kembali lagi ke kondisi cuaca, Ais, untuk ada video yang masuk mengenai terjadinya laka laut ya.
2: Iya. Yeah. Yang tadi kita sempat ulas bersama ya.
6: Betul.
2: Ini di kawasan Sepudi, coba kita lihat untuk videonya sebagai pelajaran juga untuk kita ya. Ini proses evakuasinya ya dia.
8: Tanggal 22
2: hari Rabu 22 Juli
8: 2026.
2: ABK dua orang ya, sudah diselamatkan oleh perahu yang memvideo ini begitu ya.
6: Iya. Ini juga boleh ditambahkan Aisyah mengenai informasi tinggi gelombang untuk di wilayah Jawa Timur. Ini diprediksi mulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Juli 2026. Untuk tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter. Ini berpeluang terjadi khususnya di perairan Bawean bagian utara. Kemudian di perairan Bawean bagian selatan. Ada juga di perairan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, perairan Kepulauan Kangean selatan, perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, dan juga perairan Sumenep bagian utara. Jadi ini informasi dari BMKG mengenai tinggi gelombang untuk wilayah Jawa Timur mulai tanggal 24 sampai 27 Juli 2026. Jadi masyarakat ataupun warga yang beraktivitas di laut, kami harapkan, kami imbau juga lebih waspada. Betul. Dan tidak memaksakan untuk beraktivitas jika kondisi cuaca ataupun tinggi gelombang tidak memungkinkan. Ais.
2: Baik, dan seperti yang kita lihat tadi, ini kronologinya memang disebabkan hantaman gelombang begitu ya. Yang tadi sempat disampaikan oleh Yadi, dengan ketinggian yang cukup membahayakan ketika memang dipaksakan. Apalagi kapal-kapal yang mungkin dalam tanda kutip kecil ya dia, mengangkut berat yang lumayan sehingga sangat berisiko. Jadi utamakan keselamatan, jangan lupa juga akses. Selama ini pihak berwenang sering mengingatkan Anda juga untuk mengakses informasi cuaca dan gelombang di BMKG. Oke, Yadi, ada lagi kah?
6: Ada penelpon yang masuk, Ais, di penghujung.
2: Oke, baik. Ada
6: RRI
2: lagi ya?
6: Bisa terima telepon dulu. Oke.
2: Oke, baik. Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Selamat pagi RRI. Halo RRI.
2: Iya, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Yanto.
2: Pak Yanto di mana Bapak?
9: Pak Yanto di kota.
2: Di kawasan kota. Silahkan Pak Yanto, suaranya bisa agak besar sedikit, rekan-rekan. Sebentar, kita jelaskan dulu.
9: Iya, iya.
2: Iya.
9: Kemarin ini Bu Ais ada ini, ada laka di Pasar Kayu itu.
2: Pasar Kayu mana nih Pak?
9: Di Jalan Slamet Riyadi,
2: Pasar Kayu. Di Slamet Riyadi, Pasar Kayu, ya?
9: Iya. Terjadi laka di sana. Ternyata setelah saya lewat di sana, itu gelap. Gelap sana jalannya.
2: Malam hari jam berapa, Bapak?
9: Ya, kalau malam gelap, begitu.
2: Ini kecelakaannya gelap. Pada waktu malam atau?
9: malam kecelakaannya.
10: Kemarin.
9: Ternyata kalau saya lewat itu ya dari kota ke Kalianget. Di daerah situ itu gelap ininya. Penerangannya kurang.
10: Penerangannya kurang. Sehingga menurut Bapak sering. Itu menjadi faktor kecelakaan begitu
9: faktor,
10: ya Pak?
9: Faktor, betul faktor. Salah satu itu faktor penting itu harus telat itu ya.
10: Iya.
9: Iya. Ya, begitu aja laporannya.
10: Ini kecelakaannya aja. Ditangani kepolisian atau seperti apa Bapak informasinya? Apakah Bapak dapat info lengkapnya?
9: Iya, langsung ditangani sama pihak Laka itu kepolisian ya.
10: Antar pengendara roda 2, roda 4?
9: Roda 2, sempat meninggal itu.
10: Aduh.
9: Meninggal.
10: Kemarin ya Pak, hari Kamis ya? Kamis malam?
9: Hari Kamis malam.
10: Baik, ya. Kita coba masukkan ya, datanya ke redaksi.
9: Ya, setelah saya lewat ya, ternyata penerangannya kurang.
10: Penerangannya
9: itu.
10: Kurang menurut Pak Yanto ya Pak? Baik-baik.
9: Iya, kurang.
10: Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan?
9: Sementara itu aja dulu ya.
10: Baik, penerangan. Terima kasih banyak loh Pak Yanto.
9: Iya.
10: Iya, menjadi catatan di redaksi kami. Sekali lagi terima kasih sudah menghubungi Halo RRI Bapak.
9: Iya,
10: Assalamualaikum.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Iya, baik. Menjadi catatan di redaksi Sumenep ya Yadi, apa yang disampaikan oleh Pak Yanto.
6: Benar.
10: Penerangan di Pasar Kayu ini juga yang dilintasi oleh Supriyadi bukan sih?

0: perlulah upaya-upaya yang harus dilakukan, termasuk juga di daerah sana jalan-jalan yang masih bergelombang dan masih ada pengerjaan tambal sulam yang belum rata, sehingga perlu penanganan lebih lanjut.
1: Ya, dan ketika saya coba melintas ke arah pelabuhan, memang pengendara ini cukup, entah perasaan saya atau tidak ya, biasanya kencang sih memang. vibe-nya itu kencang begitu loh, mengendarainya itu.
0: Iya, karena jalannya mayoritas lurus.
1: Ya, buru-buru juga barangkali.
0: Buru-buru
1: ya.
0: Juga.
1: Nah, ini harus jadi perhatian bersama. Nah, jadi catatan di edisi berikutnya ya, Dian.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ya, waktu juga yang membatasi. Sebentar, terakhir saya ke rekan kita satunya nih, Yadi. Terakhir ke Purnawa Iswantoro. Apakah ada update terbaru ya yang diupdate oleh rekan-rekan di redaksi?
2: Ya, Ais. Sementara tiga informasi tadi yang masuk ke redaksi Halo RRI pagi ini.
1: Oke, baik. Kita ini ya, Iswantoro, berarti ada catatan yang tadi sempat masuk. Sudah mendapatkan konfirmasi ya?
2: Iya, sudah terkonfirmasi.
1: Iya, untuk masalah JLS tadi, sekedar informasi saja berarti ya? Tidak perlu untuk kita konfirmasi?
2: Sekedar informasi.
1: Baik.
2: Kondisi
1: baik.
2: Cuaca begitu.
1: Iya, angin yang cukup kencang.
2: Angin.
1: Hati-hati juga yang melintasi JLS-nya, jalur lingkar selatan Sampang.
2: Ya.
1: Oke. Terima kasih Iswantoro, terima kasih Supriyadi.
2: Okay.
1: Juga terima kasih semua rekan-rekan yang bertugas, untuk Anda juga pendengar serta pemirsa, terima kasih sudah bersama Halo RRI. Semoga bermanfaat. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Ayo kita serang.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Senang sekali saya menyapa Anda lagi di program kesayangan kita yaitu Indonesia Sehat, dan program yang menemani siang Anda dengan informasi bermanfaat seputar kesehatan bagi keluarga gitu ya. Dan pendengar, saya Ningrum akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan sekarang kita juga sudah masuk hampir memasuki bulan Agustus begitu, tinggal beberapa hari, dan bulan spesial karena bertepatan dengan bulan penimbangan dan pemberian vitamin A serta obat cacing untuk buah hati kita di seluruh posyandu begitu. Nah, di Indonesia Sehat siang hari ini tema kita adalah bulan Agustus lengkapi vitamin A dan obat cacing untuk anak sehat. Nah, ayo ke posyandu gitu. Ya, dan untuk membahas tuntas tema ini kita sudah kehadiran narasumber kita di studio bersama Ibu Karimatus Sa'dia, RSGZ gitu ya. Beliau ini merupakan nutrisionis dari Puskesmas Banyuanyar gitu. Saya sapa dulu, di sebelah saya ada Ibu Karimatus. Ini sering lebih enaknya dipanggil Bukar katanya.
2: Iya, betul.
1: Iya, selamat pagi, Mbak. Bukar gitu.
2: Selamat pagi. Masih
1: gugup nih.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Alhamdulillah sehat ya. Memang
2: alhamdulillah sehat luar biasa.
1: Auranya memang juga semangat di pagi hari ini. Beliau ini merupakan pakar nutrisi dari Puskesmas Banyuanyar, pendengar. Nah, baik, tanpa menunggu lama lagi kita juga akan langsung ngobrol dengan Ibu Kar ya. Tetap bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 323554 atau di 323661 dengan kode area di 0323, atau melalui WhatsApp kami di 0874-391008. Dan siaran kami di siang hari ini juga live di Instagram kami di @RRI Sampang. Nah, untuk awalnya nih Bu Kar ya, di siang hari ini Bu Kar, mungkin banyak orang tua di luar sana yang bertanya-tanya ya. Kenapa sih setiap bulan Agustus itu selalu identik dengan pemberian vitamin A dan juga obat cacing di posyandu? Apa sebenarnya alasan utama dan juga tujuannya besar di balik program ini, Bu Kar?
2: Baik, terima kasih. Ya. Bulan Agustus adalah momen pemberian vitamin A dan obat cacing. Ini salah satunya ya. Pemberiannya itu selain bulan Agustus juga di bulan Februari. Nah, ya, ini bagaimana sih kok selalu di
1: bulan Agustus?
2: Bulan Agustus karena itu pemberiannya memang setiap 6 bulan sekali. Dan bagi tubuh itu juga sudah tercukupi, karena nanti vitamin A itu akan disimpan di dalam hati. Setelah pemberian 6 bulan itu akhirnya dia itu sudah tercukupi gitu.
1: Begitu juga dengan obat cacing gitu kan. 6 bulan sekali.
2: 6 gitu bulan ya. Sekali.
1: Okay. Itu dari usia berapa, Bu Kar?
2: Baik. Ya, kalau vitamin A ini ya mulai bayi umur 6 sampai 11 bulan. Itu biasanya dikasih vitamin A yang warnanya biru. Jadi selama bayi itu cukup diberi 1 kali. Nah, ingat. Kemudian kalau yang warnanya merah untuk anak umur 12 sampai 59 bulan. Ya, 5 tahun kurang 1 hari gitu.
1: Oh, gitu.
2: Ya. Warnanya merah. Jadi jadi dalam 1 tahun diberi 2 kali. Paling tidak nanti selama jadi balita dia itu dapat vitamin A yang merah sampai 8 kali.
1: Menarik sekali nih buat ibu-ibu yang masih awam nih, apalagi ibu yang masih punya bayi yang masih muda gitu ya. Nah, saya juga akan mengajak Anda pendengar buat Anda bergabung menanyakan langsung pada pakarnya gitu ya. Nah, Bu Kar, kalau kita bicara soal vitamin A, ini banyak orang tua hanya tahu vitamin untuk mata begitu. Nah, boleh ibu jelaskan dengan sederhana aja tapi dimengerti begitu, Bu. Apa sih sebenarnya manfaat lengkap vitamin A untuk tumbuh tumbuh kembang anak kita selain untuk kesehatan mata?
2: Baik, orang taunya untuk pemberian vitamin A ini untuk kesehatan mata. Mm-hmm. Padahal di balik itu yang utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Yang kedua juga untuk kesehatan mata, yang ketiga untuk pertumbuhan ya, membantu proses pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan sel, juga pertumbuhan kesehatan tulang. Kemudian juga untuk tumbuh kembangnya. Hmm. Jadi untuk perkembangannya juga bisa dari vitamin A. Dan perlu diketahui bahwa vitamin A ini adalah zat gizi mikro ya. Sangat kecil namun manfaatnya cukup tinggi sekali ya, sungguh baik sekali untuk anak. Wah, jadi keren. Salah satunya juga bisa mencegah stunting ini kalau
1: gitu ya.
2: Ya iya, ya gitu.
1: Gitu, Bu.
2: Termasuk obat cacing.
1: Gitu. Seperti itu. Wah, ini tambah menarik lagi nih. Nah, gini, iya. Karena seringkali ada orang tua yang merasa anaknya itu sudah sehat, Bu. Makanya itu bagus. Jadi anak tuh kita tidak perlu lagi datang ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A begitu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih untuk meluruskan pernyataan pemikiran seperti itu?
2: Baik, ya. Orang taunya dari balik hanya dia lihat fisiknya aja ya. Sebetulnya ya dia itu harus tahu karena di bulan Agustus ini bukan hanya pemberian vitamin A dan obat cacing, juga dilakukan juga imunisasi. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya selain vitamin A dan obat cacing itu, ya dia perlu dilakukan imunisasi, kemudian dilakukan tumbuh kembang. Nah, kemudian juga perlu dilakukan edukasi kepada ibu balitanya. Dan saya sangat berharap sekali kalau ke posyandu itu seorang suami, bapaknya ada peran juga datang ke posyandu gitu. Jadi nanti diharapkan dengan dukungan yang baik dari ibu ini, ibu yang hebat ini jadi anak yang hebat, yang sehat itu ya. Jadi suaminya juga berperan aktif, jadi nanti akhirnya anaknya sehat juga. Dan salah satunya ini juga untuk mencegah stunting.
1: Ya, oke. Ya, pemberian vitamin nih. Jadi A bapak-bapak juga ikut berperan aktif nih dalam ikut ke posyandu gitu ya. Oke, kita beralih ke obat cacing, Ibu. Banyak orang yang menganggap juga cacingan itu penyakit kuno katanya.
2: Iya.
1: Nah, atau hanya terjadi pada anak yang agak jorok begitu, Bu. Maksudnya kurang dalam kebersihan baik anak maupun orang tuanya begitu. Nah, padahal faktanya gimana nih, Bu? Dan apa dampak cacingan yang mungkin tidak disadari orang tua terhadap prestasi dan pertumbuhan anaknya?
2: Baik, biasanya ya untuk yang kecacingan nggak ada gejala ya. Namun, nah itu nanti dari ada faktor-faktor lain seperti nafsu makan. Kadang dari apa nafsu makan? Oh mungkin dari makanannya. Padahal dari cacing itu gitu. Bisa ya, karena cacing itu mengganggu penyerapan nutrisinya, termasuk vitamin A. Kalau nggak dikasih obat cacing kan nanti penyerapannya kurang optimal. Nah, kalau dia sering sakit ya karena nggak dikasih obat cacing juga vitamin A, sehingga dia menurunkan daya tahan tubuhnya, sehingga dia akan bisa jadi stunting. Karena dia berat badannya, kalau berat badan tidak naik pasti nanti tinggi badannya tidak naik. Kalau itu sering terjadi ya, dan terjadi infeksi berulang, sehingga stunting akan terjadi. Makanya jangan jadi harus remehkan. Selalu ibu itu jadi ibu yang hebat untuk selalu datang ke posyandu.
1: Nah, tadi ibu bilang kalau ke posyandu bukan hanya diberikan vitamin A maupun obat cacing, tapi ada vaksinasi. Nah, itu vaksin apa sih, Bu?
2: Ya, vaksinasi banyak, Ibu, ya. Ya, biasanya seperti BCG, ya, hepatitis, pentavalen untuk difteri, pertosis, tetanus juga, hepatitis juga di antaranya, meningitis juga, ya. Termasuk campak. Jadi imunisasi dasar lengkap juga harus dia terima biar jadi payung agar tubuhnya sehat. Ya, gitu.
1: Kebanyakan pemikiran orang tua itu kalau ke posyandu divaksin itu anaknya malah panas, rewel. Jadinya takut, Bu, datang ke posyandu begitu. Iya, iya. Ini pemikiran yang salah ya, begitu ya.
2: Kurang Ibu, benar, ya. Kurang benar.
1: Nah, Ibu, untuk pemberian obat cacing sendiri idealnya itu diberikan 6 bulan sekali gitu ya. Apa ya. Semua anak-anak ini boleh minum, Bu, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan dulu?
2: Iya. Harus sesuai umurnya dulu. Umurnya umur berapa dia?
1: Ya, biasanya kalau misal 3 tahun, Bu.
2: 3 tahun boleh diberikan. Jadi kalau umur biasanya obat cacing ini biasanya diberikan pada anak yang sudah main tanah. Jadi umur berapa? Paling tidak 1 tahun. Ya. 1 tahun juga diberikan yang 12 sampai 59 itu diberikan 1 tablet. Kemudian seandainya terjadi kecacingan juga yang kurang dari itu bisa diberi separuh. Ya, 1 sampai 2 tahun itu diberi separuh, yang terus, lebih dari 2 tahun dikasih 1 tablet.
1: Okay. Oh, ada yang tablet, iya. Ada yang cair juga kan,
2: ada,
1: Bu.
2: Ada,
1: yang sepengetahuan saya tuh cuma taunya yang cair. Oke. Nah, kalau seperti saya misalnya nih, Bu. Saya pendatang kan di Sampang gitu. Boleh enggak ke Posyandu di Sampang?
2: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Boleh. Gitu. Iya ya, boleh sekali. Ya.
1: Gitu. Di bulan Agustus gitu ya. Apa langsung ke Puskesmas, Bu? Enggak.
2: Boleh ke seandainya enggak datang ke Posyandu, boleh ke Puskesmas, boleh
1: gitu.
2: Ke Bu Bidan. Nah, manfaatkan gitu ya, dengan baik momen ini.
1: Ini tambah menarik nih, tambah ke sini ya. Nah, Ibu tadi mengatakan kalau kita telat memberikan obat cacing atau vitamin A itu akan lama-kelamaan akan terjadi infeksi begitu kan, Bu. Nah, ini sebenarnya bagaimana hubungan antara kekurangan vitamin A dan infeksi cacingan ini? Apakah dua hal ini bisa saling memperparah satu sama lain pada anak, Bu?
2: Ya, kalau vitamin A itu kan gunanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Kalau yang obat cacing itu mencegah terjadinya infeksi kecacingan.
1: Nah, gitu ibu-ibu ya.
2: Ya, sehingga secara bersamaan akhirnya dia bisa meningkatkan status gizi anaknya. Akhirnya dia kan bisa naik berat badannya karena nggak dimakan oleh cacing itu. Zat gizi yang kita makan ya sama zat gizi yang dimakan oleh anak. Termasuk kita juga enggak apa-apa, Bu.
1: Enggak apa-apa ya.
2: Enggak apa-apa cacing.
1: Sisa anak gitu dihabiskan.
2: Oh, jangan, jangan ya. Untuk anak dosisnya harus diminum habis.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalau misalnya Kombantrin gitu, Bu.
2: Iya.
1: Itu kan satu botol, itu harus habis.
2: Mohon maaf yang untuk Kombantrin ya. Itu sesuai aturannya yang di Kombantrin. Ya, kalau memang dia harus diminum satu ya harus satu. Gitu. Kalau diminum separuh harus separuh. Dilihat di etiketnya.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Biasanya kalau di Puskesmas itu kita membelikan Albendazol. Enggak pahit kok, Mbak. Agak agak gimana gitu. Tapi enggak pahit kok.
1: Nah, jadi ini Bukar.
2: Iya, iya.
1: Saya juga masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung di line telepon kami di 323554 atau di 323661 atau Anda bisa langsung meninggalkan pesan di kolom komentar di Instagram live kami ya. Dan di Bukar, di bulan Agustus ini kan semua Posyandu serentak nih mengadakan kegiatan. Nah, ini apa saja nih sebenarnya yang akan didapatkan orang tua dan anak ketika datang ke Posyandu selain vitamin A dan obat cacing tadi?
2: Ya, selain vitamin A dan obat cacing ya, kalau pelaksanaan di Posyandu itu juga dilakukan edukasi gizi, ada konseling ya, ada pelayanan tumbuh kembang. Nanti itu umurnya sudah 3 bulan langsung dilakukan di TTK. Nah, akan di ibunya sendiri, Bu, tolong dilihat, Bu, ini, Bu. Setelah diukur ya, berat badannya diukur, tinggi badannya diukur, kemudian lingkar kepalanya diukur ya. Mungkin juga kalau biasanya itu ditambah dengan pengukuran lilah. Ya, banyak yang dilakukan pelayanan. Selain diukur berat badannya, tinggi badannya, langsung ditulis itu, Mbak, standar pertumbuhannya. Ya. Saat itu juga akan ketahuan, alhamdulillah ini termasuk normal. Nah, itu apabila tinggi badan menurut umurnya ya antara min 2 sampai 3.
1: Bagaimana dengan anak yang sampai saat ini belum pernah ke Posyandu tapi tiba-tiba ibu-ibu di luar sana ini mendengarkan siaran kita, Ibu, edukasi kita untuk datang ke Posyandu bulan Agustus gitu. Gimana? Telat enggak, Bu?
2: ya enggak apa-apa, Mbak. Enggak ada kata terlambat. Berarti dia sudah sadar, ya. Biasanya ya kalau yang enggak datang ke posyandu itu diterusi oleh bu bidan, ya. Kemudian didampingi dan diedukasi agar rutin datang ke posyandu. Ibu yang hebat, ya. Jadi kalau dia datang ke posyandu termasuk keluarga sadar gizi. Gitu. Termasuk pemberian vitamin A-nya. Itu kan bagian dari suplemen gizi ini, pemberian vitamin A. Nggih.
1: Yeah,
2: gitu.
1: Saya juga
2: ada kata terlambat, Mbak.
1: Saya jadi juga enak, merasa ya, wajib datang nih ke posyandu.
2: Iya.
1: Gini, jadi kadang orang tua juga sibuk kerja, okay, gitu kan, Bu, ya, dan beralasan tidak sempat ke posyandu padahal jadwalnya hanya setahun dua kali, ya.
2: Iya.
1: Nah, ini untuk ibu-ibu yang masih punya bayi di bawah 6 bulan nih, Bu. Apakah bayinya juga perlu vitamin A dan bagaimana mekanismenya jika ibunya yang harus mendapatkan terlebih dahulu?
2: Gini, Mbak, ya, kalau ke posyandu itu diharapkan bukan 6 bulan sekali, diharapkan setiap bulan agar terpantau pertumbuhannya dan perkembangannya. Ya, kalau dia sudah sadar, akhirnya dia datang ke posyandu, alhamdulillah, ya, gitu. Jadi langsung misalnya, oh, ibunya tahu, terus balitanya waktu itu masih sekolah. Nah, mungkin kalau sekolah nanti bisa diberikan di tempat sekolah, ya. Kalau ibunya, biar saya seandainya sendiri, Bu. Nah, sampean nanti tercatat atas nama siapa di puskesmas, tercatat ibu, Bu. Dan nanti yang di sekolah disampaikan, misalnya sekolah di Tika Nurul Hidayah. Alhamdulillah saya sudah, Bu. Biasanya itu
1: ada linknya gitu, ya, Bu.
2: Takutnya
1: di sekolah dapat, nanti pas ke posyandu dapat lagi gitu.
2: Beda nggak, tempat kan. Pasti ditanyakan. Saat datang ke posyandu ditanyakan. Jadi perannya orang tua itu sangat besar sekali, ya. Jadi dia harus orang tuanya harus hadir ke posyandu dengan mengajak anaknya. Harus ajak anaknya biar terpantau berat badannya, ya, dan perkembangannya begitu.
1: Nah, Bu Kar, ini dari pembincangan kita nih, setelah anak ini mendapatkan vitamin A dan juga obat cacing begitu, Ibu, mungkin ada makanan atau pola makan khusus yang harus didampingi di rumah agar hasilnya bisa lebih maksimal gitu, Bu.
2: Baik, baik sekali. Selain kapsul vitamin A ini, ada bahan makanan yang mengandung vitamin A. Di mana itu? Di ASI ada, Mbak. Ya, di ASI. Sampai anak umur 6 bulan itu masih ada di ASI. Kemudian bahan makanan protein tinggi hewani, protein hewani. Seperti di ati ayam, ya, telur, kuning telurnya itu tinggi, Mbak, vitamin A-nya. Ikan, daging, bebek pun ada.
1: Jadi, ya, vitamin A itu tidak selalu di wortel gitu, di buah gitu.
2: Iya, iya. Nah, penyerapannya lebih tinggi, Mbak, kalau di protein hewani. Selain itu juga, ya, di buah itu juga, Mbak, termasuk wortel, pepaya, mangga yang masak, ya, jeruk, jambu biji, itu juga banyak mengandung vitamin A. Tinggal kita bagaimana cara mengolahnya seorang ibu, ya, karena vitamin A itu kan larut dalam lemak. Jadi kalau makan wortel, ya, wortelnya harus dimasak sop, ada minyaknya,
1: ayamnya,
2: ada minyaknya, gitu. Cara masaknya, pengolahan yang benar ini menentukan penyerapan yang baik, gitu. Oke, itu tambahan, Mbak. Ya, cara ibu yang hebat yang menentukan anaknya sehat, ya, sampai anak umur sampai besar adalah dari seorang ibu. Cara pengolahan makanan yang benar.
1: Ya.
2: Di sayur juga ada, Mbak, ya. Di sayur ada.
1: Karena ini banyak
2: yang berwarna hijau dan jingga juga ada.
1: Banyak orang tua yang bertanya nih, apakah sekarang kan apalagi anginnya tidak menentu, ya, Bu, banyak yang terserang flu, batuk. Nah, ini apakah vitamin A dan obat cacing ini aman jika anak itu lagi batuk pilek atau demam ringan gitu? Apa sebaiknya ditunda dulu sampai benar-benar sembuh gitu, Bu?
2: Ya, tidak usah ditunda, Mbak. Itu aman, Mbak, ya.
1: Aman, ya.
2: Boleh diberikan. Nah, kalau dalam kondisi berat, nah, ini baru konsultasi ke seorang dokter, ya, nanti yang menentukan. Jadi aman, Mbak, untuk pemberian vitamin A walaupun dia sakit pilek, batuk, boleh diberikan.
1: Wah, ini ada yang bertanya nih, Bu, dari
2: mana?
1: di WhatsApp kami ada yang bertanya. Ini ingin bertanya. Tadi ibu sampaikan bahwa di bulan Agustus ini adalah pemberian vitamin A dan juga obat cacing pada anak-anak di Posyandu. Nah, lalu bagaimana dengan vitamin yang lain? Apakah juga dijadwalkan kemudian hari oleh Posyandu? Ini dari Bapak Adit, Bu.
2: Bapak Adit.
1: Wah, hebat sekali. Iya.
2: Oh, Bapak Adit ya. Terima kasih Bapak Adit ya pertanyaannya ya. Jadi kalau pemberian vitamin A sudah dilakukan di Posyandu saat bulan Februari, itu sudah cukup. Jadi enggak usah kasih vitamin lainnya ya. Dari vitamin A itu cukup sudah 6 bulan ke depan. Dan jangan lupa, jadi bahan makan yang mengandung vitamin A itu tadi termasuk protein hewani, sayuran yang berwarna hijau dan jingga, kayak bayam, daun kelor. Daun kelor ini bagus sekali, Bu. Saya dalam PMT lokal saya juga ngasih itu, Bu. Ya. Resep daun merongki, kelambu merongki.
1: Wah. Enak itu, mantap ya. Berarti kayak akan vitamin A gitu, Bu. Iya. Daun kelor itu, iya. Wah, kebetulan anak saya juga doyan daun kelor.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pendengar, perbincangan ini sangat menarik. Dan kita juga akan melanjutkan bincang-bincang santai kita di siang hari ini di Indonesia Sehat. Kita akan kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap tune in di 100,8 MHz. Kita simak lagu yang berikut dulu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik, pendengar, Anda masih di Indonesia Sehat, masih bersama saya dan Ibu Kar di studio. Kita lanjutkan kembali bincang kita di Indonesia Sehat siang hari ini. Kita tetap dengan tema yang sama, yaitu bulan Agustus lengkapi vitamin A dan obat cacing untuk anak sehat. Ayo ke Pusyandu. Nah, kita kembali lanjutkan bincang kita, Bu Kar.
2: Okay.
1: Nah, Bu Kar, dari pengalaman Ibu di Puskesmas Banyuanyar ini ya. Apa saja sih, Bu, kendala yang paling sering ditemui ketika mengajak warga untuk datang ke Pusyandu di bulan Agustus ini, dan itu gimana solusinya, Bu?
2: Baik. Biasanya kendalanya itu agak lama gitu ya. Padahal kita itu harus memberikan pelayanan terbaik. Ibu itu kesusu pingin pulang. Padahal harus ada langkah-langkah dalam pelaksanaan posyandu itu, mulai dari pendaftaran, penimbangan juga kan gitu. Nanti dilakukan edukasi ya, termasuk pelayanan imunisasi. Nah, biasanya itu pingin cepat pulang. Bagi yang sudah saya kasih pemahaman, dia mengerti. Nanti, ayo, status gizinya gimana anaknya? Oh iya, Bu, ini, Bu. Gitu. Akhirnya dia itu pas saya nunggu, Bu.
1: Nunggu sampai ya, jadi ibu-ibu gitu.
2: Karena dengan edukasinya ya, akhirnya dia sadar gitu.
1: Nggih, Mbak. Iya, Ibu, selain ke Pusyandu, ini ada upaya apa lagi yang bisa dilakukan keluarga di rumah untuk mencegah anak ini agar tidak terkena cacingan, terutama dari sisi kebersihan makanan, air, dan juga lingkungan gitu.
2: Baik. Kalau di rumah, jadi mulai sekarang harus dia tanamkan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Ya, termasuk hari Jumat sekarang ya, maksudnya memotong kuku. Nah, juga terus dikasih alas kaki. Jadi perlu itu dilakukan. Dan kebersihan, ya, kebersihan lingkungan juga perlu dilakukan. Termasuk kebersihan rumah, kebersihan kamar mandi. Nah, itu juga harus selalu ditanamkan sejak dini sama anak-anak.
1: Oke. Menarik sekali, Bu. Ini bagaimana juga, Ibu, peran kader Pusyandu nih dan petugas kesehatan dalam memastikan tidak ada satupun anak yang terlewat untuk mendapatkan vitamin A dan juga obat cacing di wilayah kerja Puskesmas di Banyuanyar.
2: Oh ya, baik, bagaimana biar nggak terlewat ya
1: gitu.
2: Jadi kita harus punya sasaran, Bu, di Pusyandu itu. Kan kita harus tahu sasarannya. Oh, yang umurnya 6-11 bulan ada sekian sasaran, ada targetnya. Misalnya, oh 20 kan sudah ada nama per by name-nya. Termasuk anak yang umurnya 12-59 itu kan ada. Dan itu pun tercatat. Tercatatnya di mana? Di register penimbangan. Termasuk juga di buku KIA-nya tentunya. Di sana dicatat dengan baik. Ya, tanggalnya pemberiannya tanggal berapa dan tercatat semuanya termasuk obat cacing. Semua dilakukan. Misalnya imunisasi juga perlu dicatat di situ. Jadi tenang, termasuk berat badan dan tinggi badannya, termasuk standar pertumbuhannya.
1: Aman gitu ya, terpantau. Iya.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalnya ada anak yang terlewat karena sakit atau sedang di luar kota gitu, Bu, saat jadwal Pusyandu datang, tiba maksudnya. Nah, masih bisa enggak mengejar pemberian vitamin A dan obat cacing ini? Ini dan kemana orang ini, orang tua harus melapor gitu, Bu?
2: Oh iya. Baik. Bisa aja, Mbak. Ini di Puskesmas terbuka, di Polindes terbuka, di Pustu terbuka. Itu semua ada penyediaan vitamin A dan obat cacing.
1: Dimanapun
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: dan
1: tidak
2: tolong
1: perlu.
2: Gratis.
1: Gratis ya, pendengar ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, punya balita, anak-anak gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali buat kesehatan anak dan juga tumbuh kembang anak. Nah, Ibu Kar, kalau dari sisi gizi, makanan lokal apa aja sih yang ada di sekitar kita di Sampang ini yang kaya akan vitamin A dan juga mudah didapatkan oleh orang tua untuk mendukung program ini di rumah.
2: Baik, kalau di Kota Sampang, untuk sayuran ini sudah gampang sekali, Mbak.
1: Gampang,
2: wortel,
1: ya,
2: banyak. Kan banyak ya, daun kelor,
1: oh, iya, tadi
2: daun katuk
1: sudah.
2: Ada ya. Daun katuk.
1: Daun katuk pernah? belum tahu kayak
2: belum
1: apa.
2: Belum tahu itu ya. Biasanya itu tinggi seratnya, Mbak. Ya, itu tinggi juga vitamin A-nya. Biasanya ibu yang melahirkan kalau makan daun katuk, nanti BAB-nya lancar itu, Mbak.
1: Di Sampang ada enggak, Bu?
2: Ada.
1: Kalau bahasa Maduranya daun katuk apa ya?
2: Daun katuk, daun apa ya? Daun biasanya itu dibuat untuk tape. Pewarna tape. Daun katuk itu apa? Saya sampai lupa daun katuk ini apa ya? Ya
1: ada, saya belum pernah soalnya, Bu. Belum pernah tahu daun katuk itu apa.
2: Iya.
1: Makanya saya nanya.
2: Kayak daun
1: itu apa?
2: Kayak daun merongki, ya, daun kelor itu, tapi seratnya agak besar. Iya. Apa namanya, lupa saya. Tapi orang memang banyak yang nggak tahu itu, Pak, nama bahasa Maduranya.
1: Iya. Jadi kebanyakan memang cuma tahu nama daun katuk tapi tidak tahu rupanya, Bu.
2: Iya.
1: Mungkin kalau dengan bahasa Madura mungkin lebih ngerti, lebih kenal lagi gitu. Nah, tapi tidak ada, tidak
2: nanti
1: apa-apa
2: saya
1: itu.
2: Ya, Pak. sampai lupa ini. Ya, sampai lupa.
1: Nanti bisa di-sharing ya, Ibu.
2: Di-sharing.
1: Nah, ini karena waktunya juga sudah mepet, Ibu. Yang terakhir nih, Ibu Bukar. Boleh berikan pesan khusus dan juga ajakan yang paling mengena deh untuk semua orang tua, kakek nenek dan juga kader yang mendengarkan siaran kita di siang hari ini, agar sama-sama untuk menyukseskan bulan vitamin dan juga bulan penanggulangan cacingan ini. Silakan, Bukar.
2: Baik, mari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat ya, manfaatkan bulan Agustus, bulan pemberian vitamin A dan obat cacing di Posyandu. Jangan lupa ya, harus selalu rutin datang ke Posyandu. Bilang tidak dilakukan bila sampean tidak bisa datang ke Posyandu karena suatu hal, bisa ke Puskesmas, bisa ke Polindes maupun di Pustu ya. Jadi dari Posyandu ini bentuk pelayanan ya yang lengkap dan aman ya, yang sudah dilakukan sehingga mendapatkan berbagai banyak pelayanan, termasuk pelayanan imunisasi juga, selain vitamin A dan obat cacing, imunisasi dan pelayanan pelayanan kesehatan termasuk edukasinya. Jadi nanti anaknya itu akan sehat ya. Jadi kalau anak sudah sehat ya, dimulai dari sekarang, sejak dini, sehingga generasi Indonesia sangat kuat nantinya. Itu yang diharapkan. Ya, generasi unggul yang sangat diharapkan.
1: Ya. Masya Allah, luar biasa sekali pendengar obrolan kita di pagi ini bersama Ibu Karimatus Sa'diyah dari Puskesmas Banyuanyar ya. Intinya jelas ya pendengar, vitamin A dan obat cacing itu bukan sekedar program, tapi investasi kita untuk anak sehat, cerdas dan kuat begitu.
2: Ya,
1: dan ini gratis, mudah dan hanya perlu beberapa menit ke Posyandu terdekat gitu ya. Nah, jadi untuk semua orang tua, jangan lupa ya, di bulan Agustus ini lengkapi vitamin A dan juga obat cacing untuk anak sehat. Ayo ke Posyandu gitu. Dan Bukar, terima kasih untuk Ibu Kar atas waktu dan juga ilmunya di siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk pendengar setia yang sudah setia mendengarkan Indonesia Sehat dari awal sampai akhir gitu. Saya Ningrum, pamit undur diri dan jaga kesehatan, jaga keluarga, dan sampai jumpa di program Indonesia Sehat minggu depan dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé, agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain.

untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lucas Goldler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Salam dari PSSI juga, kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tapi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita perhatikan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang kerap masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya sudah pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan mendapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: aku meja sering rusak kena hujan. Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
1: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
2: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
3: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
4: Terima kasih, Pak.
5: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
6: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
7: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
6: Contohnya?
7: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
6: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
7: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
8: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
9: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda RRI Pro 3 dengan beragam informasi dan berita aktual lainnya yang kami hadirkan dalam video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah dinamika dan dinamika olahraga yang kami lanjutkan dengan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga ingin tahu apa saja yang sudah kami siapkan, topik-topik menarik siang hari ini. Kita bergabung ke ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia. Siva, apa saja informasi yang bisa dibagikan untuk siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti. Benar sekali, Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai jam pitsus baru, mengenai tantangan dan arah kebijakan penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penetapannya resmi tercantum dalam keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 87/TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebutkan alasan penunjukan ini berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Sanitia Burhanuddin. Sejauh mana pergantian Jampitsus ini dapat membawa perubahan yang nyata dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kembali pendengar kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, dialog TNI menyapa dengan tema membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan, yakni Laksamana TNI Harun Ar-Rasyid, Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut. Dan sore nanti juga kami hadirkan pukul 16.10 dialog interaktif dengan tema Tim Garuda Baru Juara Dunia di Ajang Street Child World Cup 2026 bersama dengan dua narasumber, yaitu Jessica Hatting, Tim Leader Indonesia untuk Street Child World Cup, dan juga Izul Hamid, partisipan Street Child World Cup Mexico City 2026 sebagai posisinya left winger. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari bursa dan rupiah hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan informasinya, dan Anda pasti sudah tidak sabar apa saja yang sudah kami siapkan dan apa saja akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, kita akan segera ikuti video potensi daerah. Gawai adat Dayak di Kampung Sontas, kawasan perbatasan Entikong, merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai wujud syukur atas hasil panen sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat adat. Kita bergabung ke Entikong bersama Franciscus Albert.

0: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kampung Sontas, Desa Intikong, Kabupaten Sanggau, tersimpan kekayaan budaya yang begitu memikat. Gawai adat Dayak sebagai pesta panen padi bukan sekedar tradisi, melainkan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi sekaligus simbol kebersamaan yang terus dijaga lintas generasi.
1: Walaupun musim kami dah asal sentuh beti, asal tubuh, kadang ni kamut, jadi asal usul kami musuh santos, jadi si santos. Untuk kami mengerahkan lagi hubungan setelah ini kami bentuk beti dengan di santos supaya kadang ni magot, si sebab makan, sebab sawah, uang yang kita gawai, uang di santos. Ada kami berawal dari santos kami gai mesti lagi uang kami dan terbukti berawal kami akan ngaba sudah mengadi berarti kami dan susah terganti dengan si ibla hubungan jadi seturahim untuk jadi mengeratkan lagi seturahim antara bin tubo dengan santos supaya kami kade terutama sekali kami bin tubo lah kade kamu asal usul kami dengan musuh santos nakoninya baninya nakon ini pepatah kehidupan menang ini kacang lupakan kulit ini.
0: Gawai di Sontas menjadi daya tarik tersendiri karena memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Dayak Bidayuh yang masih sangat kuat. Berbagai ritual adat, tarian tradisional, hingga sajian kuliner khas disuguhkan dengan penuh makna. Menariknya, tradisi ini juga memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat serumpun di Entebu, Tepedu, Malaysia. Kedekatan budaya ini mencerminkan eratnya hubungan masyarakat di kawasan perbatasan yang tetap menjaga identitas dan nilai leluhur meskipun berada di dua negara berbeda. Potensi ini menjadikan gawai tidak hanya sebagai perayaan adat, tetapi juga sebagai daya tarik wisata budaya yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Melalui gawai adat Dayak di Sontas, kita belajar bahwa budaya adalah jembatan yang menyatukan, bukan memisahkan.

0: Kita bergeser ke wilayah Sampang Madura. Pantai Lon Malang di Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang ternyata menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar di pesisir utara Madura. Hamparan garis pantainya yang panjang serta kawasan yang asri dan bersih kini menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Kita lihat bersama dalam video potensi di layar RDNet berikut ini bersama Ima Fadila.
1: Di daerah saat ini saya berada di Pantai Lon Malang, Desa Wisata Bira Tengah. Pantai ini menjadi salah satu favorit dan mempunyai keistimewaan tersendiri karena berhasil mengubah pariwisata Kabupaten Sampang dan menjadi pengembangan lintas sektor.
2: Wilayah utara Kabupaten Sampang, Madura menyimpan potensi wisata yang sangat besar. Salah satu primadonanya adalah Pantai Lon Malang. Ini adalah bagian dari Desa Wisata Bira Tengah, Kecamatan Sokobana. Pantai Lon Malang menjadi magnet utama di Desa Wisata Bira Tengah, menawarkan tekstur pasir putih yang halus, ciri khas pesisir utara Madura. Selain itu, juga garis pantai yang panjang dan eksotika barisan cemara udang. Objek wisata ini lahir dari tangan dingin dan kreativitas pemuda setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Poderwis Putra Lon Malang. Ketua Poderwis, Mas Tuki, menceritakan awalnya tempat ini hanyalah pesisir pantura biasa.
3: Lon Malang dulu tempat ini kan sawah dulu yang nggak kerawat dulu kan di tahun 2016. Nah, alhamdulillah di tahun 2017, alhamdulillah kami bersama Kepala Desa Bira Tengah dan juga Pemuda Desa Bira Tengah dan juga masyarakat bisa dapat mengembangkan potensi yang ada di desa, yaitu dalam pengembangan sebuah objek wisata yang ada di Desa Bira Tengah, yakni dengan adanya Pantai Lon Malang yang sekarang sudah lebih baik dan lebih bagus daripada yang dulu.
2: Kawasan ini dikembangkan dan bertransformasi menjadi objek wisata unggulan. Sedikit demi sedikit, para pemuda mulai menata kawasan ini hingga mampu menarik minat pengunjung. Berbagai wahana permainan hingga area UMKM yang menawarkan kuliner khas setempat. Satu poin penting yang menjadi keunggulan dari Pantai Lon Malang adalah aspek kebersihan, berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) untuk kategori CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability).
4: Juara 2 Desa Wisata Bira Tengah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
2: Pengelola dan masyarakat setempat menawarkan pengalaman wisata yang berkesan. Salah seorang pemuda setempat, Tamam, juga merasakan dampak positif. Ia merasa bersyukur bisa mendapatkan nafkah yang layak dari geliat wisata di Pantai Lon Malang.
5: Dulu sebelum ada Lon Malang ini kerjanya ya serabutan, kadang ya bangunan, seperti itu. Tapi sejak ada wisata Lon Malang ini, alhamdulillah, mulai banyak peningkatan ekonomi seperti itu.
2: Sinergi antara pengelola dan pelaku UMKM telah menjadikan Pantai Lon Malang sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
5: Ada beberapa data memang warga yang memang pernah merantau ke Malaysia, yang pernah merantau ke kota-kota itu kan sekarang sudah memiliki pekerjaan yang tetap di Pantai Lon Malang.
1: Kelompok sadar wisata Poderwis Putra Lon Malang berhasil mengubah destinasi ini menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi sekaligus sebagai salah satu tempat wisata sustainable tourism atau wisata berkelanjutan. Ima Fadila dari Pantai Lon Malang, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, bagian utara untuk potensi daerah.

Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan harga tercatat mencapai Rp35.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.605.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.640.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini saya ajak Anda ke Yogyakarta. Berbeda dari tempat berkumpul pada umumnya, Sarsa Creative Space hadir sebagai ruang kreatif bagi para pengunjung dalam mengekspresikan diri melalui karya. Bergabung bersama kita, Vika Azalea.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Sarsa Creative Space, sebuah tempat untuk mengekspresikan diri melalui karya.
3: Di tengah menjamurnya tempat nongkrong di daerah istimewa Yogyakarta, Sarsa Creative Space...

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
1: Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita semua kelak di akhirat termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya serta dijauhkan dari segala macam siksanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Khufi Al-Qalyubi Al-Misri dalam kitabnya An-Nawadir ada bab yang berbunyi Faidatun fi Fadlil Ulama, faedah keutamaan ulama atau orang-orang yang ahli ilmu. Disebutkan ruya fil akhbar anna yaumal qiyamati yu'ta bi'alimin min ulama'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, kelak di hari kiamat didatangkan salah seorang ulama, salah seorang ahli ilmu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayufaqu baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan satu keistimewaan, satu penghormatan yang luar biasa. Fayaqulullahu ta'ala, ya Jibril, khudh biyadihi wa dhhab bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, kandeng tangannya, ajak sowan menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayati bihi ilaihi wa hu ala syati'i hawdihi yasqan nasa bil awani. Ketika orang ini di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah sedang berada di tepi telaga dan memberi minum semua manusia dari air telaga itu dengan cawan atau wadah. Fayaqumu wa yasqihi bikaffihi. Begitu melihat orang ahli ilmu dengan malaikat Jibril ini datang, Rasulullah sangat antusias. Kemudian beliau memberikan penghormatan, langsung bangkit dan berdiri. Ketika itu beliau langsung memberikan minum dari telaga.

cawan, tapi khusus dengan orang ini, engkau memberikan langsung minum dengan tanganmu. Saat itu, fayaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Li'anna an-nasa kanu mushtaghilina fid dunya bitijarah." Karena kalian para manusia saat di dunia sibuk berdagang, sibuk dengan dunia. Wa kana hadza mushtaghilan bil ilmi. Tapi orang ini ketika di dunia dia menyibukkan cinta ilmu, senang mencari ilmu. Thumma yu'maru bil mururi 'ala shirath. Kemudian orang yang ahli ilmu itu kemudian diperintahkan untuk melewati satu jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Hadirin rahimakumullah. Jadi siapapun tanpa pandang bulu, kita semua nanti sebelum menentukan nasib kita di surga atau neraka, terlebih dahulu harus melewati satu jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Dalam satu riwayat disebutkan di bawahnya terdapat neraka yang bertingkat-tingkat. Kalau kita selamat, pasti masuk surga. Tapi kalau tidak selamat, pasti terpelanting di neraka. Saat itulah, tiba-tiba ahlu ilmi tadi dikejutkan dengan suara yang memanggilnya. Fayunadi man tahtahu, ya fulan akhifni. Di bawah jembatan, beliau dipanggil oleh salah seorang. Ya fulan, tolonglah kami. Kami sekarang dalam kondisi sengsara, dalam kondisi kesulitan. Fayaqulu man anta. Orang ahli ilmu tadi kemudian menjawab, siapakah kamu ini? Fayaqulu ana min jumlati astiqoika. Aku adalah salah satu dari sahabatmu, salah satu dari temanmu dulu saat di dunia. Fayaqulu ya Rabbi sodiki fayurfa'u ilaihi. Ketika itulah kemudian orang ahli ilmu ini mengadu kepada Allah, ya Allah, ada salah satu sahabat saya yang sekarang ini terpelanting di neraka. Karena itu tolonglah ya Allah, dia adalah teman karibku. Fayurfa'u ilaihi. Maka atas izin dan kekuasaan Allah, berkat orang alim, berkat orang soleh inilah, kemudian dia diangkat dan dibawa bersamanya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kisah ini, saya teringat satu sabda Rasulullah SAW. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta ulama, cinta ngaji, maka insya Allah kita pun akan dikumpulkan kelak dengan orang-orang yang kita cintai. Karena itu ada satu doa yang diajarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, kalau suatu saat memang sudah tiba waktunya aku mati, tolong matikan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bisolihin. Dan kumpulkan kembali, pertemukan kembali kami dengan hamba-hamba yang soleh. Karena itu saudara sekalian, di Masjid Al-Akbar ini setiap habis subuh, setiap habis maghrib, full satu minggu ada kajian ilmu. Oleh karena itu, barangkali kita punya kesempatan longgar dan tidak ada udzur. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, sehingga bisa mengikuti kajian-kajian ini dengan istiqomah, dengan harapan kita kelak di akhirat dikumpulkan kembali dengan orang-orang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rabbana ma'um rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat, irfa' lahum ad darajat wa ya qadhi al hajat wa kafir anhum as sayyiat wa dha'if lahum al hasanat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azima dzkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti khotbah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mohon maaf sekali, untuk hari ini kami tidak bisa menghadirkan ibadah sholat Jumat begitu ya, langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar, karena satu dan lain hal. Kita akan hadirkan di lain kesempatan. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Presti Oktora masih menemani Anda hingga nanti usai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Dini Wardani akan menemani Anda pada pukul 13 hari.

sumenep siang ini. Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk selanjutnya kita ikuti budaya Madura. Kami segera hadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki paribesan tor saloka madura sareng artepon.
1: Ada benda paribesan ya, Lek?
2: Iya, iya, iya.
1: Agegeng baru.
2: Oh, agegeng baru ya, Kak, ya? Jadi ya, Kak. Eko cak aki dek kak orang serentek betul nak kak.
1: Oh, capo anu sakoni sakit.
2: Sakit, kalau sakoni sakit.
1: Kekeng baru rarte narep.
2: Repes.
0: Pamirsa sepotor anum sesami par juga. Sagadinto parepesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malar muke bisa nambe ana pangauningan. Ngingingi paribasan Tor Saloka Madura.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Ani Purnama.

Piala Dunia 2030 dinilai sebagai momentum paling realistis bagi tim nasional Indonesia untuk mengukir sejarah tampil di panggung global. Kombinasi kematangan usia skuad Garuda serta

0: baru menjadi variabel kunci yang membuka lebar pintu Garuda menuju panggung dunia. Keputusan FIFA untuk memperluas kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 tim dinilai memberikan angin segar bagi negara dari Konfederasi Asia, termasuk Indonesia, untuk bersaing lebih kompetitif.
1: Insya Allah akan lebih mudah karena usia pemain-pemain kita, apalagi yang diaspora, itu sudah matang-matang. Lebih optimis kita bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2030. Dan dalam rencana FIFA kan akan diputar 64 tim anggotanya, peserta. Jadi peluangnya lebih banyak.
0: Meski peluang terbuka lebar, Feke mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional tidak lekas berpuas diri. Konsistensi dalam peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Liga 1, transparansi manajemen PSSI, serta kesinambungan program naturalisasi antara harus terus berjalan seiringan.
2: Madura United mendapat tambahan kekuatan jelang menghadapi kompetisi musim mendatang. 3 pemain yang sebelumnya menjalani masa peminjaman dipastikan kembali bergabung dengan skuad Laskar Sape Kerap. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zaparina mengatakan 3 pemain tersebut adalah Balotelli, Febi Ramzi, dan Fauzan. Seluruhnya telah menyelesaikan masa peminjaman dan kini kembali menjadi bagian dari Madura United. Anissa menjelaskan Balotelli diproyeksikan menjadi ujung tombak lini depan tim pada musim ini. Di mana manajemen menaruh harapan besar agar sang penyerang mampu menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan dan menjadi salah satu tumpuan dalam mendulang gol. Selain Balotelli, 2 pemain muda yakni Febi Ramzi dan Fauzan juga kembali memperkuat Madura United setelah menyelesaikan masa peminjaman. Kehadiran keduanya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad sekaligus meningkatkan persaingan sehat di dalam tim. Anissa menilai kembalinya 3 pemain tersebut menjadi tambahan amunisi penting bagi Madura United yang tengah mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap seluruh pemain dapat segera beradaptasi dengan program latihan yang akan dijalani bersama tim. Persu Madura City mengandalkan kekuatan talenta lokal untuk menghadapi Piala Suratin U17 tahun 2026 yang telah menjalani masa persiapan selama 3 bulan. Tagoan Novandrian berikut melaporkan.
3: Persu Madura City terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim yang seluruhnya diperkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep itu ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergensi tersebut. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan aspek teknis, para pemain juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Menurut Eko, keikutsertaan Persu Madura City di Piala Suratin U17 merupakan bagian dari komitmen ASKA PSSI Sumenep dalam membina dan mengembangkan potensi pesepak bola muda di daerah. Seluruh pemain yang tergabung merupakan talenta lokal yang diharapkan menjadi cikal bakal pemain masa depan Kabupaten Sumenep.
4: Dan kami mengajak seluruh masyarakat Sumenep untuk bisa memberikan dukungan positif kepada para pemain, pelatih, dan ofisial agar dapat tampil maksimal serta bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Dan terpenting lagi, seluruh pemain dan tim pelatih itu adalah semua pemain dan pelatih lokal Kabupaten Sumenep.
3: Eko berharap dukungan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi pemain muda Persu Madura City untuk tampil percaya diri di setiap pertandingan. Ia menilai keberhasilan tim tidak hanya menjadi prestasi bagi klub, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat Sumenep serta bukti bahwa pembinaan sepak bola usia muda di daerah terus menunjukkan perkembangan positif.
2: Persepam Pamekasan memilih untuk tidak hanya berfokus pada nama besar Persebaya Surabaya dalam persaingan grup C Piala Suratin U17 Jawa Timur. Skuad berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini menegaskan bakal mewaspadai seluruh kekuatan lawan di grup tersebut. Berdasarkan hasil undian, Persepam berada di grup C bersama Persebaya Surabaya, Persu Madura City, dan Persesa Sampang.

0: Tim tersebut akan saling sikut untuk memperebutkan tiket melaju ke babak berikutnya. Manajer Persepam, Abede Razak menilai seluruh kontestan yang tampil di Piala Suratin memiliki kualitas mumpuni, sehingga timnya tidak boleh membeda-bedakan level kewaspadaan. Razak mengakui Persebaya memiliki rekam jejak panjang dalam pembinaan pemain muda. Namun, ia mengingatkan anak asuhnya bahwa kekuatan Persu, Madura City, dan Persesa Sampang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Guna menghadapi persaingan sengit tersebut, jajaran pelatih Persepam terus mematangkan persiapan dengan memfokuskan porsi latihan dan pembenahan fisik, taktik, serta peningkatan kekompakan tim. Sebanyak 4 tim bola basket dikerahkan SMA Negeri 1 Sumenep dalam ajang kompetisi bola basket Rektor Cup 2026 se-Madura. Familia melaporkan.
1: SMA Negeri 1 Sumenep menerjunkan 4 tim basket terbaiknya terdiri dari 2 tim putra dan 2 tim putri untuk bertanding dalam ajang kompetisi bola basket Rektor Cup 2026 se-Madura. Kepala pelatih tim basket SMA Negeri 1 Sumenep Bambang Priambudi menegaskan tekadnya untuk mempertahankan dominasi sekolah dalam ajang tahunan tersebut dengan membidik capaian tertinggi. Apalagi melihat peta persaingan yang berlangsung sejauh ini, Bambang menilai kualitas dan keterampilan teknik para pemain dari seluruh SMA peserta berada pada level yang relatif berimbang. Oleh karena itu, fokus utama pembinaan dan strategi tim menjelang laga-laga krusial akan difokuskan pada penguatan aspek psikologis para atlet di lapangan.
2: Targetnya kita di Unija, kita SMA 1 Sumenep ikut 4 tim, 2 tim cewek, 2 tim cowok. Targetnya kita bisa sama-sama masuk di final dan bisa menjuarai seperti yang tahun kemarin, kawin gelar, dan juara duanya juga mudah-mudahan bisa didapatkan sama-sama 1 Sumenep.
1: Dengan persiapan matang serta pembinaan mental yang intensif, Bambang Priambudi optimis mampu merealisasikan target sapu bersih gelar juara pada kompetisi Rektor Cup 2026.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

aku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

pemerintah atau perusahaan tertentu yang meminta dapat data pribadi maupun kode OTP. Dan ingatlah bahwa data pribadi merupakan aset yang harus dijaga, jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, ataupun kode verifikasi kepada siapapun. Selain itu, gunakan teknologi untuk hal-hal produktif, manfaatkan internet untuk belajar keterampilan baru, membaca buku digital, mengikuti seminar daring, mencari peluang usaha, atau membangun jejaring profesional. Semakin bijak kita memanfaatkan teknologi, semakin besar manfaat yang akan kita rasakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Sekitar 94 desa di Kabupaten Sampang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Inilah info prima selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Hairul Umam melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
3: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. 12 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
2: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
4: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusan khususnya dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare

0: 130 karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan Angkatan 4. Beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
1: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
2: Kita juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN, maupun ke yang dibawa kemenak, yaitu UIN seperti itu dan sebagainya.
1: Adapun, di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Anugo Suma melaporkan.
3: Pendengar, peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
4: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
5: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
4: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
6: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
4: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Pendengar, hari ini pemerintah Kecamatan Palang bersama masyarakat sekitar melakukan aksi bersih aliran sungai sebagai upaya untuk mitigasi banjir jelang musim penghujan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
7: Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi aliran air sungai, pemerintah Kecamatan Palang bersama unsur jajaran dan warga sekitar menggelar aksi gotong royong membersihkan lahan serta aliran sungai. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya sebagai respon cepat atas aduan warga, tetapi juga langkah antisipasi dini menghadapi

0: musim hujan. PLT Camat Palang, Kapitano Gunawan mengatakan, jika kegiatan ini bertujuan agar aliran air dapat mengalir normal tanpa hambatan tumpukan sampah yang berpotensi memicu genangan maupun banjir. Dalam aksi bersih-bersih ini, didominasi tumpukan sampah rumah tangga.
1: Itu juga salah satu antisipasi kita, jadi mitigasi kita supaya nanti kalau misalkan ada hujan sudah kita sudah siap untuk penanganannya.
2: Berapa orang Pak yang dikerahkan Pak?
1: Ya, ini untuk totalnya kita ada sekitar 40 orang tadi hari ini. Kita sebar posisi di utara dan di selatan dari jembatan Mbak.
0: Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam merespon cepat aspirasi warga serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
5: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
4: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
6: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kompak.
2: Gak harus juara ya?
6: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
4: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, Persebaya Surabaya akan memanfaatkan turnamen pramusim Piala Presiden untuk membangun kekuatan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
7: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan Piala Presiden 2026 akan menjadi bagian penting dari proses persiapan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan kondisi skuad yang masih dalam tahap pembentukan sekaligus mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih asal Portugal itu juga menegaskan Persebaya tetap mengusung target meraih kemenangan di setiap pertandingan. Namun ia mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih mengejar kebugaran terbaik, sementara bagi pemain-pemain baru juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan. Selain membangun kondisi fisik, Tavares juga memanfaatkan turnamen pramusim untuk menanamkan prinsip permainan yang akan menjadi identitas Persebaya sepanjang musim. Menurutnya, perkembangan permainan tim menjadi tolak ukur yang lebih penting dibandingkan hasil akhir selama mengikuti Piala Presiden.
8: Piala Presiden for us is a competition to prepare the season.
7: Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada tim yang ingin kalah. Namun kami juga harus realistis karena banyak pemain yang belum berada di level terbaiknya dan tim ini masih dalam proses pembangunan. Semua ini membutuhkan waktu. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC. Persebaya akan mengawali perjuangannya dengan menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silahkan.
9: Baik, terima kasih Dini. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut laporan Ulfa Larasati.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
11: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri. Dan itu sudah melalui uji BAPETEN. Jadi sudah aman. Tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
10: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
12: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Ini harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak akan menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
10: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
9: Ratusan atlet Mixed Martial Arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertarung di Piala Wali Kota Madiun kejuaraan IBCA MMA 2026. Aris Deka melaporkan.
13: Sekitar 200 atlet Mixed Martial Arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun tersebut bakal tinggi.
14: Dari hasil rakor kemarin Pak Wali ya, itu ada rasa khawatir karena yang dilihat selama di TV itu kemungkinan cedera itu akan luar biasa ya. Dan kami jelaskan bahwa nanti wasitnya itu inspektur pertandingannya itu level internasional, tiga wasit nasional dan yang empat wasit itu regional, itu sertifikatnya begitu Pak Wali. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali ini membuka dan membantu sangat luar biasa. Jadi untuk medis, kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan rujukannya 10 rumah sakit di Madiun sudah kita tembusin. Dan itu Polesta mengendaki ada kesanggupannya. Karena Polesta tanpa ada lampiran kesanggupan untuk mengcover itu, pertimbangannya seperti itu harus dilengkapi.
13: Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan MMA full. Berdasarkan usia, kelas youth diikuti peserta berusia 10 hingga 18 tahun, junior 18 hingga 21 tahun, dan senior 22 hingga 35 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi sarana memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat.
14: Kami ingin selain pembinaan di cabur, pengenalan cabur itu penting. Kenapa? Karena ini olahraga fighting. Kota Madiun yang dikenal di luar Kota Merdeka itu mindset pasti kotanya sangat menyerangkan. Orang berpikirnya begitu. Dari orang luar kota yang datang ke sini dengan kegiatan besok yang akan ramai ini, dan insya Allah besok itu aman, ini akan membantu mindset bahwa Kota Pendekar melalui teman-teman IBJMMA ini bahwa Kota Madiun itu warganya ramah. Ini yang kami harapkan. Karena ini seiring dengan apa yang kami inginkan, yaitu pariwisata di Kota Madiun. Kebetulan saya lagi bangun pariwisata di Kota Madiun. Ini nanti bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Madiun, sport tourism begitu. Tidak hanya pendekar, tetapi dari sisi MMA atau fighting.
13: Bagus meminta seluruh pihak melakukan evaluasi setelah kejuaraan berakhir. Dia pun menyebutkan Pemkot Madiun siap memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
15: Terima kasih, Nindi. Di balik kemeriahan World Kids Carnival JFC 2026, tersimpan peran besar orang tua yang mendampingi setiap proses persiapan anak. Mulai dari menyiapkan kostum, menjaga kesehatan, hingga mendukung latihan intensif demi menghadirkan penampilan terbaik di ajang tersebut. Gia Deborah melaporkan.
16: Seperti inilah suasana persiapan untuk menyambut pelaksanaan World Kids Carnival JFC 2026. Tak hanya terlihat dari para talenta cilik yang akan tampil di catwalk. Di balik megahnya kostum mereka, ada perjuangan orang tua. Salah satunya dilakukan oleh Weni Citrawasita, orang tua Muhammad Abdillah Afkari Agam, peserta WKC JFC 2026 yang akan tampil pada defile Sanctuary Bali Ogoh-Ogoh.
17: Persiapannya, yang pertama ya pasti dana. Yang kedua jaga kesehatan adik. Ya adik ya, biar ini semangatnya, jaga semangatnya juga. Sudah dua kalinya. Iya, yang pertama hobi, terus anaknya juga suka seni. Mamanya lebih ini, menggali ilmu. Buat kostum, make up-nya.
18: Ini berarti buat sendiri ya?
17: Bikin kostum sendiri, make up-nya juga sendiri.
18: Kelas berapa, di SD mana?
19: Gamia Rauda, kelas 4.
18: Iya, sekarang hari mau pakai kostum apa siang hari ini?
19: Sanctuary.
18: Senang gak ikut JFC?
19: Senang.
16: Persiapan matang juga dilakukan peserta dari Marching Band JFC Kids. Wali murid sekaligus pengurus Marching Band JFC Kids, Aprilia Arista, mengatakan latihan rutin menjadi agenda wajib demi menghasilkan penampilan terbaik saat parade berlangsung.
20: Persiapannya tiap hari itu latihan. Jadi rutin latihannya di alun-alun dari jam 3 sampai jam 8 malam kita latihan. Terus untuk kostum juga dipersiapkan kurang lebih 1 bulan lebih, 11 setengahan itu kostum sama kesiapannya.
21: Bisa dipanggil Eca, saya dari SDN Karangjo 1, menjadi Gita Pati di drum band.
18: Iya, gimana perasaan kamu ikut kegiatan di FC hari ini?
21: Seneng banget.
18: Iya,
21: latihannya
18: berapa lama?
21: Latihannya, iya, siap hari.
18: 2 bulan dan akhirnya.
21: Iya. Dabelanan.
16: Persiapan yang dilakukan para peserta dan orang tua menjadi gambaran bahwa JFC Kids bukan sekedar ajang untuk kreativitas, tetapi juga wadah pembentukan disiplin, kerjasama, dan kecintaan anak-anak terhadap seni. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
15: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
22: Terima kasih, Sandy. Harga beras di sejumlah pasar kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Meski belum berdampak pada aktivitas jual-beli, para pedagang mencermati tren kenaikan yang terjadi secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Ninda Alivia.
0: Pedagang beras di Pasar Wagi Kota Blitar mulai merasakan kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beras selepan yang menjadi salah satu komoditas paling banyak dicari masyarakat. Saat ini, harga eceran beras selepan di Pasar Wagi mencapai Rp14.000 per kilogram. Sebelumnya, beras tersebut dijual sekitar Rp13.600 per kilogram. Pedagang beras di Pasar Wagi bernama Sri mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir.
1: Harga beras ini saat ini harganya berapa, Bu?
5: Rp14.000.
1: Sebelumnya?
5: Rp13.600, Rp13.800.
1: Kenaikan ini mulai kapan, Bu?
5: Ya, udah satu mingguan.
1: Untuk harga tertinggi untuk beras premium berapa persen?
5: Itu 14.
23: Paling mahal itu ya?
5: Paling mahal.
1: Iya.
0: Sri mengaku belum mengetahui penyebab pasti kenaikan harga tersebut, namun ia menduga meningkatnya kebutuhan beras setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga di pasaran. Meski harga mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di kiosnya masih berjalan normal. Dalam sehari, Sri rata-rata mampu menjual sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggan. Selain beras, Sri juga menjual ketan, beras merah, dan jagung. Berbeda dengan beras, harga ketan justru mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Nur Kholili. Kholili, silakan.
24: Terima kasih, Wisnu. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Kholili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
25: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Semua orang berebut untuk mendapatkan bahan bakar minyak, dan kita akhirnya lupa dengan satu hal yang penting, yaitu dampak penggunaan minyak bumi. Yang akhirnya kita semua tahu dampaknya adalah polusi udara dan pemanasan global. Mengapa semua itu bisa terjadi? Polusi udara sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi dalam dunia ini. Sebelum adanya manusia, polusi terjadi akibat letusan gunung berapi yang mengotori udara. Hanya saja yang membuat polusi udara menjadi berbahaya adalah jika kadarnya terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pembersihan udara. Nah, sekarang bagaimana langkah yang terbaik? Yang terbaik adalah penggunaan bahan bakar yang dapat diperbarui dan terdapat di alam ini tanpa perlu menciptakannya. Kita ambil contoh energi matahari. Memang penggunaan energi matahari masih jarang karena mahalnya biaya untuk mendapatkannya. Jadi kita harus bagaimana? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hemat, hemat, dan hemat. Jika kita ingin bepergian, pilihlah kendaraan angkutan umum karena tentunya akan dapat menggunakan bahan bakar lebih hemat dibandingkan kendaraan pribadi. Misalnya, satu bis dapat menampung 100 orang dan mobil hanya bisa menampung 5 orang. Maka, jika ada 100 orang ingin berpergian, cukup dengan satu bis saja. Tetapi, jika dengan mobil pribadi memerlukan 20 mobil, yang artinya konsumsi bahan bakar untuk 20 mobil akan jauh lebih banyak dibandingkan satu bis saja. Hal itulah yang paling penting sekarang. Rata-rata kita malu naik bis dan merasa hebat dengan menaiki mobil. Padahal, hal itu adalah hal yang keliru dilihat dari segi lingkungan hidup. Ada orang yang untuk pergi ke warung saja menggunakan mobil dibandingkan jalan kaki. Itu sungguh keterlaluan, bukan? Jadi, tanamkanlah pada diri kita untuk selalu menghemat BBM. Jangan cuma memikirkan masalah gengsi saja. Kita harus bersatu.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Selanjutnya kita akan ikuti ya sesuatu lagi pengajian Al-Quran yang pasti ya, tepat pukul 17.20. Sekarang ada tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Ad-Dur ayat 51 oleh Meutia Rahabi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan pada ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Pendengar, Masjid Sendang Dhuwur merupakan masjid tertua di Lamongan. Masjid tersebut merupakan bukti kebesaran perjuangan Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan dan Tuban. Meski berusia 477 tahun, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam yang tidak lekang dimakan waktu. Bangunan Masjid Sendang Dhuwur sempat mengalami perbaikan pada tahun 1920, namun arsitektur aslinya masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Beberapa peninggalan sejarah masih tersisa, seperti mimbar, beduk kulit, dan gentong tempat air minum. Sunan Sendang Dhuwur, bernama asli Raden Nur Rahmat, merupakan putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan para wali Songo pada waktu itu. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Melakuo dalan kang bener, ilingo wong kang sak burimu. Berjalanlah di jalan yang benar dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau seseorang agar berjalan di jalan yang benar dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam siar agama Islam. Dan hubungan itu terus mengalir hingga saat ini. Terlihat tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Bangunan makam Sunan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya di atas bukit itu tetap bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep, Peding atau Raki, berkabar dalam pesamatura. Are samengken are Jumat, tanggal 4 lekor Juli tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama, sepeding atau Raki, kabar selangkung parlo saat mangken engki kak dinto, kabar sesapesan. Komisi Pemilihan Umum Otabe KPU Kabupaten Pamekasan alampaaki Forum Konsultasi Publik Otabe FKP ngingingi pemeriksaan ulang standar pelayanan KPU e-wilayah kasebut. Lalampanan kasebut alibataki Badan Pengawas Pemilihan Umum Otabe Bawaslu bekel dari instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media, tor pengguna layanan. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin Adabu, Forum Kak Dinto, minangka situng kesempatan kaangkui ngatoraki standar pelayanan KPU Pamekasan, tamasok kaangkui ngaole saran otabe pamangki dalam ningkateki kualitas layanan.
1: Dari sisi yang khusus ini adalah tidak lepas dengan layanan-layanan yang dilaksanakan oleh KPU, baik itu pada saat non-tahapan seperti sekarang maupun pada saat terutama nanti pada masa-masa tahapan mau tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, terutama nanti ketika tahapan pemilu mau tidak mau setiap tahapan atau untuk kegiatan kita tetap menggandeng media dan juga teman-teman pemantau dan sebagainya.
0: Selain Kak Dinto, menurut Amir, forum kasebut bede 13 macam layanan EKPU Pamekasan. Iantara epon, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, sosialisasi pendidikan pemilih tor permohonan informasi.

0: Kabar Satros Epon. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalan ngabiti alam paaki verifikasi data calon jemaah haji reguler se jadwal laki bedi mios etaon 2015 sebedi datang. Anda saraki data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur kacatet kantos samangken sabetara ampon bede nematos telopolo 6 tamasok telopolo-telo jemaah se kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Bengkalan, Arif Rohman Acerbaaki, kategori lansia, etantowaki mongku de omor, se sabite klemak tahun ke atas. Namung, bedi eomata otamaaki, de tingkatan umur paling sepo, sarojuk sareng kuota 5% dari total jemaah Jawa Timur, engki Kak Dinto, kurang langkong kantos 42.000 orang.
1: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka.

0: kabar sepongkasan. Anda saraki takseran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Otabo BPBD Kabupaten Sampang, Mosem Dimor, Ewilayah Sampang, Taun Samangken, Bedi Langkong Lanceng, Ebending Sareng Taun Sabelun Epon. Saengke hal kak dinto etakser, Bedi nyabebeki kakerengan, Epan saponapan wilayah, Otama Epon, daerah sesomper aing Epon, Kabileng Sakoni. Kasih kedaruratan tor logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin Adebu Poncak Mosem Dimor etakser bedi ialami bulan Agustus tor bisa terus kanto September epan saponapan wilayah Kabupaten Sampang. Dari Kadinto menurut Epon masyarakat parlo ningkat teki kewaspadaan ngabiti saat mangken. Engki Kadinto sareng cara langkong rak serak dalam akuna aki aing perse. Saeng ke nyokopi dari Kaputuan Epon, ngabiti Mosem Dimor Lanceng Taun Samangken.
1: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. Antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, usahakan kita tanami pohon.
0: Selain Kak Dinto, pihak Epon juga makon, sopaje nyiapeki cadangan aing, aja ge lingkungan esakobeng Epon, tor areng sereng, delem ngadepi mosem kakerengan Kak Dinto, sopaje mosem Dimor Taun Samangken Kak Dinto, masyarakat bisa tetep aktivitas kalaben normal. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam pesamatura, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedip. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk nak embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki Kak Dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk nak motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, seputeki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, calcat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, cabut dul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na ben.

Dinten engki kak dinto ninir. Budukna kan tibes, engki kak dinto ceplok. Budukna belenak, engki kak dinto lakala. Budukna pare, esebuter ki engki kak dinto katoka. Budukna bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Budukna odeng, engki kak dinto kereku.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, Kanal Info.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia dimanapun Anda berada ya, yang pastinya masih di Sumenep sore ini dan di musik dan informasi. Dan seperti biasa, saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan. Informasi seputar kesehatan kali ini yang kami hadirkan, ada bahaya kekurangan cairan saat cuaca panas, jangan tunggu haus baru minum. Pendengar, cuaca panas membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Jika cairan yang hilang tidak segera digantikan, risiko dehidrasi akan meningkat dan dapat mengganggu berbagai fungsi organ tubuh. Karena itu, pendengar, menjaga asupan air putih setiap hari menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan kesehatan, terutama saat suhu udara sedang tinggi. Sekitar 60-70% tubuh manusia terdiri atas air. Cairan berperan penting dalam mengatur suhu tubuh, membantu kerja otak, melindungi organ, melumasi sendi, serta membantu membuang sisa metabolisme melalui urin. Ketika tubuh kekurangan cairan, berbagai fungsi tersebut dapat terganggu sehingga memicu beragam keluhan kesehatan. Tanda awal dehidrasi biasanya ditandai dengan rasa haus, bibir dan mulut kering, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, tubuh terasa lemas, hingga urin yang jumlahnya lebih sedikit dan berwarna lebih pekat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dehidrasi dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Pendengar, salah satu dampak yang sering terjadi adalah sembelit, selain itu produksi air liur juga dapat berkurang. Hingga mulut menjadi kering, kondisi tersebut berisiko meningkatkan bau mulut, gigi berlubang, hingga gangguan pada gusi apabila berlangsung dalam waktu lama. Kekurangan cairan juga mempengaruhi kesehatan kulit saat tubuh mengalami dehidrasi. Kelembapan kulit menurun sehingga kulit tampak lebih kering, kusam, bersisik, bahkan terasa gatal. Tidak hanya itu, pendengar, garis-garis halus pada wajah dapat terlihat lebih jelas sehingga wajah tampak kurang segar. Dalam jangka panjang, dehidrasi dapat membebani kerja ginjal. Air berfungsi membantu ginjal mengeluarkan zat sisa dan racun melalui urin. Jika asupan cairan tidak mencukupi, risiko terbentuknya batu ginjal, infeksi saluran kemih, hingga kerusakan ginjal dapat meningkat. Penelitian yang dikutip oleh dokter juga menyebutkan bahwa dehidrasi dapat mempengaruhi suasana hati, menurunkan konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Untuk mencegah dehidrasi, orang dewasa dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan sekitar 2 liter atau setara 8 gelas air setiap hari. Saat cuaca panas, kebutuhan tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 2,5 atau per 3 liter per hari. Selain minum secara teratur, kondisi hidrasi juga dapat dipantau melalui warna orange. Orange yang berwarna kuning pucat atau bening umumnya menandakan tubuh mendapat cukup cairan. Sedangkan urin berwarna kuning pekat dapat menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak asupan air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sumenep sore ini.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi Breger, yang pastinya keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC tidak hanya bergantung pada kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, tetapi juga dukungan dari pengawas menelan obat atau PMO. Kehadiran PMO dinilai menjadi salah satu kunci agar pasien menjalani pengobatan secara teratur hingga dinyatakan sembuh. PMO merupakan seseorang yang dipercaya untuk mendampingi pasien TBC selama masa pengobatan. Peran tersebut umumnya dijalankan oleh anggota keluarga, kerabat dekat, tetangga, kader kesehatan, maupun tenaga kesehatan yang bersedia mengawasi pasien secara sukarela. Tugas utama PMO adalah memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai dosis dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pendekar PMO juga memberikan motivasi agar pasien tidak putus terobat, mengingatkan jadwal kontrol dan pemeriksaan dahak, serta membantu pasien segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila mengalami efek samping obat. Ahmad Syamsuri, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep, di program Indonesia Sehat, ya, mengatakan peran PMO sangat penting karena pengobatan TBC membutuhkan waktu sedikitnya 6 bulan. Menurut Syamsuri, selain mendampingi pasien, PMO juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pencegahan penularan TBC, pentingnya menjaga etika batuk, serta mendorong anggota keluarga yang mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan di lingkungan sekitar.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Sunap sore ini.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro TV Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.
2: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin.
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
3: Itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik dan sebagainya.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
0: Itu mau kayak pemilihan. Nanti ke depan, kayak publik kita tidak hanya

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati nonaktif

0: Kuan Sing, Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
1: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
2: Yang mana tuh?
1: Uang yang di dalam amplop itu.
2: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
1: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
2: Kenapa dikasih, Pak?
3: Bapak kata isinya ya?
2: Kata isinya apa yang ketahui ya?
0: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuan Sing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemik, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't unimportant.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah para pendengar RRI rahimakumullah. Pada saat ini kita masih akan berbicara tentang ruang lingkup, tentang amradul qulub yang ada korelasinya pada pertemuan-pertemuan kemarin, bahwa di antara penyakit-penyakit kalbu kita yang sangat kronis, ya kan ya. Yang pertama sudah kita bahas bagaimana bahayanya sifat ria, sifat ujub, sifat hasud, iri hati, ria, ini merupakan bagian dari penyakit hati yang sangat amat berbahaya. Kalau hasud, maka bahayanya amal, seluruh amal ibadah kita akan kobong. Begitu pula ria yang juga membahayakan, melunturkan amal perbuatan yang kita lakukan. Bahkan kalau hasud bisa membahayakan saudara-saudara kita, merusak, melunturkan hubungan sosial kita. Maka pada kali ini kita masih akan membicarakan tentang penyakit ini, yang stadiumnya ini juga tidak kalah kepada ini, ranking 3 ini, penyakit takabur, al-kibr, dan penyakit ujub. Ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam, manakala mohon maaf, diri kita terjangkit penyakit kibr, takabur, yakni sombong. Lagak pola hidup kita, kedudukan kita, harta benda kita, dan lain sebagainya, ini bisa terjangkit kepada diri kita. Maka oleh karena itu, marilah kita pahami bersama apa sih sebenarnya sifat sombong itu, bagaimana kriterianya, apa bedanya sombong dan ujub. Ini sangat berdekatan sebenarnya. Maka di sini yang perlu kita pahami bersama, yang pertama, sifat sombong, sifat takabur dan ujub ini adalah merupakan perbincangan yang sangat perlu memang untuk kita pahami bersama, dan memang sering dibicarakan dalam Islam ini, penyakit ini. Kemudian bahayanya ini adalah, yang pertama, dari sisi spiritual kita, maka na'udzubillah min dzalik, ancamannya langsung neraka. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini ancaman langsung dari Allah. Sebiji dzarrah pun, sebiji atom pun, kalau dalam hati kita, dalam kalbu kita, ada sedikit terjangkit penyakit kibr, sombong, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Justru neraka tempat tinggal kita. Para pendengar rahimakumullah, sifat takabur ini didefinisikan, at-takabur huwa i'tiqadul insan bi annahu afdhalu min ghairihi wa anna lahu makanatan a'la, yanzurul mutakabbir ila an-nas nadratan daniyah wa yara nafsahu faqahum syafi syarab wal mal wal ilmi wal quwwah. Ini adalah definisi takabur. Jadi takabur itu adalah Seseorang menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain dan merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Orang yang sombong memandang orang lain itu dengan rendah, dengan sepele. Sementara kita menganggap dirinya sendiri adalah orang yang di atas mereka. Baik dari segi kehormatan, dari segi harta benda kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kegagahan kita. Inilah. Jadi bagaimana kehidupan kita berlagak diekspresikan dengan lagak kita. Ini kesombongan. Jadi menganggap adalah annalahu makanatul a'la, saya yang paling hebat, saya yang paling dihormati dengan lagaknya. Wa yarau nafsahu fawqahum. Yang memberikan harga grade kepada dirinya ini, saya yang lebih hebat, saya yang lebih kuat, saya yang lebih kaya. Adapun kesombongan ini bisa terjadi di mana? Ya, fisharof, reputa apa dalam posisi kita, status sosial kita, kemudian harta kita yang berlimpah, bisa mudah sangat rentan. Kemudian ilmu kita, karena kita alim, kita pandai kan ya. Kemudian al-awil kowah, karena badan kita gagah, ganteng, cantik kan ya. Maka oleh karena itu, kesimpulannya kesombongan ini adalah bagaimana kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih kuat, lebih kaya, lebih ganteng dari orang lain, sementara kita memandang orang lain justru adalah dengan pandangan meremehkan, nadratan daniyah. Wa yanzurul mutakabbir ila nas nadratan daniyah. Apa itu? Wah, kere. Lebih hebat saya, lebih alim saya, lebih cerdas saya. Nah, adapun bahayanya dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menegaskan langsung, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamshi fil ardi maruha. Fa innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tuna. Awas, inti kata Allah, jangan berjalan melangkah di bumiku ini, kata Allah, maroha dalam keadaan congkak, sombong, angkuh, tidak ada orang kecuali aku. Karena hakai sejatinya, kata Allah, fa innaka lan takhruqal arda, lan takhriqal arda, kamu tidak akan bisa menembus bumi, lan takhriqal, lan tablughal, dan tidak akan mampu menjulang, apa, tidak bisa tinggi menjulang seperti gunung kan ya. Tidak bisa merangkul gunung, jangan sombong-sombong, kata Allah. Ini ayat. Jadi ada ayat khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang sombong. Adapun hadisnya jelas sebagaimana saya katakan tadi, bahwa la yadkhul nar man kana fi qalbihi mithqalatun min khardalin min iman wa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrit. Seseorang tidak akan masuk neraka bila mana dalam kolbunya mithqalu dzarratin min khardalin min iman. Kalau iman tauhidnya ini tertanam, terpatri. Sebaliknya tidak akan masuk surga. Artinya wajib masuk neraka itu bila mana hati kita terlintas kesombongan, keangkuhan kan ya. Walaupun hanya sebiji atom. Inilah definisi risiko kesombongan. Adapun ujub ini adalah sebaliknya. Kalau ujub itu adalah didefinisikan sebagai ijabul insan binafsihi bi'a'malihi wasifatihi dunan nazrih ila taksirihi al-khatayahu. Jadi yang dimaksud adapun yang dimaksud dengan dengan riya adalah kekaguman diri dalam hati ini banyak tidak diekspresikan dengan penampilan kita. Cuma kita menganggap, oh aku yang paling hebat. Jadi merasa kagum dengan dirinya sendiri, baik amal perbuatan, sifat-sifatnya, tanpa menyadari kekurangan aib kita. Jadi di bangsi kita membangga-banggakan, oh, saya yang paling hebat ya, saya yang paling. Nah, ini nanti endingnya nanti kepada amal kita justru akan menjadi terhapus, akan menjadi gugur juga, akan menjadi hilang amal perbuatan kita. Manakala ujub ini, kebanggaan diri yang ada di hati ini terus dipertahankan. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama evaluasi diri. Karena orang yang sombong, orang yang ujub ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai sebiji jagung, sekecil atom pun kalau terlintas ujub sombong dalam hati kita, maka tidak akan kita sekali-kali dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan neraka Allah sediakan kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit bisa menghilangkan menghilangkan ya sifat-sifat sombong, ujub. Kemudian kita kembali kepada sifat tawadhu, merendahkan diri, merasa lebih hina, merasa lebih sedikit amalnya daripada orang-orang yang di sekitar kita.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

0: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One, Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akikah, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One, Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 kami sampaikan informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi menetapkan bahasa Madura sebagai mata pelajaran muatan lokal atau MULOK wajib dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep nomor 55 tahun 2025. Guna memaksimalkan penerapan aturan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terus meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik serta menyiapkan sarana penunjang pembelajaran. Kepala Distrik Sumenep Muhammad Iksan mengungkapkan bahwa modul dan buku pelajaran Bahasa Madura telah disiapkan untuk segera disebarkan ke satuan pendidikan. Selain distribusi bahan belajar, Distrik Sumenep juga berencana menjalin kerjasama akademis dengan Universitas PGRI Sumenep untuk membuka program studi Bahasa Madura guna memenuhi kebutuhan guru spesialis di wilayah tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyodin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi, kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Aduh, motornya kok mau begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, jangan lupa di Ruang Rindu ya. Ruang berbagai kasih lewat lagu akan terus hadir menemani ke ruang negara Anda dan tentunya di kanal informasi dan inspirasi.

0: ini.
1: Terus satu, RRI Sumeneb, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumeneb.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini kembali hadir saya Aris, Jumat 24 Juli 2026. Ruang Rindu, memori berkelana ke masa lalu. Harapan kami semua saja lagu-lagu yang kami hadirkan nantinya mampu bisa mengingat kembali kenangan indah, atau bahkan sang penyanyi mungkin ada kenangan-kenangan tersendiri. Untuk itu seperti biasa, tiga line telepon kami tunggu Anda. Satu jam, yuk kita sama-sama kita isi dengan sesuatu yang mungkin bisa mampu Anda ingat dengan lagu. Lagu siapa sebelum kami hadirkan, mungkin Anda hafal judul lagunya apa ya. Silakan di 0328-665-396. Atau juga Anda bisa lewat di 0328-662-317. Juga Anda bisa lewat di 0811-3345-101. Selamat malam buat kesemuanya. Semoga saja untuk kepulauan juga malam hari ini bisa memantau siaran kami ya. Dan untuk luar pulau Madura, di Jawa, di mana saja, Wonosobo juga ada Ibu Waki. Selamat malam Ibu Farida juga yang ada di Lampung sana. Dan juga ada di situ Bondo, ada Abang Bang Rahman ya. Selamat malam ke semuanya pokoknya. Ya, silakan kami tunggu. Halo Pamekasan, Sampang, juga di seputaran kota, selamat malam. Mungkin mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda ya.

0: Sutonomo lagu ya, lagu di tahun 1980 ya, Syair Kehidupan bersama sang legendnya Ahmad Albar. Sebelum kembali kami hadirkan, langsung saja kami terima selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, 665396, mana suaranya? Halo. Gangguan mungkin ya. Halo. Aduh, kasihan. Ya, saya geser ke 662. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Kita kenal.
1: Mari kenangan di masa lalu.
0: Iya, Mbak Yuni.
1: Ya, benar sekali Mas Ari.
0: Apa kabar malam hari ini Mbak Yuni?
1: Ya, kabarnya lagi dingin sekarang.
0: Oh, lagi dingin. Oh, cuacanya lagi dingin.
1: Iya, kalau siang panas.
0: Panas, karena ada matahari ya.
1: Iya. Tapi panasnya kok anu ya? Bukan panas, membawa kayak angin. Oh ya, apa ya kok? Kecilnya lho jari orang Jawa so.
0: Karena apa? Sudah kita memasuki musim yang memang... Waduh, apa?
1: Di kemarau udah gimana ya Mas Ari ya?
0: Ya, mungkin.
1: Sehatnya Mas Ari ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ada salam ya. Ini dari yang punya nomor 198. Siapa dia ya? Nggak tahu ya.
1: Siapa ya?
0: Nggak tahu. Tapi kayaknya fotonya ada kumisnya tebul. Iya.
1: Ya, salam balik. Ya. Ya, lagunya apa yang mau diputar sekarang?
0: Ada dari Mas Rudi Hartono, Mbak Yuni.
1: Siapa lagi? Apa lagi?
0: Enggak, salamnya. Ada salam dari Mas Rudi Hartono ya.
1: Oh, Mas. Mm-hmm. Ya, salam balik ya. Semoga bahagia selalu. Bersama keluarga. Ya.
0: Ya, langsung salahnya buat siapa?
1: Ya, salahnya perdana tentu buat warisnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan mereka juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Ari.
0: Iya
1: ya, ini yang mustol ada Evi ya.
0: Ada Evi
1: ya. Itu gabungannya Evi. Ada Ibu Fathor, Mama Intan juga. Terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Abah Syuni, Aribi. Terus ada juga Mama Susana.
0: Mama
1: juga.
0: Susana.
1: Ada, siapa lagi ya? Ada Putra Setia.
0: Iya. Oke, tentu banyak ya. Banyak sekali ya.
1: Terima kasih. Terima kasih pokoknya ke semuanya.
0: Ke semuanya dah.
1: Kecuali ya. Mas Arisnya makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni ya. Iya, yang lagi teleponan mungkin ini Mas Rudi Hartono. Nomornya bukan yang ini ya Mas Rudi, di 0811 di e-bit kami ya, atau bisa lewat di 0328-665-396 atau di 662-317 Mas Rudi ya. Iya, di belakang Mbak Yuni, monggo silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih.
1: Ruang berbagi rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
0: Mas Roni, sebelumnya kami mohon maaf. Tolong nomornya masuknya nomor berapa, Mas Roni?
1: Yang mana itu?
0: Yang ini. Nomornya berapa? Biar dicatat, ada yang mau masuk juga. Di seluler.
1: Oh, seluler ya.
0: Iya, yang ini nomor berapa ini yang masuk? Nomornya berapa?
1: Mungkin kalau tidak keliru itu 88 mungkin cawaris. Sehubungan LCD sekarang ini tidak bisa gitu. Sehubungan kamar duranya itu rabeng gitu.
0: Oh, jadi nggak apa nomornya berapa ya?
1: Nomornya di, kan saya ini kan di telepon RI coba. Dikari di dia gitu.
0: Enggak bisa, karena di sini khusus, jadi enggak sembarangan. Jadi walaupun Mas Roni masuk, saya enggak tahu nomornya berapa ya. Nanti dikasih tahu ya. Oke, lanjut salamnya buat siapa Mas Roni?
1: Ya, salam yang pertama untuk Cawaris, selamat menjalankan tugas ya. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Yuni barusan, Dewa Suraging, Abah Suni, Mbak Irma, Mbak Evi, ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagunya ikutan aja ya.
0: Lagunya ikutan. Terima kasih Mas Roni ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Halo Bang Ivan, Pak Gaban, Mas Jendar juga. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Mbak Evi ya.
2: Iya,
0: Mbak Ivi, mohon maaf sebelumnya, bisa ngudarain nomor yang satunya, ada yang nanya berapa Mbak Ivi?
2: Yang AF ya?
0: Yang iya betul.
2: Enggak tahu juga.
0: Oh, enggak tahu. Jadi satunya yang 665396
2: 665396 bersama 662317 gitu.
0: Iya, oke, semoga saja nanti ada yang tahu. Makasih, lanjut Mbak Ivi, sehat ya malam ini.
2: Alhamdulillah. Ya, tadi agak gimana ya, angin ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya cawan.
0: Iya, oke, amin. Langsung salamnya ya. Buat siapa
2: Farid, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan,
0: amin.
2: Terus juga ada Roni, ada Mbak Yuni, ada Bang Ivon, ada Ali Pratama. Terus juga ada Bupat Hor, ada Cempaka Ayu, ada Abah Suni, ada Riki Anggara, dan kesemuanya aja. Ada Iin lagi ya.
0: Mbak Iin juga.
2: Kesemuanya aja tanpa terkecuali. Pak Nur Kumala lagi ditunggu gabungannya.
0: Iya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Halo, di belakang Mbak Evi. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Oo ya.
3: Iya.
0: Mbak Oo, tahu nomor yang satunya yang seluler tahu Mbak Oo? Berapa nomornya Mbak Oo?
3: Ngapal juga.
0: Ngapal juga. Iya. Semoga ada yang tahu ya. Kalau nggak salah 0811334510 mungkin ya.
3: Iya.
0: Iya. Nanti dicoba ya. Oke. Iya. Lanjut salamnya buat siapa Mbak Oo? Sehat ya. Sehat Mbak Iim. Oh.
3: Alhamdulillah sehat. Kalau Cak Waris sendiri gimana?
0: Iya sehat. Karena saya lihat kayaknya saya senang kalau Mbak Oo-nya masuk sini selalu dengan senyum ya. jangan sedih ya.
3: Iya.
0: Oke, ada lagu yang bisa apa jadi kenangan buat Mbak Oo? Ada Mbak Oo, lagunya siapa Mbak Oo?
3: Lagunya siapa ya?
0: Lagunya siapa ya? Ya mana aku tahu yo.
3: Ya, pokoknya lagunya Nika Ardila tapi judulnya enggak tahu.
0: Oh gitu Bu, yang nyanyi di Mbak Nika Ardila. Banyak ya. Kenangan di sana gitu ya. Iya. Oke, semuanya nanti ada ya.
3: Iya.
0: Lanjut yuk, salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya yang pertama buat Arif. Bertugas, semoga sehat selalu dan
0: amin.
3: Terus ada Devi, ada Mbak Irma, ada Jackie Arindi. Terus ada
0: Ada Bang Ivon ya di Pemekasan.
3: Iya, salam kenal juga.
0: Oh, belum kenal.
3: Iya.
0: Belum.
3: Belum.
0: Aduh, rugi, tak kenal lo.
3: Oh, rugi ya.
0: Sama Nomlek tak kenal juga.
3: Cileke ya?
0: Iya, kenal ya.
3: Ya, cuma dengar di radio.
0: Oh, dengar cuma di radio. Iya. Kenal ya, Nok.
3: Iya, salam ya, kenal.
0: Lanjut.
3: Ya, terus ada Ricky Anggara juga. Ada ya, pokoknya ke semuanya. Terkecuali.
0: Ternyata pelancong lo ya.
3: Iya.
0: Iya,
3: makasih waktunya. Jari.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ii, Mbak Oo ya. Di belakangnya ada siapa? Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Ivan ya? Iya. Bang Ivan. Ada yang mau ngubungi, cuman kadang nggak keliru jalur. Boleh ngoderain. Ini nomornya berapa yang dihubungi Bang Ivan?
4: Yang punya saya apa yang punya DRI?
0: Yang punya DRI, ada yang nanya.
4: Oh.
0: Yang ini ya.
4: Kalau punya
0: DRI. Ya. Apa loh? Oh, nggak apa ya. Cuma ditandai aja ya. Oh, Pro 1 itu ya.
4: Oh iya.
0: Ya kita dilanjut dah.
4: Ini ya lagunya ada apa mas?
0: Wah, lagunya Kau dan Aku Berbeda ya. Terus.
4: Oh iyalah itu aja Bang Ari. Dan teman-teman ke semuanya aja. Salamnya yang pertama buat Kak Wari, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Ivon.
4: Selamat sampai rumah.
0: Amin.
4: Terus ada Evi.
0: Evi.
4: Mbak
0: Oo-nya betul.
4: Mbak Juni juga yang di Polor sana selamat malam, tak tunggu gabungannya. Semuanya ke semuanya aja.
0: Iya, yang di Polor itu Mbak Susah ya, Mbak Susah.
4: Oh iya, Mbak Susah ya. Mama Susah.
0: Mama Malarat.
4: Iya, Mama Malarat.
0: Oke, balik, makasih. Selamat.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesemuanya, sahabat dulu. Yuk kembali kali ini kami hadirkan dulu ya lagu. Semoga saja lagu ini mampu mengingat kenangan-kenangan manis Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Dan aku berbeda ya. Tapi kalau dalam cinta, kalau katanya Pak Haji Burhan, bukan derajat yang harus memisahkan kita, tapi tentunya hati kita ya. Karena sekarang sebenarnya kalau kita berbicara yang namanya sayang atau ngasih-mengasihi, semua saja, siapa saja berhak ya. Bukan karena kaya sama yang kaya, atau yang miskin tidak boleh dengan yang kaya, enggak, bukan seperti itu ya. Betul ya omongannya, yang terpenting kesetiaan itu yang perlu kita harus jaga. Oke, semoga saja lagu ini bisa menjadi penghibur dan bisa mengingat kembali, karena saat sekarang bukan zaman dulu, sekarang udah zaman sekarang. Oke, monggo silakan Bapak Haji Kamaruddin, selamat malam. Bang Hendra, selamat malam juga. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Cia, Jiki, Jeki Asmara, ya. Asmara, ya.
2: Ya, terserah dakwah saja. Yang penting enggak sakit.
1: Enggak sakit, nah, jangan dong. Kalau ya, sakit kan, ya. Saya sama siapa?
2: Iya, makanya kan terserah dakwah saja.
1: Iya, oke.
2: Gimana ya, kabarnya, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Mudah-mudahan sehat terus.
1: Nah, amin, amin.
2: Iya. Lagunya ikutan, ya.
1: Lagunya ikutan.
2: Nah, gitu kan, ya.
1: Iya.
2: Salamnya langsung, ya.
1: Buat siapa?
2: Yang pertama untuk sang pandusiaku yang ganteng menurut tugas.
1: Laki warna, ya.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, insyaallah. Salamnya ada Iim.
1: Iim, Mbak Irma.
2: Ada Mas Baru Karisma, ada Sahdan, Bayuni, Mas Jepri, ada Bang Ipon ya.
1: Iya, Bang Ivon.
2: Iya, salam kenal ya dari Jeki Asmara.
1: Iya.
2: Terus ada siapa, Mas? Ano, siapa? Bu Fathor.
1: Mama Fathor.
2: Ya, Mbak Cempaka. Ada Bang Mahesa. Ada Mbak Suni, Mas Riki, Mas Putra Setia.
1: Mas semuanya. Putra Setia juga.
2: Salam kompakan selalu di udara.
1: Mantap.
2: Ya. Sisanya nanti di acara gending-gending Madura
1: ini. Iya, oke. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeki. Di belakang Bang Jeki. Halo, assalamualaikum. Ya, nampaknya saya sekarang mengalami gangguan, tapi dicoba terus ya. Di 0811, monggo silakan dicoba kembali. Iya. Semoga saja bisa. Bismillah. Oh, bisa ya. Minta bismillah. Halo. Halo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Jafri, ya.
3: Betul. Yang dari Pamekasan.
1: Mas Jafri, dia agak deketan dikit dong suaranya dong.
3: Iya, siap.
1: Enak udah. Kalau bisa ya, monitornya kecilin, Bang. Mungkin bisa diudarain, Bang. Ada yang mau nanya, ada yang mau masuk.
3: Nomor.
1: Iya, nomor yang ini.
3: Yang nomor ini saya ingat cuma 08111. Terus yang ingat cuma 33.
1: Iya.
3: Cuma apa ya? 101.
1: Itu 08081 ya.
3: 08081334510101.
1: Betul ya. Oke, silakan nanti Bang Rinto tadi ya.
3: Ya, betul.
1: Boleh atau juga
3: Mas Jeprianto yang dari Pamekasan, Bang Rinto.
1: Oke. Okay. Bisa diulang Mas Jepri.
3: 0811.
1: Iya.
3: 33.
1: 45
3: ya, betul ya.
1: Iya, 101.
3: Ya, 45 dan 101.
1: Baik, terima kasih Mas Jeffrey.
3: Okay.
1: Yo.
3: Nah, latarnya kan Jamekta. Sorry.
1: Ya, kenapa?
3: Nah, latarnya Jamekta. Mundur ngala rancang somor. Mundur. Mun apa banyak asal data. Mari lancang umur.
1: Iya.
3: Pantun ini bang.
1: Oh, pantun. Tapi kita ada yang mau lewat.
3: Iya.
1: Iya. Lagunya kemana sampai Mas Jeffrey? Jaringan mungkin ya, aduh, abang yang ganteng, halo bang. Iya, sayang sekali Mas Jeffrey, jaringan mungkin. Ya, silakan Mas Rudy, Mas Rudy, Mas Rudy ya, ngubungin di kesembuhan yang nomor yang ini Mas Bang Bang Rudy. Ya. Ngubungnya di 0811 33 45 101 Mas Rudy, bisa kesambung ya. Ini nomor HP sini ya, bukan nomor jalur telepon Mas Rudy ya. Waduh, orangnya pakai kumis kayaknya, cakep ganteng ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Ya halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
4: Ini dari.
1: Dari mana?
4: Kayaknya sinyal dia ya.
1: Enggak enak sudah. Dari mana? Wonosobo.
4: Aku yang dari Besuki.
1: Oh, yang dari Besuki. Aduh, Mbak So, Mbak Farida.
4: Ah, bukan.
1: Oh, bukan Mbak.
4: Aku temannya Bu Fator.
1: Temannya Bu Fator. Waduh, ini Bu Fator. Iling konjomo Mbak.
4: Pastinya dong dengan yang di Besuki juga Bapak
1: Hendra
4: Cipta kali ya.
1: Oh, kalau Mbak Hendra Cipta saya yakin tahu. Berarti temannya Mbak Nia Karolita ya? Jenenge sapa Mbak E?
4: Ini Nyai Kelemunyeng, Bos.
1: Nyai Kelemunyeng, waduh. Ih, salam kenal. Akunya sing lali.
4: Salam kenal juga ya. Ini Mas apa ya?
1: Mas Aris ya.
4: Ini Mas Aris.
1: Kok lama?
4: Sudah muda ya.
1: Kenapa?
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Dadanya sudah buyut.
1: Wah, sama. Wah, sama. Aku juga buyut sudah. Iya.
4: Akhirnya aku minta. Boleh enggak minta lagu?
1: Lagunya kali ini memang udah tersedia. Ibu yeah. Kalamonyeng kok apa manggilnya kok susah amat saya?
4: Ah, panggil buyut kok Bu panggilnya Kalamonyeng aja nih ya.
1: Nyai Kalamonyeng ke apa? Angil roto sing gampang yang sing gampang apa ya?
4: Iya, salamnya untuk Mas Sabania.
1: Mas Aris. Tunggu dulu manggilnya nyai ya.
4: Ya, bukan, aku butuh dong.
1: Kayak kenapa?
4: Oke lah, terima kasih banyak ya, udah bisa masuk. Ini kebetulan aku apa ya, lagi mantau nih.
1: Lagi mantau?
4: Mantau radio selalu. Kok yang 3 berapa itu? 662317 ya?
1: Iya.
4: Karena dulu aku punya ini HP bukan telepon rumah. Pakai telepon rumah.
1: Okay.
4: Salamnya untuk yang semuanya aja ya. Salam kenal
1: Ibu Kalamonyeng ya.
4: Kalau panggil ibu dong, panggilnya ya aja.
1: Nah, soalnya lah enggak ya ibu masih gila nyai di rumah, ibu di sini ya.
4: Iya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Besuki sana ya. Alhamdulillah malam ini udah ada. Semoga saja bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Dan kalau bisa juga Nyai, gak mau dipanggil ibu. Besok atau nanti juga gabungan ya di Budaya Madura. Bu Fator mungkin ingat ya, oh siapa dia? Kalau Bang Hendra, saya yakin tahu dan namanya ya. Di Besuki, Bang Hendra. Ibu atau nyai Kalamonyeng. Menghadirkan kembali di belakang Besuki dengan ibu nyai tadi ada siapa? Kembali kami tunggu atau kali ini kembali yuk kami hadirkan dulu lagu untuk Anda dan selamat malam juga untuk di Bali sana. Apa kabar Mbak Farida di Kalimantan, Ibu Waki di Wonosobo, Hana ya, selamat malam. Dan Sampang juga tak ketinggalan, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus satu.

0: Ayu, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami ya di Ruang Rindu. Dan beberapa lagu telah kami hadirkan. Semoga saja lagu tadi mampu atau bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Kembali kami terima, monggo silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fathor.
1: Benar-benar.
0: Iya benar, Bu Fathor. Tadi ada teman sampean dari Besuki, ingat ya.
1: Siapa namanya?
0: Tadi dia nyampein salam ya sama Bu Fathor, sama Bang Hendra dari Besuki, Ibu Nyai, Nyai Kalamonyeng. Siapa Bunda? Ya, ya ingat ya.
1: Belum pernah dengar itu, enggak tahu saya.
0: Dianya nyampein salam. Kenal kok Bu Fathor, asal punya teman Bu Fathor, tahu saya katanya.
1: Gitu ya.
0: Iya,
1: yang namanya Kang Monyeng saya enggak tahu.
0: Nyai Kang Monyeng katanya. Waduh.
1: Iya, Nyai Kang Monyeng enggak tahu dah. Yang jelaskan lah yang seperti apa sebenarnya namanya itu.
0: Oh, gitu. Oh, tadi nggak dengar sebenarnya ya, tadi gabungan beliaunya.
1: Iya, artinya. Tapi kan Namonyeng saya nggak tahu.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Namanya yang Namonyeng.
0: Tak pikir apa, Aruh Ruswarani. Oh iya, Kongcoke. Nggak, watan ya. Nggak tahu. Oke, sehatnya mana?
1: Alhamdulillah, disyukuri lah.
0: Alhamdulillah, seneng. Seneng, aku rungokno seneng.
1: Kami
0: Bu Fathor
1: senang pisan.
0: Oh, senang pisan.
1: Sampian menikah.
0: Oke. Monggo. Monggo mah salamnya kangge sapa mah?
1: Siapa tadi yang ingin tahu nomor seluler?
0: Ya banyak ada Mas Rudi Hartono. Wah, raja ganteng pakai kumis. Kasih tahu mah.
1: Sudah tahu ya.
0: Kasih tahu.
1: Coba saya mau nyoba ya, tapi insya Allah
0: benar. Mama hafal ya, berapa nomornya Ma?
1: 0811 0811,
0: ya terus?
1: 0811 3345
0: ya terus?
1: 101.
0: Oh, 1 01, makasih Ma. Bisa dibilang satu kali lagi Ma,
1: 0811
0: iya
1: 3345
0: iya
1: 101.
0: Iya, terima kasih ya Ma. Ya, oke. Lanjut Ma, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang perdana buat Mas Faris. Selamat juga, semoga selalu. Semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Juga salamnya kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan.
0: Bapak Haji Burhan.
1: Siapa yang mau ke sini? Ulang lagi Mesko, enggak tahu.
0: Aduh. Terus.
1: Iya, terus. Terus lagi ada aduh, ada Mbak Susana, ada Mbak Dewa Suhaye, ada juga, siapa lagi ya, Mbak Dewa Suhaye, ada Irma, ada Suki, ada Faruk Karisma, juga ada siapa, Riki Anggara, Gigi Asmara, Iin juga, ada Epi, juga ada Mbak Suni, dan Dewi, Mbak Asep, dan Gilok. Terasetia juga ya. Ini belum tambung.
0: Mbak Yuninya, Mbak Yuninya pertama.
1: Yang pertama ya.
0: Awul, awul Mbak Yuninya awul. Nendado mah. Iya nomor satu mah.
1: Terus yang terakhir buat. Oh ini Pak Ali Pratama.
0: Oh Bang Ali, bekil ke? Tak beri nama. Oh tak beri nama pokat.
1: Ajam tu.
0: Oh ajam tu. Enggak boy, mun mama jadi tong.
1: Kalau kasih RTR, tinggi lagi aja.
0: Endur mah.
1: Dan terakhir buat Pak Hendra Gita dan Mas Panji Ketawang.
0: Iya, oke.
1: Buat teman-teman yang ada di Pamekasan, insya Allah nanti.
0: Nanti di gending-gending ya.
1: Dengarkan suara saya nyampe sana nanti.
0: Waduh. Nyampe. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mama cantik, ya cantik hati. Makasih udah ngasih tahu nomor HP-nya. Monggo silakan untuk Anda yang mungkin kesulitan di 665396 atau juga Anda kesulitan di 662317, mungkin bisa menghubungi di 0811334501 ya, di nomor seluler kami ya. Nanti bisa silakan dicoba, memang bismillah, mungkin minta bismillah ini ya. Aduh, oh ya bisa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan abang siapa ini?
2: Yang ada di kedua barat ini.
0: Yang ada di kedua barat. Oh, Bang Maisah Jenar ya. Iya.
2: Ini dengan Mas Waris ya?
0: Iya, betul. Dengan
2: Baru
0: saya.
2: Itu ada Bunda Fathor.
0: Bunda Fathor.
2: Iya.
0: Bunda Ayu ya.
2: Mun apa? Sepertinya sudah terbiasa kayak kalau Bunda Fathor itu suaranya sangat lirih begitu, tapi menyenangkan begitu.
0: Waduh, sangat menyenangkan. Kalau gitu
2: mas, lagunya ada apa yang masukkan?
0: Wah, lagunya
2: budaya Madura.
0: Kenapa?
2: Lagunya lagu apa saja sebelum budaya Madura yang
0: Waduh, lagunya ada di 2018, ada Nafa Urbak, ada Krisdayanti, ada Bunga Cita Lestari.
2: Mau kirim salam sedikit aja kepada teman-teman.
0: Silakan salamnya buat siapa?
2: Perdana Sagar Gusiar, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus ada Bunda Tafur, ada Dewa Surayung juga, ada Abah Sumi, ada Dewi Duru Baru. Di giliran dia ada Mbak Suci.
0: Mbak Suci.
2: Di batang-batang ada Mas Faisal juga.
0: Ada
2: Supriya di dua katanya. Dan semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maisa Jenar ya, di Kedua Barat sana, tetangganya Pak Givon. Halo, kemarin juga apa kabar, Manur Kumala, malam. Mas Jeffrey, tadi sempat keputus gangguannya, mumpung masih ada waktu, boleh gabungan Mas Jeffrey, halo. Juga Mbak Irma, apa kabar, Om Boang, Om, jangan jangan asarin ribari Om ya. Tadi kan juga Bapak Haji Kamarudin, Pak Indra Cipta, juga ada Bapak Deka, semuanya deh. Selamat malam, kembali kami terima. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mas Faruk ya.
3: Iya.
0: Faruk di.
3: Alhamdulillah bisa Julu. Masuk.
0: Jangan terlalu dekat Mas Faruk, dikecilin ya, monitornya ya. Biar enak. Yuk lanjut, salamnya buat siapa?
3: Ada di bahu nih Pak.
0: Iya.
3: Sudah kecil.
0: Silakan salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Bang Waris. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Terus ada Bapak Mahesa Jenar. Ada Bu Fathor, juga ada Mbak Irma, Cempaka Ayu, juga ada Jeki Asmara, Arindi, Farid,
0: Arid.
3: Dan juga ada Abah Suni, ke semuanya Bang Waris.
0: Ya, terima kasih Bang
3: Faruk. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Faruk. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Dari mana?
4: Dari Pekanbaru.
0: Pekanbaru.
4: Dari Pekanbaru.
0: Dari mana?
4: Tambak Sari Baru.
0: Wah, ini tangga saya. Namanya siapa, Bang?
4: Bang Rudi.
0: Bang Rudi. Oh, ini yang tadi.
4: Iya.
0: Cuma, betul, Mas. Nanti di sebelumnya bisa. Di 0811. Tolong dicatat, Bang Rudi. Ini Bang Rudi yang memakai komis, betul ya? Itu ya?
4: Iya.
0: Aduh, ganteng ya. Iya, apa kabar dulu?
4: Alhamdulillah, kabarnya.
0: Kabarnya baik.
4: Mas Wan, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah baik, Mas Rudi. Bang Ali mau salaman, boleh dong membungkus siapa waktu ada Mama Fatwa tadi, ada Nyai Kalamonyeng, ada Mbak Ivi, ada Mbak Yuni.
4: Salam perdana buat Mas Waris. Selamat berkat. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Mas Rudi.
4: Salam kenal buat semua fan-fan RRI. Mbak Esi. Irma.
0: Baru.
4: Semuanya fan-fan RRI.
0: Iya.
4: Dan ini baru masuk, Mas Rudi.
0: Terima kasih, Mas Rudi.
4: Terima kasih ya, Mas
0: Wadid. Sama-sama. Nanti kembali lagi ya, di genting-genting Mas Wadid.
4: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wadid. Pernah di tempat saya di sana. Waduh. Cakap orangnya ya. Di belakang Mas Wadid. Yuk, halo. Selamat malam.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Norkomalah ya.
5: Iya.
0: Masuk. Yang lainnya banyak yang masuk dah. Iya, sehat di Pak Norin.
5: Sudah yang hilang-hilang mulai kemarin malam saya amatin. Muncul-muncul.
0: Siapa?
5: Yang hilang-hilang Pak Neri mulai kemarin-kemarinnya. Kayaknya satu persatu ada muncul-munculan.
0: Oh, sekarang muncul lagi. Alhamdulillah. Semoga saja sekarang kami bisa terpantau kemana-mana sekarangnya. Terima kasih Pak Nur Kemala. Tadi ada juga dari Besuki. Ada Nyai. Nyai Kalamonyeng. Kalamonyeng itu apa Pak Nur Kemala?
5: Kalamonyeng itu kurang mantri itu.
0: Oh, gitu.
5: Iya,
0: penyengan. Oh, banyak bukan ya. Gitu ya. Lanjut salamnya Pak Nur Kemala yang terakhir ini ya.
5: Iya, bikin bahaya kalau di tengah kelamanyeng, bikin bahaya sakit kita.
0: Oh gitu, waduh, lanjut dah.
5: Ya tidak tahu kalau perempuan bernama kelamanyeng tidak tahu. Kalau panjangnya itu bikin.
0: Ya, salamnya silakan Pak Nur Kemala baca Pak Nur Kemala.
5: Sedikit aja.
0: Iya.
5: Sudah tiap malam dikirimi teman-teman. Saya kira tidak usah. Dalam-dalaman lagi langsung minta lagu aja saya.
0: Lagunya ini ada dah.
5: Terima kasih waktunya Bu Jawari ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rina. Dan kali ini kita menikmati lagu yang terakhir di Ruang Rindu yang dan seperti biasa selepas Ruang Rindu jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan hadir sama Anda di Budaya Madura.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sepotoranom, melemangkan senang badan kala cari seperti biasa pangki pole dalam acara budaya Madura lebat genting-genting Jumat tanggal balekor bulan Juli di ibu enam lekor. Pangarep tormanya on malam muka seteja nah. Kapan yang kesehatan saya enggak bisa miarsa kending-kending laban sampurna. Yang kesakit bertuang ngiring ya tono lengki. Itu lo jarur telpon kong langkong dan dari

0: Iki sakun nyersaki melar muka adaptara tecia penerus. Eh.
1: Kan asal ada mon gula. Ibi king tak kira bisa belanja ni kan.
0: Boh di nemo nembian juga tak bisa ngaku sampai berarti nembeni mi boh di nengi di nembian jangan ngaku sampai dengan dia ya ya mi boh laporo mana norsaki budaya ya tokore itu di segan to daftar lagi
1: renyare kita
0: oh iya sambil renyare lanjut Mas Jeki
1: gini salam bersama Bang Sundarto dan kemudian bertugas Jeki mana bi beleman tengah teh semoga bareng selamat sampai kepada kacang pogi
0: amin.
1: Bisa lama berde Pak Sepur lagi.
0: Pak Sepur.
1: Berde Gileke, berde...
0: Berde Nomleke, gini.
1: Pak Pangeran Bukabu, Pak Haji Burhan. Dan berde Mas Panji. Berde... Oke, okay, rapat. Berde Kasat Mas Supriyadi dua.
0: Gini.
1: Berde Pak Nor.
0: Pak Nor. Gini.
1: Berde Kasat Sejauh.
0: Kalangkong Mas Jeki.
1: Langkong
0: ja. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingine pun jigi semua. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu mama.
2: Kau masuk boleh mencari.
0: Kau le seneng lagar mian munda masa ambur ni go ni. Wala pesenan burung. Mungkin.
2: Tidak boleh. Langsung
0: salamipun ngirim ke Pasir Rabuk.
2: Guru bagai Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara. Bagai Rudi Hartono. Si seorang kita merong.
2: Hartono
0: pemain. Belum bangkit. Mau bening. Sebenarnya tambah sari. Sinaku tambah sari.
2: Oh.
0: Sandi sengut merong.
2: Ngiring ya sore gabung boleh.
0: Gabung boleh Mas Rudi.
2: Lanjut pemkasan Mas Rudi.
0: Pemkasan beda bahasa. Ya,
2: pulsaan yang pun mipet Mas Rudi.
0: Pemkasan mipet ke.
2: Ini masalah apa? Membuka deki tanah pagi.
0: Tanah. Petan. Ngerasa ngerti yang boleh. Ngerasa ngerti, Ibu. Oke.
2: TRT.
0: Oke, mengelasa kali pun mipet ke. Ngerasa ngerti, Minten.
2: Kita lanjut dulu. Saya kita ni terakhir di Bu Yuni Handaya ni selamat malam Bu Yuni. Bagi Arin di Sukun, ada Mia Farid juga kena. Sukun bagi Pak Mahesa Jinar, Pak Yusrianto, Argadana, Abah Halim, Pak Rasmono, sarang Mbak Siti Aisyah, Rekoher, Farel, bukan beda Pak Nur Pumala sarang Pak Sabter ampun Sak Kadim Tosimi setungga Ki Mas Fahri beda Sahdan Ki sarang Mahmuda jagan jasih gaya sepul pemegatan Saporana
0: Enki beda nom lekebun bu.
2: Kelak
0: lestari itu. Oh, bukan nengki kelengkung.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan lupa
3: Monesti
0: gini kok.

0: aku menipi.
1: Dia mungkin anu buat salah sama orang ni buat berfikir berdoa buat tor berdoa pergi bunyi berdoa ini orang ni belum.
0: Kepi betul nyonya petoh. Pasukan aroce ke kerupuk siap.
1: Oh, maksudnya yang tentang kita begini. Oh, ini tinggi terakhir benar dengan nama.
0: Ya,
1: siap buat teri.
0: Paru kerisma, tapi kapi lecu. Mungkin baru laro juga kerupuk.
1: Mungkin aja mau beri jen buat ter, wadah kun.
0: Bada, kita molos, jeleng molos, bada.
1: Bada, buat ter, wadah. Menanam cinta, melintah, menbindah, menanam. Wadah iya namnya. Kinam, kata menam.
0: Bula, cet lengka, mon kanyunya-nyunya.
1: Mengapa ini bangun? Ia banyak menom.
0: Bung rock lab.
1: Nyonya mati dung lulu dah demanya nyonya.
0: Kata kain kulit tak kulit renjo.
1: Aduh, tina mika sudah ngomong senam gini. Kini kena demanom.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kelihatan namun juga sahabun pun no dengan bila kan pengujak terus terus kelihatan terus semua pun kancah andi kancah senyama saya pun suci dia pun depak tak ning di dok lah kerba nempuk masa empuk di suruh sambil saya kan leh berlama-lama makin mi-mik rezeki suci atau nalengki ibing kengi pun nom lekat. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sang Zira ni ya.
2: Engki.
1: Buat apa dengan Zira?
2: Oh. Berdengar Bang Ipon.
1: Berdengar Bang Ipon. Ano masa aja pon. Masa je dengar butuh pakai masa. Sebenarnya nombu bo. Aduh ada. Gigi. Lanjut ki jandra sarin kong to eng bodo ta anu
2: engki bang
1: bo kong to eng
2: maso hari ta engki
1: bang bulu adung ki
2: duk cek terna siata anak
1: bagi pasal job nom
2: bo na ko ya ka belum odi
1: bo nda odi lagi bensin ke pomnya ikelok ba kun
2: berema aci ta eng
1: bo
2: cek ring robena
1: petang tu. Ariad bagering bosan. Jom mana nom si jentong. Lemah-lem di ni jangan jadi ngero bernom. Ye,
2: kan dia.
1: Oh, bapa dekon. Ki, bola tak kerja. Bola ni cuma mungkin ki ngero ber. Tak usah gentar laju. Mungkin berdesanya mana mana. We o, napa nyamana. Nak kan aku dah mungkin ku tekun nak kan kesan nama. Hopi, ki, hopi. Lanjut. Ki salam mani ku ni ibung mesti jenar ki.
2: Menebi salam. Aku panjenengan selamat lah bagi tugas. Benda Dewa Suraji. Benda Jeki Asmara.
1: Jeki Asmoro.
2: Faktor juga. Benda Kelek.
1: Nam Nek.
2: Di TV saya boleh tuan Boning. Diatur nama Sok kan cakap jen Thomas Dori.
1: Ki. Min mon minta Nam Nek. Kong-kong doeng pada bisa manggil lagi.
2: Thank you. Kena basuh ni sekarang Dewi Rubaru. Kasi dan cili. Kasa tojo na.
1: Langkong bang.
2: Masor kakak langkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Seperti mengira yang biasa kira pagi kenting saya dekat bitan ni. Kenting saya dah ada. Melar muka kenting kanin toh. Nambah na kapungan kesamponan malam mungkin sambil lalu duduk manis cepon biar sakit areng-sareng.

0: Kabiyansan at abitan ang problema at sa kalang kong nga po ang kabiyansan kaya rupa kikintin sa kabitan at rupa kintin sa dada kinting puspo warno asarang almarhumah nyanya kartini malar muka bada penarosepon kikangko ya lanjut teki budaya Madura lanjut boleh mungkin itu lo jalur telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kesempatan tak asing boleh munjanan nama saya ini kan apa pemerhati atau pencinta budaya. Assalamualaikum Pak Haji Kamaruddin. Waalaikumsalam lor singgi Pak Pangeran Buga Buinggi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Puh, menyambing kering anak bakerong gambit nom.
1: Kanika. Satu jo kereka. Tempun ngolok. Mungkin. Okay. Ini karena tak ada bunga.
0: Malah berat kengi nom.
1: Selak.
0: Selak lor. Engki.
1: Seti saporana selak.
0: Leras dikelar. Pokok jadi nanti nom takomi berdoa. Hari-hari tak.
1: Kera.
0: Oh, ki.
1: Tak kera sini aja. Mon ki andi pangalebur
0: tah
1: tak kira tak cekak sareng radio
0: nangki namo mi boleh panjenengan ni mon nom bodel dari besuki hanya masalahnya ni kalau mo nyeng mi anu pan lembo aja bonom emo mi oning masih danom
1: Monica pantauan saya busanga tos sangkoro sanga.
0: Engki ngucap belum bolong neras bener.
1: Engki. Puan tahun saya busanga tos sangkoro sanga.
0: Asman masih lah. Salah nak lah monyong sih lah. Nyamak sih lah. Mi bola emot menyom.
1: Tak muka. Pada di nyamak sini nepon.
0: Ondo do ni kena ki bola rang daku. Si bersuki. Ni kena apa bagian bugabu. Kita terus akan langkung lanjut nom.
1: Ketina boleh tu nika.
0: Ki.
1: Hanya mapa yang tu nika.
0: Oh, ikan berbesuki juga.
1: Mau nambok tu nika.
0: Oh, pak yang yang ki.
1: Pak yang yang.
0: Pak yang yang. Malam muka tetap sehat ki.
1: Mungkin si buruk kerja. Bus Pawarno.
0: Bus Pawarno.
1: Yang baru saya mak pasang songan.
0: Terus. Ndel.
1: Haji Tomiat. Mana bisa ni cuma nikah celon celon cut rumah sini
0: engki puh saya punya kenangan kirom
1: ki kahani
0: ki
1: cuma yang kerengan nikah pon nah
0: masih belum nong cuma ki
1: yo saya punya kawan cut kancah kona
0: bagus ki ada nyaman jo tu jo pun pancung mungkin ni zanom puh.
1: Hmm. Oleh pada Milo.
0: Thank you.
1: Satu je kau tu siapa? Kaporana. Pokok Epon makin. Je single.
0: Kalangkong.
1: Kita. Je tinggalan para sepokona.
0: Lewis.
1: Saya kening otol bersarumbon.
0: Hmm.
1: Eman. Ini sir. Kasih kita sini.
0: Thank you. Setuju.
1: Makanya. Matrosa kalangkong. Beres. Mangken pon itu lu. Pimin man salah tahun satu. Dari pokor sa kaporo sampai 12.
0: Engki.
1: Sampai mana satu bodoh. Tade abis mangken pon itu lu sabun malam.
0: Ya. Engki.
1: Tade jo matosa kalang pon di wariski.
0: Sami sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantar sekarang kong dan nom si gentong. Pak Jika Marudin alias Pangeran Buga Buenggi. Sehat terus nom. Salam Jepun dari situ jenah. Alhamdulillah sana sana ikan. Kenapa? Kambek malah rata memalam mangin. Alhamdulillah bisa masuk. Ibing kengit pun Pak Jika Marudin. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, Bu Hadi, Mama ada suara ni. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ano entuk ni hati ke tu?
2: Okey, jak wari.
0: Okey, bu. Olo unda ambil bosang tu.
2: Aduh, bosang.
0: Ambil no tanggi gitu.
2: iki.
0: Bo, beni kok lebak rata masuk burudon.
2: Masuk aku.
0: Bo, beni kok lebak rata masuk repot kok lo handi ke repoton.
2: Rumah ke?
0: Bo, jadi ngambil nak nombor bulan mah, baru ngambil mawa hero-hero jadi nak pergi pun. Cem, dua orang mana sih tepat ambil ni ke tuan?
2: Bo, sini ke?
0: Baru mah?
2: Dengan lagi jemplen mon gula.
0: Terus?
2: Kata jemplen yang ucah aja lo. Yang gula suruh beri gula merah.
0: Mati nah, tak beri gula merah.
2: Tak oneng sini kan apa?
0: Enggak mau nomlek ke dua orang mah, gue mati beri gula merah gitu. Lepok nom pula. Kiwi. Berarti ini salah nambian kiwi.
2: Ini salah na gula.
0: Salah nom di bigi.
2: Okey.
0: Oh bon, ki lanjut pi, ki full. Eh pasang anom ban pakai mambian ni seroma. Kau ni kelam bin pi.
2: Okey tenang.
0: Bom eh. Mesenak ki mambian mana sih belung beli dengan anda sampai robon.
2: Di bupat hor restore konen.
0: Mari masih bupat hor mambian. Okey. Mungkin dia pun ambian si buat thora pelangi. Bon, mira biru poning. Aduh, ni gun lebur bi. Alopai mon ngabos bah. Lanjut bi.
2: Kip salam dia.
0: Ki.
2: Pertama yang terakhir kita ke Panjenengan. Selamat bertugas ya, benar benar sehat ya.
0: Amin.
2: Bukan benda kita ke kepuran lagi. Bukan berita agama.
0: Agama.
2: Bukan benda kita ke. Bukan beda Roni.
0: Roni.
2: Bukan. Di Mampas Uni tak masuk.
0: Ki beda Rudi. Rudi lebih boleh juga ni. Rudi Antono. Ki.
2: Ki. Bukan. Beda Ivon.
0: Ivon Bapak Kasan.
2: Ki. Tikal satu aja nak buat.
0: Ki Kelangkong. Ki.
2: Ki pada.
0: Ki. Jangan pasang nampin nak nubuk ano labung an kini kegelum pasang masih tutup pati dua ngasak nampin.
2: Mungkin jangan wah.
0: Boleh jangan tutup jangan ngasak buka kegelum labung ni ya.
2: Terus dari rumah pak.
0: Bagi masa sebelum ini kalau kita amari ni ajaran nak.
2: Kita pun sebelumnya.
0: Kiki kelangkong kiki kiki ngirim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak lele Revi. Ya nak aduh. Benar kau siapa dia tak datang ke wi. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh bisa. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Azam tadi. Mas
3: Haris.
0: Anu ni kerja. Dewi.
3: Thank you, Mas Haris.
0: Ya, Fu. Mbian suara nak ngapuk misi, ya, Mbian, Fi.
3: Enggak. Alhamdulillah.
0: Nyaman, Mbian. Adaptar lagi, ya, Fi. Kau mbok anggi.
3: Adaptar kau mbok anggi.
0: Enggi. Kau mbok anggi. Dekai mai toles, masa nom leka. Ika wiki ke lampion, so pakci kama, Ki.
3: Oh, ke lampion ada di pakci kama, Ki.
0: Ki.
3: Alhamdulillah. Ki pun adaptar laku, no, Mas Haris.
0: Ki. Terus aki won olok makin ka omboang. Cak, mari sadek omboang ki lanjut pi.
3: Ki salam lagi.
0: Salam Ipon.
3: Salam sepertama kanggo Mas Haris, semoga pengen sehat selalu ki.
0: Ki.
3: Sugeng bade pagi dama ki, sareng omboang daftar laku omboang. Cak saren dulu omboang ki. Sugeng bade nomblek ke. Bode Anwar Putra Setia, bode saudara Nisir yang terus hubungan lagi. Juga satu lagi anak pun.
0: Thank you.
3: Kipun kelilingnya parinya kita, Bu Bator, semoga kita.
0: Ibu juga Bu Bator, kita langkong, Dewi.
3: Thank you, Ki. Kita ke Mas Haris, Bator saya langkong.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bator saya langkong, Dewi, siapa di rubah-rubah. Melar muka tetap sehat. Pembuang sih nggak tetap dom. Ibu ingin pun diingirin ya Tuan Lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Matura.
0: Mantap.
4: Pacet muan.
0: Mantap. Engki. Sekarang pasir kedua.
4: anti galau amburadul.
0: Nah, duh, enjo mun kagak kasih setong bila bumbian.
4: Bo, ampun Rabu kabit gelak, Bang.
0: Ya, jarin si bila lebih lu malu di kebun bulu berenjo do medang kagak kasih setong mata do boleh sih ngocak do mangkap mana do lagi di negeri boleh kok. Enten
4: man kesibukan Bang, anu kesibukan Bang.
0: Apa tak? Bila kan sih bukan sih kebun kalian ada bumbu kan sih lagi bir.
4: Anu
0: mah. Anu santai akhir lu sibu engki. Alhamdulillah sih bir sih beri jamu nambi enggak sih bir.
4: Oh cara kini kaki
0: bang. Ada mana nongku bir.
4: Engki mana mungkin paling nasi cara keluar jabat.
0: Amin amin galangkong.
4: Salam hormat de Bang Waris.
0: Ki.
4: Ada Pak Kama.
0: Pak Kama.
4: Ada Evi.
0: Evi.
4: Ada Sukron.
0: Sukron juga lagi.
4: Pas ada Keto Ing.
0: Kong Tok Ing.
4: Oh, Kong Tok Ing. Ibu ka Kong pun.
0: Wang Kong mungkin. Anu dan kibang tu bon.
4: Oh, mungkin. Kini. Mula muka tak geger, bang.
0: Tenggelin sambal lagi. Sebenarnya.
4: Bupator, bang.
0: Bupator.
4: Bukale ke Bupator.
0: Bukyuni, Mekasen.
4: Engki Bukyuni Handayani kini ke bang.
0: Ki.
4: Anak talam ke Dejana bang.
0: Ada nama bir.
4: Mun betul nama ngajelang.
0: Aduh.
4: Kalak keris kasih salentang.
0: Ah.
4: Kirim salam kasih Dejana betul namun malam. Kak Waris paling ganteng.
0: Iya, iya. Aduh nyolik leman boleh. Bukan langkung bener.
4: Kiki sami bang. Ngirin bang.
0: Ngirin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekelengkong kata peringgi cerdekan sendiri telengoh. Sana-sana kan memang obong sih. Sana memang sih selalu ibu turki. Tapi demi cinta kandari sementara ini namun depir. Tuh aku nak dodak juga. Ibu ingin pun nak bang David nanti kalau. Selamat malam. Assalamualaikum. Aduh mak gak cuy enak. Bingkingin pun berdua saya. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kak Diwa.
5: Kak Diwa.
0: Kak Diwa. Gini itu. Motor Kak Diwa.
5: Buka tu yang baris.
0: Bukan gini imbin monitor ke dia.
5: Pada pun.
0: Bagaimana begini nyaman bakut.
5: Ini
0: bu. Ini. Dan kalau minta jalan anda, kau punya mana? Ano?
5: Budalanyo.
0: Budalanyo, enten. Ada.
5: Ada bataro ka, ano ka? Erke.
0: Bubaku ni coba kesapi.
5: Iya, musim rau kau samaris.
0: Aduh, ampun.
5: Coba minta durian terus dong, odong.
0: Nari nak, tolos.
5: Ada di kan mai makan ni ben nyeleke ben nyeleke bari dak nyeleke.
0: Bo ben ni ben ni kan sama kan mun lego ni pas ada mun puklum nyo kada. Aduh.
5: Mun tepak lapar mun laju bas untuk ibu jejak fi.
0: Dapat di nampak ki.
5: Aduh. Ini ngil semen bote mun bak tel
0: si. Aduh, gedika. Kini lanjut ban alhamdulillah lanjut ki.
5: Jepudu batang beletan. Anuk nafir. Alemak pembuna cerita. Kimis kebon cew diri mata. Semak ikan hidir mate.
0: Aduh, ancor. Ancor.
5: Agerboi, ternyata.
0: Agerboi. Lanjut dalam mati. Iya.
5: Tutor juga ndak Pak Haji sama lebih. Pak Haji Burhan. Juga ndak. Baisa Jenar. Sarang Bapak Nur Gumala. Riki Anggara juga Abah Sunni. Sarang Pak Cirebon. Terima kasih Ibu Yuni Handani.
0: Bu Yuni.
5: Thank you. Ikan kasih saja Pak Aris.
0: Thank you Kalangko.
5: Pak Aris. Sandal saya lagi. Bukan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya langkong dan mungkin Rabu juga yang dibingkang ngepon Kak Diwo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya dengan Pak Ruki. Seneng Pak Kipo. Lihat Pak Ruki.
6: Thank you. Langsung salam lagi.
0: Langsung salam ya, Pondrok.
6: sakoni ebeng.
0: Sakoni ebeng.
6: Sampian selamat alam pagi tugas ke.
0: Thank you.
6: Kenan gitulah buat Pak Haji Tama. Keleke.
0: Buat nom leke.
6: Ii di abis tak ingat tak tahu lah. Bukan buat Pak No. Buat Pak Mahesa, Jeki, Asmara, kenan buat Irma. Buat Winda, Sukron, Wanda, Wiwin. Magro Wiwin pon agit nister si kan.
0: Jadi
6: kasih. Kasih kena pon gini.
0: Jadi kalangkong.
6: Jadi kalangkong buat pon abang wari.
0: Jadi
6: ngereng.
0: Ngereng.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kalangkong dah suka, mata saya kalangkong juga dah dan dari tengiring biar zaki genting saya tersepon.

0: Pemirsa dari Tantor Benah Abeli Boleh Mangkin Mumpunggi Ibadah Waktu Ngiring Ya Tanah Lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, Banor. Galak dibu di negeri. Lanjut Banor. Kini lanjut mumpung tada mumpung kita asarin.
1: Kini. Kini pun tak lama. Tak terdedah kita gitu, fir yang pasti kamu mana. Bukan dia Pak Ketua yang Hendra kita.
0: Pak Hendra.
1: Sukun dia pangeran Bukabu, sukun dia ke Mesa Jenar, sukun dia ke iPhone, sukun dia ke Roni, sukun dia ke Raden Rasid, sibit di situ.
0: Siwa Raden saya sibit di situ, amat malam juga nom.
1: Miring, Pak coba, sibit di situ.
0: Pak coba, Raden Zahid, gini.
1: Mungkin banyak fan-fan laju masuk, Ambo. Bisa masuk, gara-gara Jawaris. Sukun dia ke Evi.
0: Evi.
1: Sukun dia ke Bupat Hor. Mendaging ada di Tedung Evi. Berlembah gelap miring kena.
0: Gini.
1: Ini ngacemu. Acemah.
0: Acemah. Wah, bon.
1: Kira-kira
0: juga.
1: Sukun dia ke satu jenis haus.
0: Engki untuk sebut kembang warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkingnya pon. Nah, ibadahnya Nisar. Halo. Aduh, ada. Coba boleh lamunan. Oke, kosong belu. Situng. Kosong belu lema. Kosong belu. Benih sini kaki. Ndur laras e kosong belu situng-situng telok-telok 45. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nisar. Ki, mak menyecek melolom biancur. Yo, sini nama ken bon bisa lanjut, sir.
2: Ki,
0: lanjut. Amin. Anwar.
2: Banor
0: Komala buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekarang kong ni sir, motor sekarang kong dari situ jenah. Mungkin bisa situ ngeki atau berdua ki. Sebelum tenggelam ikan pamit ya bon nireng. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbian nak ada kebanyakan otop. Malah kau nang di budi melolong bian pancin neng. Okey, yang dalam ibu muda dalam bin mi agama mi asari yang ngerpu.
3: Ngetes suara-suara bini nak kau leh.
0: Oh, kipu kau leh pon so uzon gambian sab saborak kium.
3: Saya gunung masuk ke masuk ke kau leh
0: pon. Oh, masuk pon ye.
3: Lain nak harapan kian.
0: Oh ya, harapan.
3: Gunung mantap ke gunung montok
0: ya. Ah, ye. Jadi nak malar muka dikit berde anu berde sinar rosa kiki berde pon nemu buat tor berde dewi boleh om adaptar kami anu kiki.
3: Ya anu cadangan ni ya.
0: Jangan. Om Evi nanti pun om.
3: Gua ngalos
0: lagi. Lagi tu om. Salam agam serimbin si pongkasan om si keng bingkeng om. Engki. Amin. Pak Hendra hi.
3: Dewa
0: Surajing.
3: Ibu-ibu juga yang terhormat Bunda Bator.
0: Bunda Bator.
3: Itu masyarakat ini.
0: Engki.
3: Moga-moga tetap saya hi.
0: Amin.
3: Nol
0: ke mana? Tuan ini pun juga sangat. Bawa mabsyai. Bawa lo pembiin. Tak mirang om. Ya. Bawa.
3: Tak absen kan. Elain. Menjaki lah. Takut sama kau
0: lah. Iti.
3: Serah. No. Serah.
0: Serah.
3: Serah. Serah. Serah. Serah.
0: Saya berlutut.
3: Wong so ya, lu
0: si gamba om.
3: Ano, halo. Karisma,
0: Karisma, si gamba. Gini, ada jenis kiom. Thank you, om.
3: Singing bingkang.
0: Kasera, om.
3: Kau bisa singan.
0: Enki, sama om, makan ada tamu, paling mana kapi om?
3: Enki, paling kita ambil barang lagi.
0: Oh, boleh, pakai bungan om.
3: Anu, tak bisa jawab.
0: Jee, lawan saya kan. Ia mendai boki, membian, nak kuna coba om ya. Ki,
3: selak, kira ke.
0: Tak lagi lagi. Enki, mata saya kongkong om.
3: Sosok,
0: jadi
3: saya
0: sebut. Jangan sosok Enki.
3: Kamu saya paling mana ni kebun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak satu di tempat terbuka mata saya kongkong daun bang mata saya kongkong juga tidak satu aja nyon sabora. Kong langkong mana bi bade ator ato sekorang nyentuh kaki kong langkong jukan mi bola bade kerja senyake namun sate jaipon ni ke benih sangaja ngi mungkin kena kalau peten atau bakana kekorangan ten gelet namun kalau yakin sate jene ni kasa mampu kangku yang mapaki tor jukan sepuli ke namun pakar peten kala melar muka pepangkian melembangkin tetiap pepangkian si nyampor naki tor nyeneng aki pun melar muka budaya matura tetap lestari lebat RRI duk remak sekar pilihan keting kuning malah depote pangarep tak sekalian malar muka bisa panggi boleh ya hiri kelaban wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar saki arupaki keting sepongkasan.

HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi. Tenang, serahkan pada ahlinya. Di dokter handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan tendangannya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan esok pagi RRI sebenarnya pekan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama kami di program Sampang Pagi ini ya, di Mutiara Pagi. Edisi tepat di hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera dan mantapkan langkah serta keinginan, laih kesuksesan dan merdeka. Dan tentunya senang rasanya sekali pendengar, saya Ishak menemani para pendengar setia dimanapun kalian berada, yang hadir di pagi kali ini, yang bisa kalian dengarkan melalui RRI digital ataupun di rri.co.id sendiri ya. Kalian juga bisa mendengarkan berbagai informasi dan dialog interaktif ke ruang dengar Anda, dan salam sehat selalu. Dan tentunya di Mutiara Pagi kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 112 dari Ustadz Sugianto. Dan tentunya pendengar, selepas pembacaan ayat suci Al-Quran, nanti juga kita akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul konsep keluarga sakinah dalam Islam bersama Ustadz Abdus Somad LCMH. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Banyuates ya, yang menemani di pagi nantinya. Dan tentunya pendengar, selamat mengikuti dan salam sejahtera, dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلوا

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita akan mengkaji sebuah kajian dengan tema Jangan Biarkan Pahala Kita Terburai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْبَضْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Jangan engkau menjadi seperti orang perempuan yang pekerjaannya memintal kain, namun ketika kain itu sudah terpintal dengan sempurna, ia mengurai kembali sehingga kain menjadi terburai. Ini ayat adalah sindiran bagi orang-orang yang suka beramal baik, mengumpulkan pahala, tetapi ketika pahala itu sudah terkumpul banyak, ia membuang pahala itu, menggugurkan, menghapus pahala itu dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala tadi. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa kita manusia memang dituntut untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah penggalan hadis menyatakan dengan tegas, wa khudhiz zada kamila fa innas safara ba'id, dan carilah bekal yang sempurna, bekal yang sebanyak-banyaknya, karena perjalanan ini sangat panjang. Kita manusia hidup di dunia ini, setelah hidup di dunia akan pindah alam ke alam barzakh. Entah berapa ratus tahun atau bahkan berapa ribu tahun kita akan berada di alam barzakh. Setelah alam barzakh pindah ke alam mahsyar. Disebutkan dalam suatu riwayat, lamanya manusia hidup di padang mahsyar 40 tahun. Tetapi dijelaskan di hadis yang lain bahwa satu hari di padang mahsyar lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. 50 ribu tahun dikali per hari selama 40 tahun, berapa juta tahun nanti kita berada di padang mahsyar dengan keadaan panas, matahari hanya sejengkal dan sangat sempit tempatnya. Berdesak-desakan, satu kaki ditempati seribu kaki. Masya Allah. Telanjang, syakhisatan absorhum ilas sama, yantaghiru nafasul qudu', manusia semuanya berdesak-desakan, sempit sekali, panas. Telanjang, menatap ke langit, menunggu keputusan Tuhan. Masya Allah, kita pasti mengalami itu. Tetapi orang yang selamat nanti akan berkumpul bersama Rasulullah di bawah benderanya yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita berada di bagian orang-orang yang selamat itu. Kemudian kita akan pindah ke alam sirat, pindah lagi ke alam hisab, ke alam yaumal qudu, dan seterusnya. Berapa ribu bahkan berapa juta tahun kita akan menjalani perjalanan ini. Maka kita butuh bekal yang banyak. Apa bekalnya? Bekalnya adalah amal soleh. Bekalnya adalah takwa kepada Allah. Watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayo carilah bekal sebanyak-banyaknya dengan bertakwa kepada Allah, dengan beramal baik di kehidupan dunia ini. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, ketika kita bekal kita sudah dikumpulkan, kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir, kita istighfar,
kita solawat, kita sedekah, dan amal-amal baik lainnya sudah mengumpulkan bekal yang banyak, pahala yang banyak. Ingat, jangan biarkan pahala yang banyak itu terburai. Jangan biarkan pahala yang sudah terkumpul gugur begitu saja, terhapus begitu saja dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan pahala. Lalu, apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala? Yang pertama tentu adalah murtad, ar-riddatu, murtad. Na'udzubillah, jangan sampai kita terjerumus kepada murtad. Apa murtad itu? Keluar dari agama Islam. Murtad itu ada tiga. Yang pertama adalah murtad i'tiqadiyun, murtad keyakinan. Keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semisal tidak meyakini bahwa Allah itu ada, tidak meyakini adanya yaumul qiyamah, tidak meyakini adanya surga dan neraka. Itu namanya murtad i'tiqadiyun. Yang kedua, murtad qauliyun, murtad ucapan. Ucapan yang menyalahi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ucapan mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, mengatakan bahwa ada nabi di akhir zaman selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya murtad qauliyun. Yang ketiga adalah murtad fi'liyun, murtad perbuatan. Semisal menyembah berhala, menyembah api, menyembah matahari dan lain sebagainya. Dengan murtad-murtad itu, maka terhapuslah pahala kita yang sudah dikumpulkan. Maka gugurlah semua pahala perbuatan baik. Seperti rumah mewah terbakar hangus oleh api, hangus habis, hanya tersisa debu-debu saja. Wal'ayyudzubillah, celakanya lagi, kalau orang murtad, belum bertaubat, tidak kembali lagi ke Islam, dia mati. Maka mati su'ul khatimah, tempatnya di neraka selama-lamanya. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habithat a'maluhum wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Orang yang murtad lalu mati, belum bertaubat, maka mati kafir, semua pahalanya hangus, tempatnya di neraka selama-lamanya. Wal a'yadzu billah, mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan murtad ini. Kemudian, sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, perbuatan yang dapat menggugurkan pahala kita, yang kedua adalah riya. Apa riya itu? Riya itu adalah berbuat baik yang tujuannya bukan karena Allah, tetapi karena ingin pujian manusia. Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Adkiya sudah mewanti-wanti, wahdhar riya'an muhbitan li'ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula. Awas, jangan sampai riya ingin pujian manusia karena dapat menggugurkan pahala ibadah, tetapi berbuatlah hanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, jangan sampai kita berbuat riya. Sholatnya diperbaiki, sholatnya khusyuk, tetapi kan ingin dipuji mertuanya. Sholawatan atau zikiran atau baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang merdu, karena ingin dipuji oleh pujian hatinya. Al-ayyadzubillah, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena manusia nanti tidak dapat pahala. La tatluban indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indana sin manzilah. Jangan harapkan derajat di sisi Allah kalau kamu berbuat baik hanya karena manusia. Jangan minta surga, jangan minta pahala, jangan minta derajat yang tinggi kalau kamu berbuat baik bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Ya sudah, dapat pujian manusia itu saja, tidak dapat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Riya.
Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang dapat menggugurkan pahala, yaitu adalah iri, dengki, hasad, al-hasad, wal-hibdu, iri, dengki. Apa iri itu? Iri itu adalah merasa gelisah, bersedih ketika melihat orang lain bahagia. Dengki itu merasa bahagia atas penderitaan orang lain. Itu dengki. Pahalanya hilang, gugur. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulud darul hatab. Iri itu dapat menggugurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu kering. Hangus, habis. Melihat tetangganya beli mobil, sakit hati. Melihat tetangganya beli kalung, jantungan. Nafasnya tersengal-sengal. Akhirnya jantungan mati, mati dalam keadaan iri kepada orang lain. Na'udzubillah, orang yang tetangganya yang dapat nikmat itu semakin kaya, semakin hidupnya semakin bahagia, sedangkan orang iri kehidupannya semakin nista, semakin hina. Makanya itu sudah fokus kepada kehidupannya sendiri, tidak perlu menoleh-noleh kepada kehidupan orang lain agar tidak terjadi iri dengki kepada orang lain. Makanya jaga hati daripada iri dengki agar pahala kita tidak gugur, tidak hilang sia-sia. Pahala yang sudah dikumpulkan dengan susah payah ternyata hilang, lenyap, gugur karena ada sifat iri dengki di dalam hati kita. Itu sahabat-sahabat, perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala kita. Dan yang keempat, yaitu adalah perbuatan maksiat yang lain. Mata kita mendengarkan, melihat pemandangan-pemandangan yang dimurkai oleh Allah. Kita pergi ke pasar, tapi bukan hanya belanja, tapi melihat orang-orang yang belanja, yang montok-montok, ya, yang bahenol-bahenol, ya ludes. Pahalanya ludes. Puasa Ramadan, baca Quran, tarawih, tadarusan, tapi pagi-paginya ke pantai, bukan hanya lihat pemandangan pantai, air, pegunungan, bukan, tapi lihat orang-orang yang ke pantai, apalagi bajunya yang ketat-ketat, masya Allah, hilang, gugur pahalanya. Innal hasanat yuzhibna sayyiat kama anna sayyiat yubtilna salihal a'mal. Perbuatan baik itu dapat menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana juga perbuatan buruk itu dapat menggugurkan pahala-pahala perbuatan baik. Orang yang rajin ibadah, sholat, ngaji, maka selain dapat pahala, dia juga dapat menggugurkan dosa-dosanya. Tetapi orang yang berbuat buruk, matanya berbuat buruk, maksiat, lisannya mencaci orang lain, ghibahi orang lain, telinganya mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka selain dapat dosa, juga pahalanya gugur. Dapat dosa, pahalanya hangus. Makanya itu jaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mata kita, telinga kita, lidah kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, dan semua anggota tubuh yang lain. Yuk jaga, jangan bermaksiat kepada Allah. Karena bermaksiat kepada Allah itu selain juga mendatangkan dosa, juga bisa menghapus pahala-pahala perbuatan baik. Lebih-lebih bulan puasa. Makanya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal athash. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi
tidak dapat pahala dari puasanya, hanya tinggal lapar dan dahaganya saja. Puasa sehari penuh, mulai subuh sampai maghrib, puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul, ya, tidak berhubungan suami istri, tetapi dia tetap bermaksiat lisannya, bermaksiat matanya, bermaksiat pendengarannya, maka tidak dapat pahala puasanya, hanya tinggal lapar dan dahaganya saja. Makanya ulama-ulama mengatakan bahwa puasa itu setidaknya puasa dari tiga hal. Yang pertama, berpuasalah dari makan, minum, dan jima. Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah berpuasa dari syahwat, dari az-zunub wal khutayat. Berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Berpuasa, meninggalkan di bulan puasa ini dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan durhaka Allah, yaitu perbuatan dosa tadi. Dan yang ketiga, yaitu berpuasa anisyahwat, dari syahwat. Puasanya walaupun misalkan boleh makan yang enak-enak, tapi usahakan kalau puasa itu jangan terlalu nuruti hawa nafsu. Mentang-mentang puasa, sudah buka puasa, puasanya sembarang dipersiapkan. Ada ayam gorengnya, ada satenya, ada ayam panggangnya, ada terongnya, semuanya. Ada minuman sudah siapkan. Ini bukan buka puasa, ini balas dendam namanya. Ya, ini apa namanya, membiarkan nafsu. Makanya sebetulnya puasa itu kan mengekang dirinya, melatih untuk tidak menuruti hawa nafsu. Makanya puasa itu sebaiknya ya tadi itu, meninggalkan makan, minum, dan jima, meninggalkan dosa-dosa, dan meninggalkan meminimalisir syahwat. Jadi ya bukannya ala kadarnya, yang sederhana saja. Tapi fokuskan bukan kepada makanan, tetapi mengisi puasa dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan, bahwa kita hidup di dunia ini, ayo kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan cara berbuat baik, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah mengumpulkan pahala yang banyak, kita rajin berbuat baik, rajin sedekah, rajin mengkaji Al-Quran, rajin puasa, rajin berzikir, rajin sholawat. Ingat, jangan biarkan pahala yang banyak itu terburai. Jangan biarkan pahala yang banyak itu gugur, hangus. Dengan apa? Dengan berbuat hal-hal yang dapat menggugurkan pahala. Apa saja? Itu tadi. Yang pertama, murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, itu adalah riya, perbuatan baik secara zahir tetapi hatinya bukan karena Allah, tetapi ingin pujian manusia. Secara zahir dia sholat, secara zahir dia baca Al-Quran, secara zahir dia zikir, istighfar, tetapi hatinya bukan karena Allah, tetapi karena makhluknya Allah. Maka dia tidak dapat pahala, gugur semua pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah al-hasadu wal-hiktu, iri dan dengki. Yaitu merasa sedih melihat orang lain, saudara-saudara yang lain bahagia, atau merasa bahagia ketika melihat orang lain menderita. Orang lagi, orang tetangga sedang bersedih karena dagangannya tidak laku, bahagia. Dasar, rasain lo, tidak laku dagangannya. Melihat orang lain jatuh dari sepeda motor, rasain ya, jatuh dari sepeda. Ini namanya dengki. Iri dengki ini dapat menggugurkan pahala sebagaimana api yang membakar pohon-pohon kayu-kayu kering, ludes
terbakar habis, hanya tinggal debu-debu saja. Kemudian yang terakhir yaitu maksiat, maksiat telinga, mata, lisan, dan organ tubuh yang lain. Jangan biarkan maksiat, karena maksiat itu selain dapat mendatangkan dosa, juga dapat menggugurkan pahala-pahala yang sudah terkumpulkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita bersama, sehingga kehidupan kita lebih baik dan pahala kita terjaga tidak lenyap. Pahala kita akan menjadi sahabat kita sampai kita pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, ini yang bisa kami sampaikan, dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq, thariqil anbiya wa thariqil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

foto terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui program ini, jutaan anak sekolah, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui diharapkan memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, pelaksanaan MBG di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan dapur umum, distribusi makanan, pengawasan kualitas gizi, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan, apakah program MBG perlu ditata ulang? Pendengar, secara konsep, program MBG merupakan investasi jangka panjang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi pada masa pertumbuhan memiliki dampak besar terhadap kemampuan belajar anak, produktivitas di masa depan, bahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia sendiri, persoalan stunting dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan. Karena itu, kehadiran MBG diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat perbaikan kualitas gizi masyarakat. Namun, sebuah program besar tentu tidak hanya dinilai dari niat baiknya, melainkan juga dari kualitas pelaksanaannya. Di beberapa daerah, distribusi makanan sempat mengalami keterlambatan. Ada pula dapur penyedia yang belum memenuhi standar operasional, serta kendala dalam memastikan makanan tetap higienis ketika sampai kepada penerima manfaat. Selain itu, pengawasan terhadap kandungan gizi juga menjadi perhatian. Menu yang disajikan harus memenuhi kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral sesuai kelompok usia. Jika kualitas menu tidak konsisten, maka tujuan meningkatkan status gizi masyarakat tentu akan sulit tercapai. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran. Program dengan cakupan nasional membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga masyarakat. Penataan ulang yang dimaksud bukan berarti menghentikan program MBG. Sebaliknya, penataan ulang dapat menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai aspek yang masih menjadi kelemahan. Misalnya, memperkuat sistem seleksi mitra penyedia makanan agar benar-benar memiliki kapasitas memadai. Kemudian meningkatkan pelatihan bagi tenaga dapur mengenai keamanan pangan dan standar gizi. Digitalisasi distribusi juga dapat dimanfaatkan agar proses penyaluran lebih mudah dipantau secara real-time. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program. Potensi pangan lokal dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku menu MBG. Cara ini bukan hanya menjaga kualitas makanan tetap segar, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan. Tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Yang juga perlu diperhatikan adalah mekanisme evaluasi. Program sebesar MBG memerlukan evaluasi rutin berdasarkan data lapangan, masukan dari sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, hingga masyarakat perlu menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran. Pendengar, program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Namun besarnya tujuan harus diimbangi dengan pelaksanaan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan di lapangan. Karena itu, apabila muncul wacana penataan ulang, hal tersebut sebaiknya dipandang sebagai upaya penyempurnaan, bukan sebagai bentuk kegagalan. Evaluasi dan perbaikan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Harapannya, program MBG benar-benar mampu menjawab persoalan gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui pelibatan pelaku usaha dan pemanfaatan bahan pangan lokal. Dengan tata kelola yang semakin baik, program MBG dapat menjadi investasi nyata bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas dan siap menghadapi masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenebnet. Kami beralih ke informasi lain. Dinas Satpol PP Kabupaten Sumeneb terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Laporan selengkapnya disampaikan Rukaya Zain.
2: Dinas Satpol PP Kabupaten Sumeneb meningkatkan patroli rutin malam hari sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat atau Trantibum. Kepala Bidang Trantibum Dinas Satpol PP Sumeneb Fajar Santoso mengatakan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah kota Sumeneb serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan Satuan Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah remaja berada di bawah pengaruh minuman oplosan di kawasan

0: Jakarta. Terima kasih. Informasi ini menjadi bagian ya dari kegiatan kami ya, patroli Satpol PP.
1: Satpol PP Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali Siskamling serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Seorang sopir berinisial RF, 44 tahun, warga Camplong, Sampang, diamankan polisi usai diduga melakukan pelecehan terhadap seorang siswi asal Pamekasan. Dugaan pelecehan dilakukan RF usai tidak mengizinkan korban turun dan justru hendak membawa korban ke Surabaya. Di atas kendaraan itu pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. KBU Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi mengatakan, sopir MPU itu diamankan setelah keluarga melaporkan korban dibawa kabur sopir MPU, sehingga petugas melakukan pengejaran. Setelah berhasil diamankan, pihaknya menyerahkan terduga pelaku ke Satreskrim Polres Sampang agar diproses penyidikan lebih lanjut.
2: Dengan sopir yang posisinya awalnya di depan, korban ini berada di samping, di terupas. Cepat diajak jalan dan waktu diajak makan, si sopir menawarkan untuk duduk di belakang. Atas ketidaknyamanan itu, si korban melaporkan dengan adanya pencabulan, sehingga sempat diamankan sama kami yang kebetulan baru selesai melaksanakan operasi gabungan di Kecamatan Nyeplong.
1: Pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatannya, pelaku RF harus menjalani hukuman sementara tahanan Mapolres Sampang hingga proses hukum selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah menargetkan 10.000 unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Dari jumlah tersebut, 63 diantaranya di Kabupaten Pamekasan. Iswantoro melaporkan.
3: Pemerintah menargetkan 10.000 unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Dari jumlah tersebut, 63 diantaranya di Kabupaten Pamekasan. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko melalui bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto mengatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional.
4: Launchingnya ini sampai sekarang kan belum jelas kapannya, apa akhir Juli apa awal Agustus gitu loh Mas. Yang penting secara fisik material lainnya kita sudah siapkan gitu. Terus untuk yang menakodai nanti tentunya ketua koperasi dan anggotanya dan satu manajer.
3: Adapun fasilitas pendukung operasional yang telah disalurkan kepada pengelola KMP berupa truk, mobil pickup, kendaraan roda 3, rak, meja, kursi dan beberapa perlengkapan lainnya. Menurutnya, penyaluran fasilitas secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal. KMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Sumenep masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada 2.600 calon penerima manfaat. Muhammad Ali melaporkan.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Sumenep hingga pertengahan Juli 2026 belum menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT kepada 2.600 calon penerima manfaat. Penyaluran bantuan masih menunggu penetapan penerima melalui surat keputusan atau SK Bupati Sumenep. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep Rahmandiyadi mengatakan, seluruh tahapan verifikasi dan validasi data penerima yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Tenaga Kerja telah selesai dilaksanakan. Saat ini usulan penetapan penerima manfaat telah disampaikan kepada Bupati Sumenep dan tinggal menunggu penerbitan SK sebagai dasar hukum penyaluran bantuan.
6: Jadi sebelum dia tanam, mereka dapat sedikit bantuan dari pemerintah untuk bisa melangsungkan kehidupan hidupnya sehari-hari. Kalau sudah panen tembakau, pas sekarang jual masak, ada ke toko emas, aja ke toko emas. Kalau sudah panen tembakau itu kurang signifikan. Mereka sudah pegang uang, rata-rata sudah pegang uang.
5: Rahman menegaskan, pada

0: Tahun 2026, BLT DBHCHT akan disalurkan kepada 2.600 penerima manfaat yang terdiri atas 1.600 buruh pabrik rokok dan 1.000 buruh tani tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor industri hasil tembakau dan pertanian tembakau di Kabupaten Sumenep.
1: Pendengar dan pemirsa, peringkat atlet bulu tangkis Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, melesat ke peringkat 26 dunia. Selengkapnya disampaikan Familia. Badminton World Federation, BWF, resmi merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Dalam pembaruan tersebut, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, sukses melanjutkan tren positif dengan terus memperbaiki posisinya di papan atas tunggal putra. Pembaruan ranking ini dikalkulasi berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli 2026. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berhasil naik satu peringkat ke posisi 26 dunia dari urutan 27 dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari keberhasilan Ubed menembus babak 16 besar Japan Open 2026 yang menjadi raihan terbaiknya di ajang berlevel Super 750 tersebut. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Alwi Farhan harus rela terlempar dari posisi 10 besar dunia. Atas pencapaian manis ini, Ubed mengaku sangat bersyukur dan kian termotivasi untuk terus mendongkrak performanya di arena internasional.
2: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu, habis minggu. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit.
1: Ubed juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras dalam setiap turnamen demi merealisasikan target menembus jajaran elit dunia. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, lewat Sumenep Pagi Ini berdengar, saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda. Apa kabar di akhir pekan? Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua ya. Dan pendengar, kesempatan untuk sharing info, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh dari tadi malam sampai pagi ini, silakan lewat jalur telepon ya. Di 662317 ataupun 665396. Bisa juga WhatsApp di 0811334501. Sebelumnya pendengar, saya perlu update informasi cuaca untuk hari ini ya. Di Sabtu 25 Juli 2026, perakiran cuaca beberapa wilayah di Madura. Untuk wilayah Sumenep, kita langsung update informasinya dari Observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Rizaldi.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Sabtu 25 Juli 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 46 hingga 80%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam di daratan dan dari tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 63 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep, khususnya wilayah Pulau Gili Genting dan Masalembu. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,9 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangen bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Saputi bagian utara. Tetap jaga kesehatan karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

Terima kasih Pak Rizal di Observer BMKG Trunojoyo sudah menyampaikan informasinya ya untuk perakhiran cuaca hari ini wilayah Sumenep. Tiga kabupaten lainnya mendengar di Madura, di Pamekasan, ini perakhiran dari BMKG terpantau cerah dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 46 hingga 79%. Demikian juga di Sampang, perakhiran dari BMKG akan cerah hari ini. Bangkalan juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 46 hingga 87%. Informasinya saya update dari bmkg.go.id.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagian dalam paru-paru manusia tertutup oleh 600 juta jaringan tipis yang disebut alveoli. Oksigen dapat lewat dengan mudah melalui 1/6000 inci dinding alveoli ke dalam kapiler yang mengelilinginya. Jika dibentangkan, alveoli dapat menutupi sebuah lapangan tenis. Dari setiap hari, orang dewasa rata-rata menghirup sekitar 4.250 galon udara yang terdiri dari 40 miliar triliun molekul oksigen. Bersamanya juga terdapat 20 miliar partikel debu dan materi lainnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kesempatan Sumatera pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok mendengar pantauan dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Untuk pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini mendengar seperti beras yang premium di Rp15.400 per kilogram. Untuk gula pasir Rp17.500, sedangkan minyak goreng yang curah per kilogramnya Rp19.500. Yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging mendengar, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp38.000, dan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Pantauan untuk harga telur di Pasar Anom Baru Sumenep pendengar, telur ayam ras Rp26.000, ini naik lagi ya dari harga kemarin. Untuk telur ayam kampung masih di Rp48.000 per kilogram. Harga cabai merah besar Rp30.000 sama dengan harga cabai rawit merah juga Rp30.000 per kilogramnya. Bawang merah Rp30.000 sedangkan bawang putih juga Rp30.000. Kemudian untuk harga sayur mayur pendengar di Pasar Anom Baru Sumenep untuk hari ini kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000 dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga bahan-bahan pokok ya di Pasar Anom Baru tingkat konsumen per hari ini.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
4: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
5: Sudah mendatangi kantor ICW ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa